0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Agaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tertadi nuan tinduk tertadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tertadi bekerja.
1: Ya, bekerja ke peninduk nuan, bekerja
2: ni. Bekerja ke peninduk nuan. Enggak, aku nemu peninduk ke
1: bekerja. Bekerja ke peninduk nuan, bekerja mau ulah nuan ni.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: tiba-tiba bini Arista Sirai. Nama ke buah lagu tu ni si.
1: Habis si kau engkau topik tu pagi tu Sam buat dua pagi why.
0: Ya.
1: Tu dulu meri selamat pagi dengan semua peninggal. Ke baru bergulai engkau. Aku ni si tamu tak keisi buat pukul 8 tu Sam.
0: Okey buat dua pagi why kita hari satu ke hari tu 22 bulan 6 2026.
1: Ya.
0: Kami dua isi my topic. Berbini tau ke belaki pagi tu isi ke mai topik tu ni nama ke buat ya tu sigi ka mai aku belayak itu ni apa ya
1: sigi ka nemu penemu orang wan ke Sam ya aku buat ya tadi topik tu pansut pagi tu
0: iya ianya berkawal ngau kita ke kawin tau ke berbini tau ke belaki tu si ni
1: iya
0: ni mana haki kawin tumu tau ke lawan.
1: Baru ni kita berkini. Nanti boleh kita datang ke penemu kita tentang tu nama kini rundian kita. Baiknya manah kini kawin tumu ke manah lagi kini lawan belaki atau ke berbini atau kita datang ke dia tu laban jam kami dua macam komen dari kita atau ke penemu dari kita nak ke pukul 9 pagi tu lagi.
0: Pagi tu lagi. Okey, kita mada maka ulih mada kami dua live about Facebook ke YFM ke dia tu boleh mendak sama baju biru pagi tu
1: sama baju si. Biru
0: hari satu baju biru
1: baju biru kita deh baju nama kena
0: peningat ke deh
1: peningat
0: ni ada nanya sih
1: lu kan nyawat ya
0: biru gitu tadi kok aku okey harap ke peningat kita ngena baju ke gap meh pagi tu neh laban baju ke gap nya buka Siti Ari Utai ke merasa mood kita
1: amat
0: ngasuh kita yang tadi mana amat baju ko pagi tu
1: rasa sigat rasa baju
0: confident
1: ya. Confident
0: confidentness. Yeah. Confidentness. Confident lagi mansa orang ni sih. Nanti kita kena gari ke gap tadi.
1: Lebih lagi saat itu hari keterubah ngepun ke minggu tu. Tentu ya mayuah pengawak tak ke utai ke dekat di kerja. Utai ke di Prambu saat itu. Ada pun mujur mas Sam.
0: Ya. Okey. Ya. Jadi pak topik kita ke pagi tu. Belak kawin tumu atau ke kawin lawan belaki atau ke bini tumu itu sebenarnya sih
1: kan nanya kita ke
0: nanya dia mesti lah laban nuan tumu nak kawin sobat sih
1: kamu ada tumu amat tak ganya Sam jalan-jalan ya kini ku aku
0: udah gawak kan berdau mayanya
1: udah gawak
0: udah gawak ni
1: dah gawak mina bedau kira ke bedau entap agi meh maya aku gawak mayanya kira ke dah tahu umur mayanya nah segi 20 lebih
0: 20 tahun. Lebih meh umur tanya deh kini kini buatnya laki dah
1: umur ini lebih meh laban takah kami dua tu siapa nanya siapa tu deh
0: nanya nanya wan mah tahu kenapa tu nanya tu nya
1: takah umur kami dua 6 tahun
0: 6 tahun saya ko tajak banyak tahu dikira tu tumunya tadi ni si ni tang mu juarga ni nyentuk ke dia tahu nadai ke penanggul ni
1: ya
0: tang pelabak aku tumu tahu

0: ya ba ronia ko ya baru ambil sekolah. Ya tu mu amat ya tadi.
1: Ya amat tu mu ganya.
0: Nama tu hari segi logik lah kita berundiang kena si laban nanti belaki atau kebebini atau atur petara kebenaran si tang bunyi ke kita yang tadi hari segi suku logik ya nanti nyu ambil sekolah bedau bisik penatai pemisi mayanya laban kita nemu dia tu nanti bisik anak anak siku aja pan udah pama mat nyengula kia ne.
1: Ya, dah tusuk rundia sekedar ya.
0: Nya ke ngasuh mayuh ke
1: Brunei Panjai.
0: Apa basic penanggul meh apa ruang bilik laban kelalu tumu belaki bini penatai pemisi berdaun tu untap tadi deh. Duit simpan berdaun mayu maya beli ke barang bala anak lagi kita sama nemu ekonomi ke dia tahu tadi.
1: Ya, nya suka ekonomi sem ekonomi ku aku tu tadi. Tiba suku ari rundiang pan ti umur lagi biak nar rundi yang pan bedau bedau tu nemu nar bedau tu bedau tu merti nar agi kaniti hati ke kanika ati bia ati ati gi angat kurang
0: agi ka tanya man tadi agi ka bedau tu cukup ya ngelantang kati menye tadi ya, kita ini
1: tenyemok ami kemandian ya belaki tak ke berbini tumu kini hari umur ya ke baka ambil kebandian baka padahal tadi udah habis sekolah lu terus belaki tau ke berbini ni namu udah belaki dah berbini banyak tu sedua ya tadi kena ke bisik bersengkit jakuk kini lu bisik nyau data jari mai sekedar nyak nanda ke ukai ke madah kena ke laban
0: Bedau tu air rundiang
1: ya tadi. Bedau tu air rundiang. Ya meh.
0: Lalu jampat ni tiah ke hati.
1: Jampat ni tiah hati. Jadi minta nyak pan bisik. Pulai ngagai utai kena mana maya hati ya.
0: Lalu minta anjuang ngagai indah.
1: Anjuang kupulai
0: baru. Anjuang kupulai baru. Lalu minta anjuang maya hati rindu lagi ambil baru.
1: Ya.
0: Arti tadi bedau panjai rundiang. Lepas lagi ni ya ada si. Nanti lagi baru lepas sekolahnya tadi. Kira lagi bedau mayuh penlebak ba dunia ba nama tu ba dunia ba penghidup.
1: Ya, Siti agi ngai tu ni ngar undang orang tua ai ke SM. Mayanya. Ba dua ne SM.
0: Ba.
1: Nama ke buah nuan.
0: Nyam ka ko tadi si.
1: Kawin, bini, lawan.
0: Aku lawan bini. Nyam ko madah kunan tadi si. Oh teh tu kebenar ya atur petara. Bisi ati tu ka ba bini si tang namanya jodoh ya benar datang
1: jodoh ni mu udah tu pansu tu jodoh lu datang
0: lu bisi lagi lu bisi ini jodoh punya kura amin punya kura datang punya kaku tadi si nanti lawan lagi kita bersedia lagi si di medak orang bukai dulu di berjuan berteladan kura bukai di nama tu saving di menyeko jakut tanya bisi agi me kira nuan bersedia agi ya bakun tadi si
1: inti tanya bak nuan maga ni maya ni maya nang kak bini deh sem
0: pesampi kaku si ni nunggu sampi di ngasih
1: udah sedia magama tak kena sebut tadi na ya hati ya dah ngadam magama lah ini udah roh luanya ni
0: bedau si bedau dulu dah cukup
1: udah cukup onda semaya sem nanti duit cukup sem sigi na cukup sem amat kunwan bebini na ya sigi na cukup berduetang cukup nya tadi kira ke uliah kena nuan nerus ke pergi duop ya nadai nadai reti cukup amamat cukup amamatnya
0: anda enggak kelalu nadai menya tadi ne asal ya
1: ya sigi bisik rezeki nya deh nanti noni nemu bebini bertambah lagi rezeki
0: ke sampai ke kursi ngambil ke punya kedua pansut lagi lebih sih boleh
1: pansut tu lagi ni namu dah ngirup tu lagi kini apa pansut kini ngau
0: makedai kupi ni
1: makedai kupi lu nuduk kediri ni namu
0: okey nak awak meh tang orang ke lawan belaki atau ke lawan berbini atau nasi ya tu tadi menyukur orang panjang lagi meh rundi yang nasi
1: nanti nyak buat suka lelaki Sam ke pedak nuan nanti buat suka induk berkenai dah Sam nanti orang ke lawan belaki tu.
0: Nanti indah lawan ya mayu lagi meh orang lelaki tu ke lawan lagi pebini si.
1: Ya pada
0: aku meh.
1: Lelaki mayu lagi rindu.
0: Mayu lagi rindu. Bin orang rindu tu tadi bisa ketang sila itu tadi nyamai lagi laban bakun tu si meh orang ke tang dia tu meh dunia dia tu orang kepatut lagi nyedia ke belanjanya tadinya orang ke lelaki nak kata nak patut kenuan yang harap ke urindo nama tu ngiga belanja ungkup seduai belaki bini
1: bisi amat ganya
0: tanggung pengawak yang lebih lagi ngagai orang lelaki ya. Jadi urindo tadi nyamai si nanti bisi tertemu ke hati kedekat hati ya alu dah punya tadi
1: alu dah kini
0: alu dah punya tadi dia nang benar sih. Okay, 8.20 pagi sih. Komen dari Balau Peninga.
1: Balau Peninga. Selaya ke nganti komen dari Peninga matu tadi ke Bisik Mansok. Nyawa tadi sekedar penemu hari Sam nama kebuah berbini lawan tak ke belaki lawan kini. Kau nyak Bisik nak sama penemu kini kau Sam tak ke aku kini tadi udah merik penemu Mimit berkawal dengan nyak nguyang ngagai Facebook tu Sam.
0: Oh, okay.
1: Hari indah jang pagi tu. Selamat pagi ko ya. Nanti berundiang ya. Nanti ber ya ko ya. Nanti dah bisi pengawak serta ekonomi rumah tangga mana. Nadai salah gak belaki berbini tumu. Asal bisi duit serta nemu tanggungjawab. Ko ya. Tumu nikah tumu gak boleh anak. Marga jodoh kita itu diatur petara. Mana pikir sebedar niri ke ruang bilik. Lepas kita beruang bilik ukai sari dua. Ya, penemu indah jang pagi tu bisi amat ya. Jadi itu nguyang ngagai penemu kaban kita tu ianya Joni Banyang mada ke abak penemu ya mana hagi nanti kawin tumu laban abak ya tumu hagi bisi anak tumu hagi mai kita baduk melanja anak sekolah
0: nya ke ya. Mana tumu ke mana hagi ke ko ya ambil ke tumu ge boleh ana ya
1: kebenar mana gak kawin tumu Sam ya bak aku laban tiutai dah sedia magang hari pikirun dia yang hari munyi kunuan tadi ekonomi dah ekonomi meruan
0: cukup,
1: semua
0: ndak
1: ndak boleh nanti cukup Sam tang nya meh dah kira boleh kena lah. Tua hidup kena orang kena tua bergulai tua bergulai salah nak kenyak lah ya
0: pagi tu sih
1: jadi bakal wati wati ni nampu baru nunggu dulu anak je lepak aku nak nak je ni banyak lagi nantinya lawan kahwin dah dah kahwin sampai dah pincin kita melanja anak sekolah kaya bakal dia umur 58 tahun ilok kira kena ada lagi memelanja anak sekolah laban anak abala anak udah habis belajar ke universiti kok ya.
0: Okey, ya Juni panjang ke pagi tu ya. Okey tu Thompson encangan ke pagi tu. Apa penemu ya neutral ke ya sih? Tang mana lagi kawin nanti kita yang tadi ya bisi meri empat itu penemu sih ne. Keterubah tadi udah nyedia kediri ari sukut mental ngau fizikal. Udahnya bisi sumber penatai pemisi ke cukup isi ngai ni kan tu cukup tu ne. Nama aku nak sih asal bisi lah.
1: Asal bisi. Ia segi bisi ya rezeki.
0: Okey, udahnya bertemu ngau orang ke sesuai ku ya atau ke anang keni ku tanya nang IPA kita ya meh.
1: IPA
0: Derimpu. Udahnya sama-sama bersedia megai tanggung pengawal bak rumah tangga. Okey. Nya penemu hari Thompson Cangan munyi ko jako Melayu ko ya si. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat ko ya.
1: Soal tepat.
0: Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat. Mana tu ne?
1: Bisik pengamat ya, Sam.
0: Bisik pengamat ya. Ukai berkawal ngau jampah tu ke lawan tu ko ya. Tangnya tadi ke amat ko ya.
1: Ya, amat kanya. Jampah tu kawin. Ti nanti ukai ngi nuan.
0: Oh, ukai pak nuan.
1: Ukai pak nuan. Mungkin punya lagu.
0: Bisik lagunya lagi deh. Okey.
1: Nanti ukai pak nuan. Pan ndak tu. Ndak mentul ya. Mentul ya. Tanya mah. Diterus kaget merata ya.
0: Okey, nyak tadi hari siapa tu tadi Joseph Thompson Encangan.
1: Encangan.
0: Ya, okey.
1: Jadi tu hari Roy Kuang pagi tu selamat pagi ke ya. Jadi madah ke buat permu ya. Bebini tumu mana? Tumu belaki bebini tumu gak boleh pur ya. Tang pada gak gaya penghidup dirimpu ti asai-asai nak ulih hidup ke anak orang kelebih haki kita ke laki ko ya. Anang dulu meh ko ya.
0: Amat kenya lebih sih jako ajarannya dia ya, tadi nih.
1: Ya dirimpu mah nemu ngasai berarti ke kini gaya penghidup dirimpu nanti agi asai agi ke munyi ke jago kemarin agi ke happy-happy agi ke enjoy anang gue ukai ke madah dah belaki dah bibini nak enjoy
0: tang bisik takat ya
1: bisik takat ya bisik maya ya laban tua tu tadi nanti tua ke enjoy ke happy tu berundian ke pangan tu orang ke ngau tua sebili ya tua oleh lebih-lebih ya banyak lah penemuan aku sel tiba nuan ada rundian lu terus mecut ne ini kita malam tu
0: saya aku berundian saya ne oh nanti anak dai tanya aku dai
1: nanti dai menangku buka aku
0: nanti ada
1: tadi.
0: Orang tanya
1: sedua bisik je
0: nanti kita tunggu si kau aja siapa ke di rundian si nanti rumah on lalu on tanya tadi meh bisik pro and cons ya lah bisik pemanah yang kau muka pengurang ya tiap perkara tu tadi ni.
1: Amat.
0: Okey, tu siku hari peninggal kita live Facebook tu si Mindalin Ugap tumu berbini tumu berlaki. Nyamai lagi ke ku ya si?
1: Tau.
0: Ngambil tumu bisi ucuk ke ku ya?
1: Ya.
0: Laban nyau tuai nyaga ucuk ke ku ya? Maka isi ini yang tertumu tu bisi ucuk ialah nak lama. Lepas tumu dah ni. Dah lama ni lah si. Kira 20 tahun dekat datai. Ya, umur lagi biak mainnya. Ya.
1: Agi dapat ne.
0: Agi dapat.
1: Agi dapat membisan.
0: Okey, komen pa live Facebook tu bisi lagi Judat Ami tu pagi saya misi ko ya kawin tu mu kawin lawan kurang lebih kas bakal ko ya si kawin tu mu nanti nak mujur mai penanggur pan ada guna kawin lawan pan sebakal ka simpul kari tu ngarap ke kawal diri melaki bini semampai mana ya meh ku ya nyak tadi hari Judat Ami ke pagi tu
1: ya apa dengar aku bisi komen ba live pagi tu na Sam
0: tahu komen ba live maka lagi aku maca ya apa
1: jadi tu hari Dominic Untur pagi tu di Sibu madah ke ba bertemu ya ke ya nak ngira tumu tau ke lawan ke ya asal dirimpu ngasai uliah ya uliah nupi bin ni oleh nupi anak pemega sanggup kena berkeradai nyawa ke ngigap pemakai kena nupi bini anak ke nama udah berbini ni buah ditunda ke ulah sidak ke bujang dara ke anang kelalu bebas ke ya buat rumah sama bersawup ngintu ruang bilik anang ngarap ke apa indai ngau balan tua ke ngintu ruang bilik kita jadi kita mesti bisik penemu berkeni ngemutar ke ruang bilik kita ke anang tembuk berdajak enggak telipun.
0: Tembuk berdajak. Tembuk kira ke telipun namanya tadi.
1: Tembuk kira ke telipun aku ya.
0: Tembuk berdajak enggak telipun.
1: Ya. Hanya hari Dominic Untur apa gitu bapa permu ya. Apa gitu nasi kiamat ganya Sam. Lawan munyiko ya tu tadi. Nanti kenika ya nak ngira meh tumu atau ke laun. Asal aja diri empul ya. Oleh bok semua
0: sudah bersedia
1: sudah bersedia ada sekurundi yang belanja lebih lagi bako kita ke lelaki menyukunuan
0: orang lelaki
1: patut ke induk ngarah ke induk induk tu oleh nambah nulung nambah
0: besar kita ngapawak lelaki ne si
1: ya besar lepas dia jadi ketua bilik bilik
0: Okey, tajak pan dia tahu entah dia laki bini sama bersawup tang ke benar ya ke batang tadi orang laki ke bempu pengawak tadi.
1: Tajak pan bini gawa. Tak ke besar lagi gaji, besar lagi pangkat. Tetap lelaki jadi ketua baru miliknya.
0: Bini tadi nya bonus tahu ke mana kerja tadi nanti belak dua ikut gawa ne.
1: Ya, kemarin hari tu saya mungkin sebut ngai nyadi sebut sikut nak gawa ke Sam laban nyak meh laban munyi konwan ari ekonomi ngai kena cukup lagi cukup nasi segi cukup tang nyak meh ke lebih lagi hanya ke aku nak usaha dia nyak berundiang ke tu kena
0: okey nyak tuai rundiang isi dia tu ne boleh ruang tu nyak mu berundiang
1: Mbak Isan melatih.
0: Oh, udah Mbak Isan, nyun mulu dia. Oke, peningat kita. Pelapak ko berperingat
1: dulu. Ya, berperingat dulu Mas Sam. Lagi meda komen peningat udah tu lagi.
0: Oke, ba live Facebook dia tu dah mayuh komen sih. Udah lagi nampung komen ke bukai kita ke pagi tu. Tu hari Jenarino Jeraki. Lalau belaki berbini.
1: Dua pagi Y, YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Lagu ni Tamadin berundang panjang.
1: Berundang hari rumah. Berundang panjang hari Itamadin. Mana lagu lagu tadi ni si.
0: Ya, awak kita pagi tu boleh berundang panjang.
1: Betul, anang nitiah kati. Lebih lagi engkau kita tadi baru jadi melaki bini.
0: Amat.
1: Panjang yang lagi namanya utai ke dekat di tapi kita sudah tu ya.
0: Amatnya Sam. Munyi ke sekedar ada peninggal kita tadi dah datang ke penemu. Nanti ke belaki berbini tu ukai ke sehari dua. Panjang. Siapa nyebut tadi? Indai Jang.
1: Ya, Indai Jang. Ya, selama-lama yang nyentuk ke kita itu ay, menyentuk kita nyo lesi berbadi.
0: Ukai bakar baju udah lu ya oleh buai tu.
1: Pengerinduk berlama ya.
0: Nama lagu. Nama tu tengah agak lagu pagi tu ne.
1: Agak lekal lagu ne. Aku kena merinang orang di luar dian meh. Ke bedahu berbini atau ke bedahu belaki tadi nan susah hati meh.
0: Nan susah hati. Jampan-jampan membelaki bini bakal kawan ku semua ku tu.
1: Engkau bedahu jodoh ya namanya tadi.
0: Kada lagi dapat.
1: Dapat. Boleh ya ni rau. Gimana ini?
0: Gimana ini? Okay.
1: Okey, tua maca komen ke bukai hari peninggal kita. Pelawak kudah mayuh sini. Oh mayuh komen peninggal. Oh, rindu
0: sidak ke topik tu pagi tu Sam. Angkanya bisik pelembok sidak yang pu ke Sam. Berkongsi kepada mu sidak yang pu. Baka judat Ami madah ke topik tu ku ya. Nadai tentu nyengalo ke aku ke berkenang ke kawin tu mu sekali ke kawin lawan. Kawin tu mu pantik kawal diri melaki bini ndak sepenemu tahu ngujung ke tua melaki bini atau melekak kawul nya enggak penanggul ya ke ya nanti kawin lawun ke nanti nya lunggar umur andur niri ke ruang bilik bekenin eh ku ya nak kempang ke ya ke berkenan ke nya simpul itu kawin tumu kawin lawun kurang lebih sama ke sampai ke ruang bilik ke dirimpu ke mujur sampai ke penghujung nyawa
1: okey nya tadi hari judat Ami ya pagi tu. Okey tu hari Christina Alban Tosi selamat pagi yang guys doa iko ya. Jodoh tu ba tangan Tuhan. Nanti bakal ya udah 31 tahun baru ya kawin sobasi. Amin mujur gap laki ko ya. Amat ya tua hari laki ya ko ya. Ta mujur nama tu penghidup sedua ayam laki bini meh. Okey mami re ke pagi tu tumu tau ke lawan belaki bini ukan jadi ke penanggul ko ya si atang tanggung pengawak siko-siko nya ke berguna benar ko ya nanti ngasai ke diri nda ulih megai tanggung pengawaknya maneh bujang darah sampai ketuai ko ya kai buat meh tu ni okey anang ke tegal ati ke nda amamat nyau ngeruntuh ke rumah tangga diri ko ya lapan nanti ngasai ke ati lagi ke boleh sebut tu si nanti ngasai ati lagi ke tet ngau orang bukai ati si ati ke orang bukai menya tadi ko ya
0: kira ya kibok kanan tanya ati nya tadi
1: bedau lihnya ke diri empu tadi ko ya anang kuai dulu meh ko ya nya ko reti ko ya tadi si aman ke nya tadi
0: ni lagi ngayah kana orang ke lagi
1: betul
0: lapan nama ke tempo ke cai
1: lapan belaki bibini tu ya ukai sari dua tau ke ukai semina pengerindu aja ya mayu hutai ke dekat di nama tu ke dekat di
0: tempuh
1: kita meh jadi melaki bini tadi
0: amat Sam nanti uliah nyentuk ketua sama nadai pengerindu sampai penghujung nyawa kurang enggak tu ngue ngage catering rolls pagi tu hari sepawah nda nemu dekat kene ko ya nda nemu dekat nyangka nak nemu dekat nyangka di bayi mana lagi sekali ke mana lagi kawin tumu atau ke kawin lawan ni mana aku ya. Jadi berum diang iam po aku ya. Mana kita kawin ti ati kita amat amat udah bersedia hari suka belanja. Anti ati kita udah amat amat sedia dekat megai tanggung jawab kena risiko bini tak ke laki laban kawin tu ukai ungkup sari dua tang belama ya. Lalu nanti kita udah amat-amat sedia dekat bekerjasama bersawak main buat ruang bilik ke ya. Anang anda belak-belak ke sikuk ngerja pengawak tak ke ngerja utai kira mana banyak datai buat maya kita patut kawin ke ya. Penemu ya ke penemu hari Catherine Roll.
1: Hari Catherine Roll ke pagi tau. Tau Datuk Martian Aman tau. Nama Facebook eh si. Hari Bintulu mana amat buah randau pagi tau ku ya. Baik ya belaki kau berbini tumu. Nah dah kesalah ku ya si. Asal meh tua oleh megai tanggung pengawak bak ruang bili ya. Bak ya subak ku ya. Nak ke ngomai diri laun. Nak ke tumu ku ya si. Asal-asai kemeh nanti asai tua udah boleh napik tanggung pengawak dalam ruang bilik. Pama tua udah bisi ruang bilik, mayuah amat tanggung pengawak ku ya. Nyajak penemu. Terima
0: kasih amat. Tanggung pengawak munyi ku ya tu tadi. Ukai Siti ajak rundia ni. Maya nak sekolah lagi. Nanti berundia, nanti dah bisi anaknya berundia ke anak lagi. Bukan minat sekolah, nak ke sekolahnya ajak. Utai bukai. Nanti ulah yang nak mana, nya berundia ke ulah lagi.
1: Ulah lagi.
0: Ya, laban ukai nama ulah anak tu tadi. Ulah. Kena ke? Ulah berampit engkau. Ulah hati tu kena jadi apa indah itu tadi.
1: Betul.
0: Tu nak nemu kena ikat mutar ke penanggu bawa bilik yang tadi. Nyo belayak. Nyo sebilik-bilik belayak lah banyak.
1: Betul.
0: Kena ya.
1: Ruang bilik atau sikit bisi penguji ya nasi. Sikit bisi penguji.
0: Nadai ruang bilik nadai penguji.
1: Nak logik ya nyok mana pekerja lama. Bisi maya ya tadi nama bisi penanggul man tadi tang ke cara ke mana mana tadi nya bisi namanya
0: cara berkeni tua mutar ke siti-siti penanggul
1: si komunikasi antara laki ngau bini anang ngelak ke siku aja mutar ke penanggulnya
0: amat tau nya di topik tu Sam
1: tau nya di topik nya ne
0: tau nya di topik laki tu ko induk
1: siapa suai lagi namanya Mai Berundiang. Siapa tu sah lagi Berundiang?
0: Siapa tu sah lagi Berundiang?
1: Okey, hilang topik ke dekat datai lah.
0: Ya. Tu, nguyang ngagai ha topik ba Facebook baru tu Sam hari Silviana tua. Madah ke ba penemu ya? Kawin tumu tak ke kawin lawan sama aja ba penemu ya. Nama kebuah yang madah bekenya laban sama laban semuanya diatur petara. Ba ya anda pasti mereka ya. Nanti kawin tumu tak ke kawin lawan tu laban umur lelaki 27 tahun. Puji Tuhan 8 tahun udah jadi bisi 5 ikut anak ko ya. Semua lelaki kami dua ipan bahagia. Ke pemadu ama berguna anang silih silih anang salah milih lelaki anang salah milih lelaki jadi nyak meh ngasuh nyak Siti hari kebuah ya nanti bisik lelaki ke betul menyak Sam betul ba ipak ya deh
1: ipak ya
0: bahagia
1: lelaki ke betul ba ya menyak tadi
0: ya bahagia menyak
1: okey nama tu milih orang ke ngau kita begulai maka jangan Siti hari utai ke cukup berguna nasi ada yang meda kita meda gamal tadi te
0: sigat baji
1: nama tu ke lalu terkait mati kita yang tadi lalu kak jadi ngu ya
0: amat dah lah tu ndak Sam kemaya hari tu dunia manjak mansang kena ke gamal orang kebiak-biak makin baji makin sikat nemu gig ngintu diri empu ke ukai ke orang sebelah tu dah nemu ngintu diri tang sigi udah baji tang kemaya hari tu nyamaya hagi teh kena nya ngasa baji lagi kena
1: gamalnya na ulih di karap ke kita kena namanya ba pemujur ruang bilik kita tadi ni peda maka na salah milih gamal tadi ukai ukai ngumai milih gamalnya salah betul nasi tang peda maka peniau ya bekeni
0: no ada sem milih Induk bajia sekali ke induk ke bekeni?
1: Ngau mayu hata ke dekat di pedak sih. Munyi kaku tadi meh. Mayu
0: dekat di pedak.
1: Mayu dekat pedak. Dia anak berulang ke buka ya. Mayu dekat pedak sih.
0: Mada
1: gamal ya sigi ga si nama tu nama tu nitiah kati kita ai meh nang nitiah kipak kita ai meh gamal ya udahnya pedak ga pendia we si bekelala dulu ngoya anang alu nama tu alu ngambil pemutus dekat jadi ngoya nak pedak dulu berarti ke dulu meh nama tu
0: hari ulah
1: hari ulah
0: bekeni ya bugulai ngapa indai di jadi
1: biasa bukai jadi kita laban iya hanya lagi dekat ngau kita hidup untuk ke selama-lama ya meh nya ke buah kita na tau nak berarti ke mega hari sukut pendiau ya gamal nya tadi sigi munyi ke kita ndak dinafikanlah munyi kita
0: nanti ya baji ya munyi ke jago reputi high maintenance sem kene ke sem
1: nanti high maintenance nanti ya nemu ngurus ke ruang bilik nare salah ke si nare salah ke abah aku
0: kene ba umur de sem
1: abah umur pan aku nare milih nama tu si de ngatur ngatur luar ni ni ka kene auto tegak sem ne ko
0: nai nemat gede
1: umur aku nang ira si enggak terlalu nyutua ya mat munyi kita sedar-sedar ipak kita ya mah ipak kita
0: nanti tuai ge ari nuan tuai ndok ge terlalu tuai tuai ni ari nuan gamal jalan ya ge pemacia ya ulah ya pan mana kene ke desem
1: nomor udah bisa calon kaku mesti yang ngiga ibu malah ibu
0: bala aku tu mayo bisa vacancy
1: ibu dia vacancy you guys ba umur tadi si apan ukai nyadi ke penanggul mesti ba umur ukai nyadi ke penanggul ba gamal ukai nyadi ke penanggul bawa pendiawanya patut diperhati ke kita
0: kira kena untuk kena ke berarti ke hari ulah, ulah ya pendiawa
1: ya. Biar pendiasi nanti nak berpasal ke apa indah kita bala menjadi kita nak pasal kurang bala kaban kita pun gak jadi enggak bagi apa ya nanti nak berpasal ke kita sebilik atau korang bukai meh gak jadi makasih nyak muka utai ke patut diperhati ke kita itu wai gamalnya ukai nyadi ke penanggul ke benar eh baku
0: dengarnya peningah berundia sama kita eh nama siapa kini
1: umur ukai nyadi ke penanggul
0: Okay, untuk gue yang gagai Facebook baru Sam.
1: Okay.
0: Hari Juni ke Juan. Udah tadi bedau?
1: Juni ke Juan bedau.
0: Juni ke Juan bedau, ne? Keterubah ya, merik selama hari apa? Kaya gagai semua kudah hanya di apa? Jadi gue yang gagai topik pagi tu, buat rundiang ya, ya merik komen gau jujur, kaya buat ya kawin tak ke belaki berbini tu bisik tiga bagi ku ya buat ya tu ne. Jadi kahwin laban bisik pengerinduk bercinta tak ke love first sight ku ya. Kedua kahwin laban bisik pengkerar hati antara lelaki ngau induk ya. Jadi ketiga kahwin hari atur apa indai induk tak ke lelaki. Jadi kita manusia ngagak langgur tang petara oleh petara tidak tentu ke ya ke ya madah. Jadi kahwin tumu ngau kahwin lawan sama sama bisik pemanah ngau ndak manah gak ku ya. Jadi bawa pemanah kahwin tumu tu tadi tumu boleh anak serta ucuk bedau tuai kita udah bisi anak nganti pengawak kita ke nyadi tangguh pengawak kita ke nyadi apa ke ya. Jadi kita panjai awak endur ngaga plan mutar ke tujuh penghidup rumah tangga tu ke. Jadi kawin tumu tu pan bisik mega penglemik ya ke ya. Jadi beruang bilik ke kurang stabil, kurang perhatian pemisik banyak tadi Sam. Sarak ke suah nyadi laban tebal lagi hati cemuru nindiang mah ko ya tu tadi serta kurang ke bersabar ke ya. Buah pihak rundiang bedau tuai serta anda bersikap tolak ansur engkau pangan diri ke. Nanti sarak mati induk atau lelaki kini bisik peluang berbini lelaki baru ko ya. Jadi pemanah kawin lawan tu megak ko ya. Ruang bilik kita kat stabil serta dijamin bahagia ko ya. Laban sedoya sama-sama dah tua runding ko ya. Jadi serta bisi sikap toleransi, sabar engkau nemu ngagak pemutus ke betul atau ke amat ni Sam. Jadi tik kawin lawan kak ngasuh lawan beranak betul lesak ke ya. Sampai pincin udah pincin gawak tang anak agi buat kelas tadika ke nanti sarak atau ke parai kini nada can make up berbini atau ke lelaki belaki kedua kali.
1: Panjai ni.
0: Panjai penemu ya.
1: Laban nama tu mayuh nama tu tuai lagi. Mayuh lagi ke penlebak NSC.
0: Ya, ya, ya.
1: Nama tu penemu laban sidak ya ke mayuh hotel ke udah diasai ke bawah penghidup. Okey. Tu mama memem kesi ke pagi tu pelapa aku ke penudi tu ni. Kawin tumu tau ke lawan belaki atau ke bini nak ngira laki atau ke indo patut panjai rundiang ku yasi laban kita ke belaki bini tu kayaknya bakal kita ke ngena baju asai ke meh diri empu serta rundiang berundiang meh utai ke patut ku ya nyari mama memem kesi ke pagi tu
0: ya sikit amat bunyi ku ya simpul tu tu Sam anan sikit amat ke kawin tumu sekali ke kawin lawan kini nyak berpanggai berderimpu dan nyak berpanggai berundiang nuan dah tuai kini rundiang nuan nyak dan nyak berundiang hari sukut kini belanja berdiri rimpu boleh kendak nuan melanja anak di anak orang bukai kini ruang bilik nanti udah belaki berbini kini nasem
1: ya
0: engau pemaduk ya berguna amat bunyi kodon tadi ulah orang kenggau tua begulai
1: tadi laban ukai sari dua selama-lama ya meh sakit lagi kita ianya tadi sepuat kita yang tadi
0: tang sem nanti uliah meh kawin meh tumu
1: kawin tumu neh
0: nanti uliah lama mayu lagi pemanah dan nanti rundian tu udah bersedia udah tua rundian belajar pun dah cukup berkenuan nama lagi nanti deh nanti madah munyi ke nanti jodoh pada jodoh nanti nada usaha nada mau jodoh datang
1: nanti ya datai si
0: nada yang nemu datai dua aku jodoh nuan ku
1: nanti ya datai si okey hanya meh si nanti munyi kita lawan tau ke tumu tadi Siti hari atur petara datang nadai salah nanti ke tumu datang patut nuan nama tu patut nemu meh berkeni ke ngeluan ruang bilik nampu lawan pan sama berkenya nanti lawan pan nanti kita hendak nak berpasar ke pangan diri pan nak kau uliah ni begulai mana kau nama tu orang laki bini kita tempo nyak berpanggai bagi tempo atau jap ya harap ke kita sama lantang meh orang kau dah jadi melaki bini tahu bertanya ngagi orang kau dah tuai ki hari kita ini si apa sih dah yang mayuh ki penemu hari kita
0: amat kanan okey nya okay, meh topik pagi tu ngujung ke topik mayuh lagi ke benar ya Sam topik kendak baca tu
1: ya udah tai seratai rindu
0: saya topik sudah tai ne ngawak lagi udah habis lagi kami dua macam rempung lagi kira ke nyadi ke penemu dirimpu mas Sam maka Sam ke bedau berbini deh
1: ya sampai-sampai ke deh si
0: sampai ko
1: anak ngigak calon jangan ne
0: ngigak calon ke amat ke kenuan ke keipat nuan.
1: Ya. Okey sih. Bertemu baru minggu kebukai. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal kita semua.

0: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeters itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hal itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan Kuskop bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, Kuskop kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepada pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Position telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang. Istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan. Di mana antara industri dengan sistem institusi kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepada pasaran bukan pada number tapi the quality.
0: Wan Zulkifli, Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draft pelonggaran sementara

0: Kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Satu trofi, satu impian. Kehangatan Piala Dunia terus membara. Saksikan perlawanan secara langsung Isnin 22 Jun, Spanyol menentang Arab Saudi. Grandstand Ahad 11 malam. Sepak bola Isnin 12 tengah malam. Belgium menentang Iran. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. New Zealand menentang Mesir. Grandstand 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Perlawanan tertunda Uruguay menentang Cape 11.30 minit pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Teruskan menonton aksi bertaraf dunia.
2: Lagu terbaru di Limbang FM.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur dan selamat pagi kepada anda mendengarkan kami. Menerusi geng Sambat Adio kita ni 5 FM pasti di hati. Untuk hari ini edisi Isnin 22 Jun 2026 Masihi bersama dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Eva akan menemani anda segelah ke jam 12 setengah hari nanti. Terima kasih kepada anda. Pemilih 5 FM sebagai penghibur anda untuk pagi ini. Dan untuk pembukaan ini, Eva nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca terbahagian Limbang. Yang mana untuk pagi ini, hujan diramalkan di beberapa tempat. Petang nanti, petang diramalkan di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam juga hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bagi kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana dari pagi disambung ke sebelah petang sehinggalah ke sebelah malam nanti, ribut petir diramalkan di beberapa tempat di laut perairan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini. Mana telah pun dapat kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baiklah, dapat anda saksikan juga di saluran TV OK bersiaran selangsung Piala Dunia FIFA 2026 pada waktu ini. New Zealand menentang Egypt ataupun Mesir, yang mana anda boleh saksikan di TV OK ataupun melalui penstriman langsung di RTM Klik. Jadi kepada anda yang belum lagi mahu turun, anda boleh mahu turun sekarang untuk mudahkan anda menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Dan juga anda boleh dengarkan 5 FM menerusi aplikasi RTM Klik tak kira di mana jua anda berada. Baik, kita nak beribu lagi terus dengarkan geng Sambat Adio kita 5 FM pasti di hati.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita di 5 FM. Pasti di hati 9.39 pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi kita mendengarkan Limbang FM. Untuk pertemuan kita di hari ini, Isnin 22 Jun 2026. Jadi hari ini sebenarnya ada berlangsung kursus kemahiran jangka pendek KKJP. Ada dua kursus kemahiran jangka pendek berlangsung bermula hari ini. Yang pertama, kursus masakan pelbagai etnik, yang mana ini adalah untuk kemahiran memasak, membuka peluang untuk menjana pendapatan. Dan kursus ini terbuka kepada semua belia dan suri rumah yang berusia 18 hingga 50 tahun, yang mana bermula hari ini sebenarnya 22 hingga 24 Jun 2026 yang berlangsung di Dewan PKM Kemas Limbang. Dan peserta terhad kepada 15 orang dan sijil disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan ini adalah percuma. Dan yang kedua, kursus komputer fotofon juga bermula hari ini sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang. Dan peserta terhad kepada 15 orang sahaja berumur 18 hingga 45 tahun. Dan kursus ini juga diberikan secara percuma. Jadi ini adalah kursus yang berlangsung bermula hari ini sehingga 24 Jun, anjuran Kemas Limbang, yang mana terbuka kepada belia dan suri rumah untuk kursus masakan pelbagai etnik. Jadi ini antara yang berlangsung sebenarnya di Dewan PKM Kemas Limbang dan juga Pusat Digital Kemas Limbang. Jadi nanti saya akan kongsikan lagi kepada anda pelbagai aktiviti yang akan berlangsung di bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas untuk makluman kita bersama. Jadi kepada anda, di mana jua anda berada pada waktu ini, apa jua yang sedang lakukan dan apa jua cara anda mendengarkan 5 FM untuk ketika ini, terus setia bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Adio kita di 5 FM, pasti di hati.

0: Bos, kami dah jumpa kita. Kami dah menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badaran nangit, bah. Ha.
1: Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham. Ya, kami simuk faham. Call kita lagi. Ya, lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam ni tak dipadam si tadi. Eh, boy. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak dipadam si tak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas mendengar kata-kata si tak lain bah. Yalah, tok jadi macam tok jadi. Sorry bos, nasib kita jenis cool. Mudah diadu.
1: Lain kali mungkin.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pematuhan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan berkhaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih 2 kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
5: Maksudnya
3: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kecerdasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.

Ikut boleh mendengarkan geng Sambat Adu kita di 5 FM pasti di hati sekarang 10.19 pagi. Kita sudah berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di hari ini, Isnin 22 Jun 2026 Masih. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Di mana jua anda berada, semoga semuanya akan terus berada dalam keadaan yang sehat, ceria, gembira, dan urusan anda semuanya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Kepada yang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, untuk info yang seterusnya, Epan kongsikan kepada anda, Jom Gagar Limbang Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026, anjuran Kementerian Pengangkutan yang mana akan diadakan dari 4 sehingga 5 Julai 2026 yang berlangsung di Waterfront Limbang, Sarawak. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya akan adanya pameran dan juga perkhidmatan kerajaan, program pertukaran topik ledar dan pendaftaran MyJPJ, kampung dan sekolah angkat madani, juga akan adanya karnival kerjaya, jualan rahmah bantuan MyLesson, fun run dan juga fun walk, advokasi road safety, Limbang Idol dan juga cabutan tiket bertuah. Jadi antara artis jemputan yang akan menghiburkan pengunjung di karnival mini MOT dan juga hari kerjaya ini nanti, akan adanya Amir UKS dan juga Bob Yusof. Jadi kepada anda mendengarkan info ini, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita gagar Limbang menerusi Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026. Kepada anda juga hari ini, seperti yang kita adalah di setiap hari Isnin 10.30 pagi sehinggalah ke jam 11 pagi nanti, kita akan ada segmen info medik dan pastinya tetamu kita telah pun menantikan dan juga telah pun ada di kawasan ataupun berada di bangunan RTM pada waktu ini. Jadi petugas anda semua terus setia bersama kami, pastinya ada info medik ataupun info kesihatan yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, terus layan geng Sambat Adio kita di 5 FM, pasti di hati.

0: Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adu kita di 5 FM pasti di hati. Baik, sekarang kita sudah berada dalam segmen Info Medik. Seperti yang Eva war-warkan tadi, Eva tidak kesorangan di konti pada hari ini. Kita bersama dengan tetamu kita untuk hari ini melalui Info Medik, Encik Mike Ronaldo Anak Sarina, penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Selamat pagi Encik Mike.
1: Selamat pagi dulu.
0: Selamat datang ke konti hari ini. Sempat sarapan tadi?
1: Sempat.
0: Sehat hari ini ya?
1: Hari ini okey.
0: Hari ini. Okey, jadi hari ini tanikan kongsikan kepada semua pendengar kita hari ini mengenai yang mana topiknya ataupun tajuknya hari ini adalah mengenai penyakit kudis buta ataupun scabies, betul lah Encik Mike?
1: Betul.
0: Takut salah tajuk. Jadi kita teruskanlah dengan topik kita untuk hari ini. Jadi kita nak kata boleh, kalau boleh kan Encik Mike boleh jelaskan kepada kita secara umumnya mengenai apa itu penyakit kudis buta ataupun scabies sebenarnya. Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas pada pagi ini. Dan terima kasih juga atas jemputan pada pagi ini untuk bersama-sama berkongsi sedikit sebanyaklah berkenaan penyakit scabies ataupun kudis buta lah.
0: Okey.
1: Okey, kepada semua pendengar Radio Lembang FM. Jadi tidak lupa jugalah ucapan selamat pagi kepada DJ serta semua pendengar-pendengar Limbang FM buat masa ini lah. Okey. Jadi saya teruskan kepada tajuk kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan penyakit scabies ataupun kudis buta.
0: Okey.
1: Okey, untuk pengetahuan pendengar, penyakit kudis buta ataupun scabies adalah kegatalan lah pada kulit yang disebabkan oleh gigitan kutu. Yang mana dikenali sebagai Sarcoptes scabii lah, nama kutunya lah, nama saintifiknya. Jadi kegatalan adalah disebabkan oleh kutu betina yang mengorek pada bahagian kulit dan bertelur lalu menetaskan telurnya pada bahagian lipatan kulit kita lah. Jadi pada tahun ini sajalah, setakat minggu epid ke-24 iaitu minggu lepas, sebanyak 39 kes lah yang telah dilaporkan di daerah Limbang, daerah kita ni lah, di mana ia melibatkan kebanyakannya rata-rata daripada murid-murid sekolah, di mana murid-murid sekolah ini adalah yang tinggal di asrama lah.
0: Itu kebanyakan kes ini memang di asrama lah Encik Mike.
1: Setakat inilah, setakat minggu minggu lepas.
0: Okey, itu adalah kata orang sedikit penjelasan lah ya, mengenai apa itu penyakit kudis buta ataupun scabies sebenarnya. Jadi kita nak tahu juga, kita nak Encik Mike jelaskan kepada pendengar-pendengar Radio 5 FM berkenaan dengan tanda-tanda dan juga gejala bagi penyakit kudis buta ini. Silakan.
1: Okey, jadi untuk tanda dan gejala untuk penyakit kudis buta ini adalah kebiasaannya lah, berlakunya kegatalan pada kulit, rasa gatal yang teramat sangat, yang mana ianya lebih teruk di waktu malam ataupun selepas mandi air panas lah. Jadi yang kedua adalah terdapat kesan bintik-bintik merah seperti ruam di bahagian badan yang dijangkiti seperti di celah-celah jari, di tapak tangan, ya, inilah kawasan-kawasan yang biasa, di pergelangan tangan, ini di bagian tangan, dan di bagian badan pula biasanya berlaku di celah ketiak, di keliling pusat, di bagian celah punggung dan kemaluan, serta di kaki, iaitu di jari-jari kaki lah, di celah-celah jari kaki.
0: Jadi itu tanda-tanda dan juga gejalanya lah ya, bagi penyakit kudis buta ini. Jadi diharapkan dengan kita juga mengetahuilah, kata orang, ataupun ambil tahu mengenai tanda-tanda dan juga gejala bagi penyakit kudis buta ataupun scabies ini. Jadi seterusnya Encik Mike, boleh Encik Mike jelaskan bagaimana kudis buta ini boleh merebak sebenarnya?
1: Jadi untuk pengetahuan pendengar semua, cara atau bagaimana kudis buta ini boleh merebak adalah dengan beberapa kaedah lah yang biasa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kudis buta ini sedang merebak lah dari seseorang ke seseorang yang lain melalui sentuhan kulit ke kulit lah secara langsung. Seperti pergaulan yang berpanjangan dengan pengidap ataupun individu yang mempunyai kudis buta. Ini adalah biasalah yang akan berlakunya perembakan ataupun jangkitan terhadap seseorang. Jadi yang seterusnya adalah tidur berdekatan ataupun tidur bersama dengan individu yang menghidapi kudis buta. Ini pun boleh berlaku dia punya apa orang cakap sentuhan lah. Apabila kita tidur berdekatan dengan orang yang menghidap kudis buta. Jadi yang seterusnya, tidur beramai-ramai di atas tilam yang sama dengan penghidap kudis buta. Ini pun sama juga. Apabila kita berganti dengan ataupun berkongsi lah, berkongsi dengan tempat tidur orang yang menghidap kudis buta, besar kemungkinan kita akan mendapat jangkitan kudis buta tersebutlah. Yang seterusnya adalah menyentuh pakaian atau cadar yang dijangkiti. Ini pun boleh berlaku. Bagaimana caranya kita boleh mendapat kudis buta, tetapi risikonya sangat rendah lah. Tetapi boleh berlaku. Boleh berlaku. Yang seterusnya adalah berkongsi tuala. Selain daripada tuala, pakaian, kain cadar, sarung bantal dan peralatan pribadi kita lah. Jika kita berkongsikan dengan orang yang mengidap kudis buta, besar kemungkinan kita pun akan mendapat jangkitan kudis buta tersebut lah.
0: Akan terjangkit lagi.
1: Akan terjangkit juga. Jadi seterusnya adalah kurang penjagaan kebersihan diri. Ini sepatutnya perlulah untuk kita menjaga kebersihan diri, sangat penting supaya kita dihindari ataupun dijauhkan daripada jangkitan apa-apa saja jenis penyakit lah. Jadi itulah antara kaedah bagaimana boleh berlakunya jangkitan atau perebakan penyakit kudis buta dalam kelangan individu ke individu yang lain lah.
0: Jadi harapkan pendengar kita ambil maklumlah mengenai ini, apa kata orang, bagaimana kudis buta ini boleh merebak. Dah dikongsikan dan dijelaskan oleh Encik Mike tadi. Jadi kita kenalah kata orang, jagalah jaga kebersihan diri dan jangan berkongsilah sebaiknya. Encik Mike,
1: boleh jangan berkongsi barang pribadi.
0: Jadi kita nak berhibur dahulu sebenarnya Encik Mike. Lepas ini kita ada lagi beberapa soalan akan kita tanyakan dengan Encik Mak. Kita nak kongsikan kepada semua pendengar kita untuk hari ini. Kita berhibur dulu ya Encik Mak. Jadi jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari.

0: Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita di 5 FM Pasti di Hati. Dan sekarang ni kita masih lagi berada dalam segmen Info Medik. Yang mana segmen kita orang memberikan info-info berkenaan dengan info kesihatan ni, yang mana menjadi maklumat ataupun menjadi hebahan lah juga kepada semua pendengar Limbang FM. Tak kira di mana jua anda berada. Baik, sebelum kita dengarkan lagu daripada Wani Hasrita tadi, Encik Mai telah pun menjelaskan sebenarnya bagaimana kudis buta ini boleh merebak. Jadi kita nak teruskan lagi soalan kita lah ya, Encik Mak ya. Pastinya sedikit sebanyak kita telah mengetahui tentang penyakit kudis buta ini. Jadi apakah cara untuk mencegah daripada terjangkiti kudis buta ini? Boleh Encik Mak memberi keterangan, jelaskan lah kepada pendengar. Silakan.
1: Okey, untuk pengetahuan kita semua dan juga pendengar-pendengar di luar sana lah. Jadi bagi mencegah ataupun mengelak daripada jangkitan kudis buta, ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan.
0: Okey.
1: Okey, iaitu yang pertama adalah mengutamakan kebersihan lah. Memang wajib lah. Jadi contohnya adalah mandi sekurang-kurangnya dua kali sehari. Dan menggunakan sabun dan juga menggunakan air bersih lah.
0: Okey.
1: Okey, seterusnya yang kedua, jangan berkongsi barang peribadi anda dengan individu yang lain, terutamanya barang kelengkapan harian, tuala dan baju. Okey. Yang ketiga adalah basuh pakaian atau cadar, sarung bantal yang digunakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu lah. Dan jemur di bawah cuaca yang panas terik. Jadi yang seterusnya adalah tilam dan bantal hendaklah dijemur di bawah matahari sekurang-kurangnya dua minggu sekali lah. Dan buka tingkap bilik supaya cahaya matahari dapat masuk ke dalam bilik. Dan akhir sekali, jagalah kebersihan persekitaran dalam dan luar rumah lah. Nah, ini adalah antara contoh lah, yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan ataupun mencegah daripada dijangkiti skabies.
0: Baik, terima kasih penerangannya Encik Mai. Jadi kita dah ketahui cara untuk mencegah daripada terjangkiti penyakit kudis buta ini. Jadi sekiranya dijangkiti kudis buta ya, Encik Mai, adakah rawatan untuk penyakit kudis buta ini?
1: Okey, untuk rawatan jangan risau. Untuk pengetahuan kita semua, kudis buta ini boleh dirawat lah, penyakit yang boleh dirawat.
0: Okey.
1: Tetapi adalah lebih baik mencegah lah.
0: Betul.
1: Jadi rawatan kudis buta ini adalah menggunakan ubat-ubatan yang boleh membunuh kutu yang dinamakan scabicide lah.
0: Okay.
1: Ini adalah ubat-ubatan lah sebagai contoh. Yang pertama, lotion permethrin. Yang kedua, krim gamma benzin hexachloride. Okay, yang ketiga, lotion benzin benzoate. Yang keempat, lotion malathion. Dan yang kelima adalah lotion atau krim cortamiton lah. Ini adalah antara ubat-ubatan yang digunakan untuk membunuh kutu. Jadi kesemua ubat-ubat ini bertindak untuk membunuh kutu yang berada di permukaan ataupun di bawah kulit kita lah. Okey, dengan kaedah menyapu lah. Sapu krim di bahagian kulit kita lah. Jadi bagi kesemua ubat-ubatan ini adalah sangat penting lah penggunaannya dengan cara yang betul, seperti yang dinasihatkan oleh pegawai perubatan. Jadi cara penggunaan yang salah boleh menyebabkan kurang keberkesanan lah. Jadi penggunaan lotion apa semua ni memang ada cara penggunaan yang betul lah.
0: Okey, jangan sembarang lah.
1: Sebab ia adalah sejenis racun lah. Jadi kalau cara yang betul digunakan, memang ya berkesan lah.
0: Jadi itu antara contoh krim ataupun lotion yang digunakan untuk membunuh kuman ataupun kutu lah sebenarnya. Kutu yang berada di permukaan ataupun di bawah kulit kita sebenarnya. Jadi terima kasih dengan penjelasan yang cukup jelas daripada Encik Mike tadi. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ni, mungkin ada apa-apa tambahan daripada Encik Mike untuk pendengar-pendengar di luar sana. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi dengan ini saya sekali lagi mengambil kesempatan lah untuk menekankan kepentingan menjaga kebersihan diri sebenarnya. Jadi pesanan ini juga ditujukan khas kepada ibu bapa di luar sana. Sekiranya anak anda mengalami tanda-tanda dan gejala kudis buta lah, seperti yang dinyatakan tadi, bawalah anak anda segera ke klinik atau hospital berdekatan untuk pemeriksaan lanjut atau untuk mendapatkan rawatan lah. Jadi selain itu, kalau boleh janganlah mengantar anak-anak anda ke pusat asuhan ataupun asrama bagi yang bersekolah untuk sementara waktulah, sehinggalah anak-anak anda sembuh sepenuhnya. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan penyakit kesihatan ataupun penyakit kudis buta ini, jadi bolehlah menghubungi pejabat kesihatan bagian Limbang atau boleh mengunjungi mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan lah. Jadi saya rasa itu saja pesanan saya kepada semua pendengar setia Limbang FM. Semoga perkongsian ini memberi sedikit sebanyak pengetahuan lah dan manfaat untuk kita berkongsikan bersama. Jadi terima kasih sekali lagi kepada DJ dan kepada semua pendengar Limbang FM.
0: Baik, Eva percaya perkongsian daripada Cik Mike tadi juga boleh memberikan info kesihatan sebenarnya kepada pendengar kita yang mendengarkan info medik pada waktu ini berkenaan dengan penyakit kudis buta ataupun scabies. Jadi terima kasih sekali lagi Cik Mike Ronaldo anak Sarina, penolong pegawai kesihatan persekitaran unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Limbang. Terima kasih sekali lagi Encik Mai.
1: Sama-sama.
0: Semoga kita bertemu lagi lah kan. Mungkin dengan topik yang lain pula. Okey, terima kasih sekali lagi. Baik, kepada anda mendengarkan kami pada waktu ini. Jadi itu info-info yang telah pun dikongsikan oleh Encik Mike tadi, diharapkan dapat menambah pengetahuan kita bersamalah mengenai dengan penyakit kudis buta ataupun scabies. Baik, terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.
2: Ikutilah rancangan Infomedik dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Limbang FM, Radio Kitani, pasti di hati.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adu kita di 5FM Pasti di Hati. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Dan juga kepada anda yang tengah bekerja pada waktu ini, berhati-hati dalam menjalankan tugasan anda. Dan di sini saya akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual ataupun tarikh berlangsungnya kempen derma darah bagi bulan Jun di daerah Lawas, yang mana tarikh akan datang akan diadakan pada 27 Jun bermula jam 9 pagi sehingga ke jam 1 tengah hari di Lipapa Lawas. Jadi untuk anda juga, sebenarnya anda boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Dan Irfan akan kongsikan juga sedikit peringatan ataupun sedikit info kepada anda berkenaan dengan pendaftaran terakhir adalah pada 30 minit sebelum masa kempen darah tamat. Dan seperti yang disarankan oleh Pusat Darah Negara PDN, jarak pendermaan darah terkini adalah 3 bulan dari tarikh akhir pendermaan bagi lelaki dan juga perempuan. Jadi sekiranya anda punya sebarang pertanyaan lanjut berkenaan dengan kempen derma darah ini, anda boleh terus hubungi Hospital Lawas di talian 0852837881. Baik, selepas ini banyak lagi info akan Eva kongsikan bersama dengan anda. Pastinya Eva nak kongsikan selepas ini nanti di jam yang ketiga berkenaan dengan program yang akan berlangsung tidak lama lagi, iaitu pesta ataupun irau aco lun bawang. Tapi nanti Eva akan kongsikan kepada anda di jam yang ketiga. Terus layan, terus dengarkan geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, Pasti di Hati.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

Baik, kami mendengarkan geng Samad Adu kita di 5FM pasti di hati. Sekarang kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam terakhir untuk pertemuan kita di hari ini, Isnin 22 Jun 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda kerana selagi sedang mendengarkan frekuensi ini. Dan pasti di jam yang ketiga ini, hiburan untuk anda menanti untuk didendangkan dan juga akan dikongsikan kepada anda info-info ataupun perkongsian maklumat ataupun hebahan kepada anda berkenaan aktiviti ataupun program yang sedang akan berlangsung di bahagian Limbang. Jadi antaranya akan dikongsikan kepada anda Irau Aco Lun Bawang yang ke-39. Yang mana akan bermula dari 2 sehingga 5 Julai 2026. Jadi tak lengkap rasanya kalau Eva tak kongsikan atur caranya. Untuk hari yang pertama pada 2 Julai 2026 bermula jam 8 pagi akan adanya bengkel muzik tradisional Lun Bawang di Arena Lawas. Seterusnya akan adanya bengkel Ngok Pata Uloh dan Ngok Bane di Arena Lawas. Seterusnya ada pertandingan bola sepak di Stadium Lawas dan dataran Bandar Lawas. Ada cabutan tiket bertuah, pendaftaran Runan Ulung dan Padan Liu Burung di Taman Awam Lawas. Pada sebelah petangnya akan adanya bengkel muzik tradisional Lun Bawang, disambung lagi dengan bengkel muzik Ngok Patau Loh dan juga Ngok Bane di Arena Lawas. Seterusnya akan adanya Raptai Majlis Soft Launching Irau Aco Lun Bawang kali ke-39. Seterusnya Raptai Pertandingan Ayung Awatinan. Seterusnya Raptai Pertandingan Gituan dan cabutan tiket bertuah. Dan pada sebelah malamnya akan adanya pertandingan Ayung Awatinan di Taman Awam Lawas dan persembahan artis-artis Lun Bawang dan persembahan tarian kebudayaan. Selesai pada kongsikan atau cara untuk hari yang kedua pada 3 Julai 2026 bermula jam 8 pagi akan adanya majlis perasmian prapelancaran Irau Aco Lun Bawang di Taman Awam Lawas. Seterusnya pertandingan badminton, bola sepak dan tarik tali di Stadium Lawas. Di Arena Lawas juga akan berlangsungnya pertandingan menyumpit. Seterusnya akan adanya pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Liu Burung di Taman Awam Lawas dan juga cabutan tiket bertuah. Setelah petangnya pada jam 2 petang akan berlangsungnya Raptai Majlis Perasmian Irau Aco Lun Bawang. Seterusnya pertandingan badminton, bola sepak, tarik tali dan juga menyumpit. Disambung lagi sebelah petang dan ada taklimat pertandingan Bamboo Band di Taman Awam Lawas, pertandingan masakan tradisi Lun Bawang di Arena Lawas dan juga cabutan tiket bertuah untuk sebelah petangnya. Dan pada sebelah malam, bermula jam 7 malam akan adanya persembahan artis kebudayaan dan juga band penyampaian insentif Pelajar Cemerlang SPM dan STPM 2025, penyampaian penghargaan penaja, persembahan tarian kebudayaan, pertandingan Gituan dan juga pertandingan tourism Ruran Ulung dan Padan Liu Burung. Baik, itu cerita untuk hari yang kedua dan lagi yang pandai kongsikan untuk anda pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula jam 8 pagi. Akan adanya pertandingan perbarisan pekerun di Taman Awam Lawas, majlis perasmian Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 di Taman Awam Lawas, akan pemong di Arena Lawas, persembahan artis kebudayaan, pertandingan akhir bola sepak, tarik tali dan juga menyumpit di Stadium Lawas dan juga Arena Lawas. Seterusnya pertandingan Bamboo Band di Taman Awam Lawas, Raptai Pertandingan Ruran Ulung dan Padan Liu Burung. Seterusnya cabutan tiket bertuah dan juga pertandingan akhir badminton di Stadium Lawas Dewan Serbaguna. Dan pada sebelah malamnya, bermula jam 7 malam akan berlangsungnya majlis penangguhan Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 di Taman Awam Lawas. Seterusnya pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Liu Burung, persembahan tarian kebudayaan, persembahan artis jemputan dan juga cabutan tiket bertuah hadiah utama. Dan untuk harian terakhir pada 5 Julai 2026 hari Ahad
akan adanya kebaktian Ira Rasyid Lun Bawang kali 39 di BEM Long Tuma Lawas. Jadi itu yang dapat Eva kongsikan kepada anda berkenaan dengan Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 di Taman Awam Lawas. Ha, itu adalah lokasi berlangsungnya Irau Aco Lun Bawang untuk tahun 2026 ini. Baik, selepas ini saya akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon satu. Terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Abang FM, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 98 hingga 102.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: In

0: Ridun.
1: Sesungguhnya, kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka Jahannam. Kamu sudah tetap akan memasukinya.

0: Kalaulah mereka yang kamu sembah itu Tuhan-Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah, semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal dalam neraka selama-lamanya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merayu-rayu kesakitan di dalam neraka, dan mereka pula di situ tidak dapat mendengar sesuatu yang menyenangkan.
1: In

0: Tu'adun.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka itu. La yas-

0: Mereka tidak mendengar suara julangan api neraka itu dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muatnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
2: Mbappe once again on the swivel.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ika belum mendengarkan geng Sambat Adio Kenali 5 FM Pasti di Hati. Anda masih berteman dengan Irfan sekarang 11.47 minit pagi. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi kita mendengarkan Limpang FM untuk pertemuan kita di hari ini Isnin 22 Jun 2026 masih bersama dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan. Mungkin ada yang telah pun mendengarkan 5 FM sebagai seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Baik, untuk info yang seterusnya saya nak kongsikan kepada anda,

Antara yang akan berlangsung di Limbang adalah kursus pra-perkahwinan Islam siri yang kedua bagi tahun 2026 yang mana akan diadakan pada 24 sehingga 25 Jun 2026 hari Rabu dan juga Khamis ini nanti, bermula jam 8 pagi sehingga ke jam 5 petang yang bertempat di Pejabat Agama Islam bahagian Limbang. Jadi diingatkan juga kepada peserta kursus yang akan menghadiri kursus pra-perkahwinan Islam ini nanti, yang lelaki boleh pakai baju kurta, baju Melayu, smart casual, berkasut tidak dibenarkan memakai seluar jeans, manakala bagi perempuan pula anda boleh pakai baju kurung, jubah yang longgar, bertudung, berkasut tidak dibenarkan memakai jeans, slim fit, kebaya dan juga smart casual. Jadi sekiranya anda punya sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-211-623. Baik, itu info kepada anda mengenai kursus pra-perkahwinan Islam untuk siri yang kedua bagi tahun 2026 ini nanti. Dan seterusnya pandang war-warkan juga kepada anda mengenai dengan pengambilan baru anggota sukarelawan tahun 2026 Angkatan Pertahanan Awam Daerah Limbang ataupun APM Limbang. Jadi antara syarat permohonan, warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, tidak menyertai mana-mana badan beruniform lain, berminat menjalankan tugas berkumpulan dan sukarelawan, sihat tubuh badan, tidak menghidap penyakit kronik. Dan antara kelebihan menyertai anggota sukarelawan APM ini, akan diberikan kursus kemahiran dan latihan percuma, jaruman perkeso dan insuran, pakaian seragam percuma dan elam latihan atau tugasan. Jadi sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-215-474 ataupun juga 011-5146-2261. Baik, itu hebahan kepada anda yang mana mungkin berminat untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Angkatan Pertahanan Awam Limbang ini. Baik, kongsikan dan juga ataupun hebahkan juga kepada rakan-rakan orang kampung anda. Ialah mana tahu mungkin ada yang berminat untuk menjadi anggota sukarelawan APM Limbang. Dan satu lagi pada kongsikan sebelum Eva akhiri pertemuan kita untuk hari ini, pada kongsikan kepada anda berkenaan dengan program yang akan berlangsung bermula 27 sehingga 28 Jun yang bertempat di Jeti Santaba, Kampung Patiambun. Akan berlangsungnya Pesta Jeti Santaba hari Sabtu dan juga Ahad ini nanti, bermula jam 8 pagi sehingga selesai. Pastinya pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya akan adanya malam kebudayaan, pertandingan karaoke, mengail ataupun memancing, mewarna, menganyam ketupat, tarik tali dalam gubang, lumba bekayuh, bowling piasau, kuit, memasak dan juga melastik. Jadi kepada anda yang ingin merasai sendiri kemeriahan Pesta Jeti Santaba ini, sama-sama kita berhimpun, sama-sama kita datang bawa rakan-rakan ahli keluarga ke Jeti Santaba untuk kita merasai sendiri kemeriahan Jeti Pesta Jeti Santaba untuk tahun 2026 ini nanti. Baik, itu antara perkongsian info mengenai program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung tidak lama lagi lah di bahagian Limbang. Baik, rasanya setakat ini sudah pengetahuan daripada Eva untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan dan tepat jam 12.30 hari nanti. Anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM dan sekembalinya nanti anda akan terhiburkan menerus perkhidmatan Lun Bawang Singlah ke jam 3 petang nanti. Baik, jumpa lagi di waktu yang sama di hari yang berlainan pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

atau COS 1 22 Jabulan 6 2026. Nah, kini pengamal cing 22:45 minit tamuna dajo ini dok muna dajo dok mapaput dok ningar. Kanak-kanak tahu luka baru mau nguka bersiaran radio tahu bang karabini. Lama ba Facebook dok lama ba RTM klik ini lama banun pada frekuensi. Inan kanak kena ningar radio tahu bang karabini dok mapaput pad pad bang jo satu. Ajo luka pun pun bang minggu ini kanak luka ningar. Jadi kaya merapat na tahu lutap semangat bang karabini. Cakup lama bapu bang pulih dajo aluk tutuna program sejam dengan muyu ini tu dah info lu kami akan ngajing. Jadi nani ngaramai lu kami yang ngaramai na tau selabat tangu dalan kekaman. Kanak-kanak tau lu kunad kerja, selabat tau bang lawe, lu tutuna kuan kanak-kanak tau lu kunad nalan bang jam ini ya. Jadi mau kena keluarkan ingat ngagalak kuan tau ratnan program lu kami keruatan tau bang jo sini. Nah kini tau nad bang ruata program sejam dengan muyu. Pada kudang balaku na pukul 22 setengah napa kudang na sabang tau miya kapadpa dengan pengerusi pengelola irau aculun bawang kuat ke telu puluk liwa. Luka miya ke ngengkala ratna na aktiviti irau tau katajan liwa aco baru ya. Di macing jam 1 napa berita utama 1 pukul 1 setengah toinan ruata program Busak Bangsa. Jalubat program luka pengarinuat bang minggu na pelaba tau miak padpa dan ningar program ini sakwa baru lupa bala ratnan dunia digital idi pana influencer. Idi anu pernah kena luka ningar ya apa pana sunan kena kuna dengar bang karabini kaya merapat pali tau miak ningar program radio tau majing kaki pa jam telu pulih dajo napa. Pukul 2 pulih dajo nak lupan salin berita bang bawang idi segmen na ningar ramai pulih dajo miak kaki pa dapat tau ya. Jadi petaju pada dengan radio tau ya apa panas sunyi kan aku nak dengar bang karabini. Jadi tau petaju ruan ku ngeramai dengan Nani Andy Busak Bagus.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Radio Tau, Limbang.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Dia mungkin nak keluarkan dengar marapat datang Leo-Leo Bang Lawi. Muna dan Choi ni luk tutun aku an kena-kena tau luk kena Bang Lawi. Terima kasih mula. Kuan mu yulu kuna de ninga radio tau bang jam ini mapad gudang lukin lak kuina pulu dua telu pulu ini nantalian padpa dengan ku ia nak enak tau raja mulung luka mangun ku pengerusi pengelola irau tau ajo tau lun bawang kuak ke telu pulu liwak kuan lak 2026 ini ya dah benda de jo kena raja.
3: Dah benda de jo kuan mu tak DJ.
2: Anun bala bang ajo sini.
3: Balado walaupun merur.
2: merur ke?
3: Naya nada niti daun.
2: Oh.
3: Kondom di dengan nar-nar ke minan pet gawai dina.
2: Okey, momo.
3: Tapi letup awang niat.
2: Ya, betul.
3: Irau mele.
2: Mele majing irau tau ke. Liwa ajo baru kena keraca.
3: Betul.
2: Merepet namu letup semangat lah bang. Kerabini sagan penak mulai aktiviti. Luka suatan. Do iratnan kerja hakiki. Kudang bala tau di. Bang kerab luk mepad. Ngurus ratnan irau tau. Ini mo irau kuak ke telu pulu liwa. Ini tau pian kali. Ratnan. Kudang apa persiapan irau tau majing bang Ajo sini?
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi persiapan tau masih bedal, masih nalan. Kudang bala ada din, masih nalan. Ngomong-ngomong komiti pengatina tau lantik dan masing-masing dah naruh kerja dah. Dan we tino mere kepercayaan mempengerusikan irau jauh bawang kuat ke telu pulu lewa ni. Jadi mawang niatku walaupun ia membarat tapi lutap tau semangat.
2: Matu. Lutap semangat. Ini bakan aja anun di aktiviti lu ke ruan ngatur secara sut-sut ya mo raya. secara matu, raya-raya nakini tau mabala irau tau mabala nan tetak antarabangsa kena ke raca ya. Ini mo irau tau mangun rata 2 majing 5 jo bulan tuduk lu ke majing ini pian tau kali ratnan pengisian program irau tau seru ke de ini. Rat 2 macam 5 aja bulan.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi belum memadak tentang program-program pengisian irau acol bawang lak sini. Itu memerai terima kasih ngecepu bire peluang pembala denganmu sambil mempromosikan irau todi. Jadi lak sini irau todi mangun 2 macam 5 hari bulan Julai 2026. Yang minggu baru nampak kayak lewat cor baru.
2: Matu.
3: Jadi tema lok pilih komisi lap sini ialah pitarin ayu kupu dua anak inul. Pitarin ayu kupu dua anak inul ini tema atau kok lap sini. Jadi lap sini penganjur Irau Ocol Lumbawang ialah pejabat residen Limbang dengan kerjasama Persatuan Lumbawang Sarawak dan juga KMKK Lumbawang bahagian Limbang. Dan lak sini tau inan rakan strategi Club Golf Luntau atau KGLT. Okey. Jadi kalau mayak program lok pengetino tau ngerawe, program utama, we pian mada program utama ko, kalau 2 hari bulan, ini copat, inan masui gerai lokodang pekalai, inan bengkel music tradisi, inan bengkel music tapi, dan ini bengkel batik tak lah sini. Tidak sudah perkenalkan. Okey. Jadi, coduana aktiviti rasmi itu ngimun pa malam. Merekamnya inan pertandingan ayung awatinan. Okey, inan persembahan-persembahan berkenta. Dan ngomong-ngomong ini mangun dari Taman Awam Lawas. Okey, ini hari pertama. lok hari kedua ina telu hari bulan inan majlis soft launching era ocol limbawang kuak ke telu peliwa tetamu kehormat lok tino terjemput ya ina Dato' Apar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan Timbalan Premier Sarawak. Jadi kerap sini fokus tu terutama kuanti persatuan Lembawang Sarawak. Jadi kerap sini kita akan launch strategic plan tu, 5 lak strategic plan tu persatuan Lembawang Sarawak lah. Ina kerap sini dan Pak Inan acau sini tak pakakna Inan Muratbul, Inan Murat Peminten, Inan Tarik Tali dan Inan Kadingan Ngeput. Okay, ina Pak Pakak, Pak Malam. Dan raptai prasmian era oco ke kuak ke Teluk Liwa dan pertandingan masakan tradisi Lembawang dan inan raptai ranulung dan inan tiket bertuah. Jadi DJ Lakti ni PGLT yaitu Club Golf Suntau sanggup sponsor ngomong hadiah kuan Lucky Draw dan hadiah utama atau Lakti ni yaitu Kerubau kok. Jadi mek tahu mek belik membeli tiket deh. Mana tahu tahu nak banyak menguat mulik Kerubau sebagai grand prize. Mula ada hadiah-hadiah bekan. Jadi ojo hari pertama ya ini 2 hari bulan dan 3 hari bulan ini masuk masuk tiket bertua. Mula wirasa bang Malay Meratu ataupun 50 malah lah 50 malah hadiah lo kontau tawarkan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi malam 3 hari bulan inan pertandingan gituan dan malam ini dan penyampaian insentif kuan pelajar cemerlang inan penghargaan kuan umum sponsor tau dan juga dan penghargaan kuan gembala-gembala lok tino kuda pun badak dia reverend inan kecil lah sumbangan ratu persatuan ko
2: yeah.
3: Ina bangun ko acara kedua dan untuk hari ketiga ya ina 4 Julai ina 6 inan pertandingan pekerur jam walu pekak. Jadi, we mutuh kerubinan kesempatan ini mutuh mengumum tau mek ramai-ramai tau pekerur ngelagan irau tau deh. Nah, tu perkumpulan tau ikut bulong-bulong pemiak di kau mek ramai-ramai. Oh, nah tu mek bertanding makai tau kulit tradisi tau deh. Itu mek ramai-ramai mek nalan bang arang arang kadai deh lah. Kok?
2: Yeah.
3: Okay. Ini berkenaan dengan pertandingan pekerur dan setuju no majlis perasmian utama irau acol bawang Kuak ke Teluk Peliwa akan dirasmikan oleh yang berhormat Datuk Douglas Ugah Anak Embas Timbalan Premier Sarawak ini pukul-puluk pekak. Jadi pekerur tawatun tecu tomek taman awam dan di majlis perasmian era oco Lembawang. Okey, ini Pak Pekak dan pengai majlis perasmian itu inanakan pemung tau. Jadi laksi ini pun kita kudang bersyukur ngeceku Jabatan Veterina Sarawak telah sponsor atau Teluk Kerubau. Jadi kuman pemungna, kuman kerbau atau kudang mewah dia kayak DJ. Jadi inan kerbau dan ngerat kerabna. Jadi mutun atau ngomong-ngomong pupu-pupu Lembawang mek atau kuman pemung kok irau atau pengah majlis perasmian deh. Pengadipa malam, jam 2, kira-kira jam 2, inan pertandingan Bebu Band. Jadi pertandingan Bebu Band ni antara kampung. Sekat lok nakali kunik ini, liwa tim sudah register. Dan hadiah untuk Bebu Band ni, 10,000 juara. Okey. Jadi program sini ni, lok pian EYB tau deh. Supaya tau necu road sini ni. Kuan pukul Lembawang. Sebelum bangsa bukan ngalap deh. Jadi, mutu na tau me ulak ramai-ramai tau pa malam na me ko pertandingan Bebu Band. Pengadi merecem telu hari bulan inan pertandingan Ruan Ulung dan Padan Liuk Burung lu pedang pekalai ruan tau dan ini adalah majlis rasmi penangguhan ko ira ojo Lembawang kuak ke Teluk Peliwa dan tetamu kehormat Mukti Nok Terjemput yaitu yang berhormat Datuk Sri Abdul Karim ya ini Menteri Pelancongan Sarawak. Okay, ini bangun ke hari ke-3 dan hari ke-4 ini cowok minggu itu nanti tembu pun kebaktian irau cowok membawa ke Teluk Peliwa dari BM Long Tumak.
2: Mm-hmm.
3: Okay. Tindak lalu lah ke DJ tentang program tau Karab Irau ni.
2: Iya, Pelabado tau Anya Ratnan program pengisian program luka pengai nak tau no sunrat jolupun pun majing ajo luka kipad Pelabado. Idi tau pian kali kena keraca mungkin inan highlight program luka ruantong adalan bang lak sini mapad gudang lak lak lukatun gudang apa?
3: Okey, satu nak program lak sini pengatan nak bentang ko lok ke YB tau penaung tau yang YB tak ke Hendrik Tum dan YB Tuan Maruf Jan. Jadi ide pian supaya road asal tau Lun Bawang one introduce kudi tau dan naruh akan irawakan pemung na sebagai highlight ini program utama tau macam ko biasa tau sel tau meirau tau di ngadam ni irau ojo Lun Bawang kan dan akan bukan pan-pan di ke naik irau kan jadi ini kudi kena naruh irau na highlight salah satu dari highlight dan tahu kuman pemung kerap gitu ni lah pengap majlis ni. Dan lu kedua pertandingan masakan tradisi Lun Bawang ni lalu kita jadi kena ke introduce lak sini kalau sambutan do lak baru di tahu nama kategori na lak sini kalau kategori ini pertandingan naruh bitter macam Lun Bawang sinonim dengan bitter pinaram dan pelupis jadi mutuh mengomong teman-teman tinan-tinan lok mila naruh bitter. Bitter ni terbuka, ide pian anun jenis bitter terbuka. Kelupis pun anun jenis kelupis pun terbuka. Pinaram anun jenis pinaram pun terbuka. Ngetuk tau pian nakap anun pinaram luk men. Jadi mutu individu-individu luk pian maya register ko. Jadi slot ni kira produk kahad. Jadi first come first serve. Jadi mutu nada luk ini on ngelak kerap pertandingan dan nana nama yang lok sediak melak di DJ.
2: Oh, itan ame su inan tau
3: pertanding nama metu dari arena. Jadi ina highlight tau lak sini. Jadi mutu teman-teman tinan-tinan ide-ide pian ngelak. Lok biasa menaruh pinaram lok men nguit ya. Nguit bakat midi dan hadiah untuk telu kategori ini 500 ringgit.
2: Okay,
3: jadi ini lok kedua dan bambu band lok belen kuna di hadiah utama 10,000 dan mutu kampung-kampung lok dan pin method okey dan pekarur ni untuk yang untuk highlighter mutu ngomong kampung ide inan kata 30 buruh ni mak jadi hadiah utama sini ni 5,000 pertandingan antara kampung kok. Nek pekerur mi akam nak nalan ya momen ada macam-macam.
2: Nalan tupu, matu.
3: Mau nalan tupu. Jadi kalau tau nak support program tau di deh support tipe. Jadi ikai highlight, ikai target 35 tim untuk mek pekerur deh. Jadi dua VIP tau deh tetamu kehormat tau deh. Ia nalan atun di dua tau pekerur momen. Jadi target tau 35 mudi 35 macam tu. Ini simbolik kuan 35 penganjuran irau ojo Lun Bawang.
2: Ya, kuat ke 35 tak irau tau pakai ya. Kena keraca, yang itu Ratnan peritutun do akan tradisi nadi we. Ilung na, kuan ketelu kategori luk bidak mo nadi, ini maya umur ke ataupun sekolah?
3: Nine limit. Ide tepun pun miya. Macam budak tepun tau mila nganau bitar kaya. Jadi mutu dak tepun tau luk na mila naruk bitar. Mek yang bertanding.
2: Ilung na dua anak-anak luk mangud ngelawan tepun ngerat godang ini lah ke?
3: Ya, betul.
2: Pelabado.
3: Jadi udah kepian highlight barang sini. Ngecepu biasa na nato bapian fokus. Bukan tau napian support tukan modern. Ngecepu dua pelancong pen mecing ni nyaranun keunikan irau deh. Jadi kalau tau na naruh lok barang-barang lok memang khas kan Lun Bawang. Jadi na yang ketarikan utama na ini puna tau na naruh pertandingan masakan tradisi ngecepu ini memang akan tau unik kan
2: Betul.
3: Kalau kau ngitu ndak lumun bangsa bukan nainan bitar teman kan.
2: Betul.
3: Kodang baladang ngece de ke. Nobak tekanan tu nobak ke kicin tu kan. Jadi ini keunikan tau. Jadi tau mesti tau highlight keunikan tau lu bawang sebelum bangsa bukan ngalap.
2: Matu. Pelabado lu ka ruantau ngarawi. Ini patu lu ruantau ngagalak bang irau tau pupu tau lun bawang ini. Ini mo wing ngarawi mula tu tu lu ka ginalak mu nan aktiviti tau ide anu na, anu rapat ataupun harapan mu kuan kanak-kanak tau lu kuna dengar na tau bang amun ada join ni kanak raca
3: sebulan mo pian kai jawatan kuasa lo pengat kena lantik pian amu ngomong popo lu bawang mek tau support program tau de kalau na tau ide tau mek support de ke jadi program lok beda kuna de mo pantu dong pekerur katakan tradisi, mek akan pomong, bembu-bembu ben tadi, mek tahu nyar nada, kau dah mula persiapan tina udah media. Jadi dua komiti kai adang pian ulak-ulak lun mecing kerem-kerem sini.
2: Matu. Jadi tahu merepet ku anak-anak lu kena dengar tahu bang aco sini. Pataju dengar radio tahu ngajak ku mapan ku dang balak kena keraca ini nadi. Radio tahu pernah miak ke nguda miak padpa dengan tudak-tudak komiti lu ke litep ngatur nan aktiviti-aktiviti mapan ku dang peritutun dok pekerur. Tahu pian ngitun retnan penyertaan ini ku dang apa retnan syarat-syarat nekuan kena-kenak tahu lu kena dengar ngajak aku tahu kali bang Ajo Inan Liwa Ajo kata Jan ini wingarawe pengen Inan tudak-tudak tim lu ke pengena temina edi Inan lu kan kian le ke niarat nan anun di price lu kerwantau ngagala mukab niat mukab terawe delek sepengah ini tahu miak ngitun tudak-tudak kenak-kenak tahu telah bang Ajo corpatun ini ke kenak raca. Mau kakipat balarat namu mangun ko pengerusi pengelola tau lak sini sekwa baru.
3: Okay, terima kasih DJ. Kakipat ratnaku sebelum peritatang ko kuan tau omong-omong pupu lumbawang mek tau ngaraya kira oco tau di mek tau kuman kerbau dan mutu tolong omong-omong kampung lok didi dek lawas mek tau maya omong-omong program lok pengetinau kaya sedia. Jadi kalau sambutan tau dok lak sini untuk ngetaga erau tadi lak baru ta. Dan lak lupan Menteri Pelancongan Pengetinok Ternawar kalau ia tertarik dengan program-program tau mana tau lak baru dia ngenok dia lebih raya. Jadi bangun ini keuntungan kuan tau pupu tau lu bawang. Jadi terima kasih retku YB di dua tak ngecoba support YB Datuk Henry di dua YB baru pian. Jadi dengan support pun ni kai pun membetul tulang kai pula bekerja keras.
2: Iya,
3: terima kasih DJ. Ini Ratna Kuma.
2: Okey, mau terima kasih kuanmu sekua baru ta pekatu dengan info lukin lakmu pekatu dengan irau tau luk namio baru ini dua macing lima co bulan tuduk luk macing. Terima kasih Tuhan ngeperuan petaju semangat kena keraca di papuk baru.
3: Terima kasih DJ papuk baru migo baru dari lawat.
2: Okey, bye.
3: Okay, bye.

Edema kenak lu keningar kena nak tahu racak mulung pengerusi pengelola Irau Jolun Bawang ke 35 2026. Lu ke pengenangan galak nak tahu ratnan program dari aktiviti lu kami ke rontong dalan seluruh ke ada Irau tahu ruang ngatur rat 2 majing 5 aja bulan nak tuduk lu majing taman awam alawas ya. Jadi marapat na tau miak mare kali kuan kenak-kenak tau luk beken ya apa penak sui nanda pada dengar bang karabini. Jadi kuan kenak-kenak tau luk kuna dengar lama bang Facebook nak lupan share siaran radio tau mare like, mare love. Jadi pan pada dengan ini pernah kenak luk ke dengar kai marapat pale tau miak ka majing abang Irau Jolun Bawang. Kata jan lewa ajo mo kenak-kenak tau luk ke pian mutu cuti muka. Apply cuti muka ya. Kuan mo yuluk mado luk tutuna. Selabak kuan kenak-kenak tau dai adaya ratba kelalan majing kuan tau pa loda ini tungek terusan adik sundar penak dengar apa na tau tungek limbang. Jadi apa-apa pernah lu kami ke ninger lu kami ke macing di nak lupan kena teng. Kena-kena tahu bang rata Indonesia. Ini pernah Brunei mepad gudang dari Sabah te. Merapu pad-pad bang Irau ini. Ini mau kena keluarkan dengar pukul 1 ini napa petaju dengar berita utama 1 Rat National FM Kuala Lumpur ta petaju itan ku dengar nani Irau Selin Buaya.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz.

FM pasti di hati. 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Hianak undat ninga radio tau, lu tebombangiat.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemuliaan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Radio Tau, Lutup Membangyat.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: RTM, teman setia anda. Radio Tau Lutup Membangyat. Kena kelukan dengar lemah balimbang FM. Terima kasih. Kuan nak kena nak teman. Tinan lukun dada dengar Radio Tau Bang Karabini. Jam kedua tahun papu lemah bang program tabi kuan mo. Macam jam 1:30 tahun mia kepad pari tan kai dengar lu bada program Busak Bangsa. Jadi kuana mungkin ada mantinan lu ke pengen mare like lama bas siaran Facebook Kalimbang FM Bang Karabini. Terima kasih mula kuan tau di nak lupan se siaran tau ini. Kenak Bulan Wilson, kenak tau Jen Petrus, Dalini, Rosilin. Nu anak jap batiku ating pudun kenak Daily Noel. Kenak daily ya ni. Lama baruangan komen tau kenak lu kan ingar do. Puli dan jo kuan amung-amung. Kuan amung pupu-pupu tau ya apa panah enan tau manit-manit. Tuhan Yesus memberkati. Maya radio tau orang gawak ratungi kucing. Kita merapat kenak-kenak tau lu kena dengar dai kucing bang karabini bang tindo luk do. Pada ngapa tindo jo dai. Jadi mau kena keluka dengar. Pantau luka nata na download di aplikasi RTM Klik. Siapa bang karabini tau mia ke dengar siaran radio tau yapa-yapa penak. Jadi luk penting na bang karabini. Wana kanak-kanak tau luka regan ya rota bul kukud da piala dunia 2026. Rota bul kukud miak siaran tau yapa-yapa. Letap semangat kena keluka dengar. Mepahat kudang apa tahu semangat nyukong tim ataupun pasukan luka ruantau nyukong. Agar rasa pakai luka mia kemenjulang Cup FIFA 2026. Mia ke download aplikasi RTM Klik lemaba Play Store, App Store di penak Huawei. Dengar siaran radio tau ya apa penak suinan demo kena keluarkan tau patajuron kong ramai dengan tuda-tuda nani ngaramai ya lama bapu tau bang jam kedua ini di naklupan pukul 1:30 program Busak Bangsa.

0: Dengar radio tau, lu tak mau bang niat kena kelukan dengar ya papa nasrinan mu na da dengar bangga karabini siapa segaga baru tau padpa di tan kain dengar program busa ke bangsa. Cik program lu ke pengarin watau nengimun rata minggu na pelaba 25 jo bulan 6 ini dengan kekempat pad komuniti digital ya. Siapa lemah bapu tau bang ruata program ini kena kelukan dengar. Tau petaju padpa dengar urung sekajak gres napa? Ya jalu pada program luka pengah didengar tau atau rinwa tau bang minggu na pelabar ini. Di nakidi pengah macing pukul 1:30 minit muna dajo.
1: Radio Malaysia, radio tau, ani dajo orang kawa, pendengaran na melawa.
2: Amo papu, ini dok macing, bang takap busak bangsa. Ya ina sebulang rancangan kon anak adik pad-pad dengan komuniti digital. Bang bempat ini mula ulu gaya meluk do. Idi ngeramai kon emung-emung tolok ninger radio tau. Alag kelupan ninger segmen ini lemaba radio tau anid ajo 1 jam 1 setengah mecing jam 2.
0: Ini dah mudah dah kena nak luk dengar mepad gudang luk inantau na pejanik mukaina siapa tahu mia ke pad-pad mepaput lembar wata program busak bangsa. Ini dia jauh sini yang dah jauh luk pun-pun atau mia bersiaran lembar wata program busak bangsa luk dengan kekempat-pad community digital. Ini Dopuli Dajo, kuan panel tau, luki di pad-pad dengan tau bang studio, bang muda Dajo ini. Idi luk pun-pun, ia ina Reverend Dr. Henry Padin, ia ina Tara Presiden BEM Sarawak, luk pana pad-pad dengan community digital. Anun bala, doktor?
3: Woi, bala doa.
0: Ngubur Tuhan.
3: Ngubur Tuhan.
0: Mohon niat mepapu pad-pad denganmu. Ini pada kru tau bahan sini. Ini terjuna kena nak tau Sandra Munga Tagal. Lu pada bangunku Chief Executive Officer CEO Community Digital. Anu bala jo sini?
4: Oh, bala do. Mawang niat niat papu kamu.
0: do mencing bang studio radio tau. Ini ini kuat lu kedua kan? Kru tau mencing tu ngek?
4: Mau. Oh, betul. Mm-hmm. Ini loka kedua kuat lah.
0: Kedua kuat, ya. Okey. Jadi, tahu nejur dengan program tahu, cukup tahu dengan 25 minit mak, dengan tahu pegayam, jadi tahu pian ngegalak dengan anun ilung na ya. Anun ilung na digital jadi influencer ini. Idi tau pian ngitun kudang ini tau ngitun Reverend Dr. Atun ya ina miak ko ngegala anun ke ina digital idi kudang apa ya ini mun bang tanah ini.
3: Mau terima kasih ngecukup karab luk para bire pagayam tau ratnan digital ini memang sebulang luk mabaruh bang masa sini bang terawih tau. Mm-hmm. Ya mau sematuna ini pengembangun bang tudak-tudak masa lok patun bang bawang raya. Nah, digital ini yaitu istilah luk negara ernan negara ernan informasi data atau teknologi luk pakai ngelibal amek ku angka dan nubur luk ida makai sistem binar kosong ID 1. Ataupun ajah beritahu lokruan komputer proses lemaba perangkat elektronik. Nah, kodang apa ini mun trawe ini mun bang abad lok kapuluk tuduk. Lemaba sebulang lemulun lok ngadana Gottfried Wilhelm Leibniz luk memperkenalkan konsep sistem nubur binari luk belian konadi kosong idi aja luk wandang alibal pa dia miak manku sebulang alat komunikasi luk pakai to sebagai digital modern bang masa nakini kinanak.
0: Jadi ini ilung na digital ini na adalah okay. Jadi anun siarmu ratna na gyo arang anak-anak. Jadi arang tau ratna na do na IT secara khusus lah, khususnya digital ini.
3: Mo, lemubat amek ku itun ceruk nadi sebelum amek ku itun sina, anun do na keperluan digital kuan anak adik nakini. Nah, sematuna alat digital ini panga kini munda aja trawe rat banglak liwa ratu telung pulu mecing liwa ratu pat pulu luk belenda komputer digital luk pun kini mun dengan ngadan NENISC banglak 1545 lak 1547 sehingga diciptakan satu transistor Bell Lab Company luk ngano sebulang baru luk ngetua penggunaan ini dan tak kapasiti luk raya ia mo tempat luk isut miak pakai dah dan berkembang amik lak 570 mecing 550 dan semetuna 550 baru istilah digital ini diperkenalkan secara mengglobal mendunia dan mecing lak 2000 baru istilah sini maun ku sebulang istilah luk kodang burik dulu di menjinak na tau artinya baru tau mulai memahami bang di tau kawasan retnan digital ini.
0: Ya. Yeah.
3: Nah, anu dua nak kuan anak adik wing rawe kinanak bahawa na itau miak buruh retnan ini ngecok ini sebulan perkembangan luki di bang tanah ini.
0: Matu.
3: Ya, yeah, sebulan kemudahan luk bire dan tepat na do na kuan anak-anak adik ataupun generasi-generasi nakini.
0: Ya.
3: Nah, kudang apa ini berkembang? Ini berkembang sematuna retnan perkembangan lok belenda masatun Industrial Revolution 1.0 to 6.0. Kunguda Industrial Revolution namangun adalah sebulan cara ada bang masatun meningkatkan hasil kerja bang industri.
0: Betul.
3: Pengadi di damek lok pun lok balian tahu salia buri tahu anu na penggunaan wap buri dah.
0: Cloud lah.
3: Rempun.
0: Rempun.
3: Tua rempun.
0: Oh, rempun ya. Ya.
3: Wap. Non kata non.
0: Oh non.
3: Kira-kira aku dengar non. Ya. Paling miak makai izin dan mempercepatkan penghasilan.
0: Oh.
3: Nah, ini berkembang mencing 2.0, 3.0 tahun nakini baru digital ni mangun. Jadi kerap semua 4.0 ngimun lah. Anu luk balian tau IT luk bang masa nakini dan memasuki era luk balian tau penggunaan robot bang amung-amung kemajuan kerja. Mo ini penjelasannya kenak dan penting anak-anak baru kali pali tau mengguna pali tau miak makai kemudahan luk idi bang tanah ini.
0: Iya. Jadi kerap tahunnya ratnan digital ini ku pakai bang kerap ini memang ratku anak isut mencing kulun raya luk kerja bang anu di agensi dok panak ia luk iruma memang makai digital ini memang ya perlulah. Jadi mo itu tau tajuna anu peranan atau bangunku tamantinan peleh anak adik lah ke anak adik na mempesala ratna na do pakai digital ini.
3: Mo kita nak ratna na do digital dan peranan tamantinan. Ini pelaba perlu ngecoku kudang balakoy na digital ini perlu.
0: Iya.
3: Dan perlu anak-anak baru kali. Ya mo anun batas kudang apa anak-anak baru itau miak makai di ngecoku ina taman tinan perlu kali dan mere badak kuan anak-anak tau dengan nama pengnada ya mo mari aja badak lok balen tau disiplin penggunaan pale inan masa ida bang keluarga inan batas-batas lok ida harus kali lok tatenan tau etika penggunaan digital bang masa nakini.
0: Etika lah ya, beretika. Okey, jadi ina galak ratnan digital ina di. Jadi tau pian kali melun riput pengenin apa ta? Jadi kan pada aku dah ina tau terjun pian kali anun influencer ini pa. Okay, jadi kurang apa dawa influencer makai digital. Jadi mudut siar luka mabaro.
4: Ya, mau terima kasih. Ya, jadi peranan influencer nakini kurang tahu kali influencer tahu nawar ke dalam bang apa bang platform digital ni idenya adalah influencer digital. Jadi peranan dan ni pelabar raya.
0: Betul.
4: Ya, pelabar raya. Jadi anun loh ruan dua influencer ni idenya memakai platform digital ini inanda kurang mempengaruhi pemikiran, sikap, tingkah laku ataupun lemulun ngenau keputusan. Kudeh tahun yar nakini ni mula influencer nakini ni makai marketing lemulun makai influencer. Salah satu loka raya nakini raya peranan bang dunia marketing adalah influencer. Jadi influencer nun lok menarik ratnan influencer nakini nae inan batasan kuan ide lok miak mangun ku influencer. Mung lemulun selagi iko inan social media iko miak mangun ku influencer. Cuma kurang petau makai peranan influencer nah lok ide ketau lah bang dunia digital bang cosine ya.
0: Mo jadi mo kurang paya galak mui nadi ide ide panak kan miak bangun ku influencer. Jadi napa anun da rapang tau lah kudang dawa influencer ni ke banyak digital ni pa dengan nani ratnandu idi bahaya na.
4: Ya, ini lok perlu tau ruan tau ngacoku peranan influencer ni baraya ni bang masyarakat tau nakini.
0: Betul.
4: Bukan saja masyarakat tetapi secara global peranan influencer ni memang baraya pengaruh dah. Makai social media.
0: Betul.
4: Ya, social media adalah free. Jadi sebagai lun influencer ni itau perlu kali anun nilai lok iten tau bang platform lok ruan tau mada nah. Contoh nak kurang itau ni pian masui satu produk. Adakah produknya mere manfaat kuan masyarakat ataupun ngerusak masyarakat. Jadi ini perlu ruan tau ambil berat lah sebagai influencer. Anun message lok miak wan ko sampaikan kepada mung-mung lemulun lok ningar namo. Ya, jadi ini perlu ruan da faham. Jadi kudang influencer ngacoku ini anak-anak adik nakini mula ada ningar influencer.
0: Betul,
4: ya.
0: Betul.
4: Melun mula serepu lok mempengaruhi keputusan dah influencer berbanding dengan ibu bapa.
0: Betul, betul.
4: Ningar influencer datun kudang influencer malah kudang ni dia dah maya dia. Jadi kudang tahu ni mangun ku influencer lok bertanggungjawab itau perlu inan ngalap peranan dia dengan doa nguit message lok petulu.
0: Matu, ya. Yeah. Matu. Yeah. Okey. Ina ratnan influencer ina dikenakan Sandra. Jadi, topian kali lah. Anun ke ilung jejak digital ni?
4: Okey, jejak digital ni adalah anun lok ruan tau muat naik bang mung-mung platform digital tau. Ya, jadi perlu tau keli do anak, terutama anak-anak baru. Anun loh ruan ko upload bang platform digital mana? Sagan panak na makpung bang lak baru dua lak lokatunnya, bang 50 lak lokatunnya masih lemulun miak near lokinau mo bang cosinnya. Jadi itu ini sebabnya perlu ba penting tau kerap na te tau upload non lok luan tau bang social media, perlu tau naruh pertimbangan lok mula lah. Ya jadi kurang nam ini miak mangun ku jejak digital bang iya ini akan mempengaruhi anun bang 50 lak lok patun. Contoh nana kini kurang tahun yar mula politician ataupun lemulun selebriti ada mepah macam ku jejak digital.
0: Ya. Ya. Betul.
4: Jadi bang lok nun lok hinau de post bang 5 ataupun 10 lak sebelumnya. Kerana lemulun mek nekap cara kudang ngapan ada ida makai jejak digital mek nekap masa lampau dah.
0: Masa lampau ya. Ya. Ya.
4: Jadi kuan anak-anak perlu, anak-anak adik terutama perlu tahu berhati-hati ratnan jejak digital lah.
0: Beliau.
4: Ya, ya. Ya, mungkin Dr. Henry nan terawih
0: ratnan sini. Inan tambahan ratnan sini.
3: Ya, terima kasih. Ini sesuatu kudang beri isendra nadi. Sesuatu lukuruan tahu anak-anak, anak adik ngerawe ngecukup masa anak adik ini masa tolok bah bersemangat.
0: Betul.
3: Karena tau menemukan sesuatu itu pian menunjukkan bahwa wish udah didai. Dan itu pian nganau anun sejak lok mek bang digital do lama bah TikTok, do lama bah Instagram, do lama bah YouTube.
0: Media sosial lah.
3: Media sosial. Tetapi jejak digital ini akan captured wanangan nugina.
0: Betul.
3: Wanangan nugna macing idan-idan. Jadi kalau ina pengena semuat bang ina baik kat naramuat. Jadi idan-idan panak lun miak nakap ina baru idi ya. Jadi ina sebabna beda kuan tau amung kuan anak-anak baru pale ida ngerawe dodo, tau ngerawe dodo. Anun lo kuan tau nipa bang media sosial bang masa nak ini.
0: Ya. Okey, lama pada mai nama sekuat baru kan nak tahu Sandra ya. Jadi kudang apa dewa influencer ni kayak makai digital ni inana mudut sir look ma baru lah di pada nilai di gio ulun lok do.
4: Mo matu jadi kurang padam ya ke anun lok wandam ya papar kan bang social media na. Bang diwe pendapat itu harus mulun mepad kudangan nun lok miak ruan tau paparkan bang social media. Ilungna perlu tau matar nilai ulun tau sendiri, terutama kuan tau anak-anak adik. Macam ko itu siren lemulun bang social media. Kudang pelemulun nanyar ke tau bang social media, di danyar na tau dek luar, lemulun lok kenal na tau. Jadi di danyar kudang pa ulun tau. Jadi ini lok miak mangun ku sebulang contoh kuan badak kuan dua anak-anak adik lah. Ratnan nilai-nilai lok itan tau bang social media ni.
0: Nah, lebih pada sekuat baru tau perlu melio lah.
4: Melio.
0: Do ia luka ruang tau ngekalak bang social media ataupun platform luka anun-anun panak di Ratnan Gio tau sebulang tak? Ratnan Gio tau Anida Cho, Anid Kerem mesti ia do lah. Jadi mo itu tajun na Ratnan anun rapang tau kudang dewa influencer ni kayak luk maya digital ni dengan nani Ratnan do ini panak bahaya na rapang tau lah.
4: Okay. Kudang tau rapang tau nak ini kudang sekira na inan lok ke analah nguit nilai-nilai lok naya petulu ku lok ulun tau sendiri. Maksudku itau ni mulun bang community lun tau ni itau ni temubu inau ngeraya menunan Tuhan. Itau na temubu macak bala Tuhan lok kudang nan ya. Jadi ini nilai lok itan tau sebagai tau lun bawang lah. Jadi rapang tau kudang kudang tau kudang generasi lok nakine ida mula milik mada ulun tanah ya tetapi setuna itau miak mada lok melundo rat
0: mayak tren lah
4: mayak tren na semestinya tren lok ide nakine ne lok do jadi ina rapang tau kudang inan generasi lok kudang nainan hikmat de lok miak keli anun do anun lok dat ataupun anun implikasi na pengaidan na naru na ngacoko di jejak digital. Jadi ini sebulan rapang tahu kudang de kurang hikmat kurang ilah lah kudang mada anun lok perlu atau na perlu ruan mada bang social media.
0: Ini ratnan anun lok nantau merapang lah ke doktor. Jadi mo ini tajuna ratnan siar lah atau pian ngitun adun siar mu ratnan perkembangan IT amek patun ni napa doktor?
3: Mo kadang tahu niar kadang beri kunadi nakini tahu bang 0.4 industrial revolution.
0: Mo
3: lok nganau sa baru lok lok pelabawar mek patun. Kudang tahun yer bang si bang masa lokatun bang tudak tudak lah baru tahu mubu mek bang sebulang era lok belen tahu industrial revolution 1.0 ke 1.2 tetapi bang abad 21 ini itu pengen semua bang dua isu lok belen tahu
0: ya
3: pelabawar 4.0 nakini 5.0 dua-dua na semut. Jadi perkembangan sini pelabawar. Jadi lemubad ku badak na di kudang itau na mari badak petulu kuan anak baru kudang apa de makai kemudahan luk do ni akan membawa sesuatu luk luk mari rapang kuan tu mek patun. Macam ku we na explore bang 6.0 sangat ngeri kudang buri dulun di sebulang tuat luk raya kudang tahu na mari badak luk petulu kuan anak-anak baru kudang apa itu makai platform luk idi bang masa lagi
0: idi tau pian kali lah terawai kena ke sendra terutnan perkembangan IT bang Karabin ini kudang apa di kuat terawai.
4: Mo kudang buri Dr. Henry na ya memang IT ni sebulang arus luk nalan pelaba awar kuda generasi nakin ini bawar na.
0: Betul.
4: Mo dua generasi berone memang bawar bang IT jadi asal tahun niar nakin ini perlu tahu hati-hati contoh na kudang nalam mu pengenamala dengan tim kai tim tahu community digital nakin ini kudang tahu naruk meeting online bang Zoom mong-mong nah AI miak capture ia tercu miak naruh anun anun pada naruh transcribe anun lok naruh miu gayam bang na tanpa tanpa ikon necuk memang ia sudah anna. Jadi ini our digital na jadi ini lok mangun bang bang lok siran ku nakin lah
0: dunia satu, tanpa sempadan
4: ya dunia tanpa sempadan jadi kudang anna tau anna kudang menolak deh tapi perlu tahu naruh deh dengan makai deh dengan untuk memanfaatkan na tahu na tahu menolak ratnan digital memang itau ni mulun bang era digital kita mong tahu jadi kudang pe tahu makai ni kudang pe tahu memanfaatkan mong teknologi loki de bang picu tahu makin dalam
0: okay ini ratnan itun tahu nadi di wing rawe lele tahu penge nengegalak anun ilong na digital ini pana influencer ina adik kan idi mo kekipad na rapat tau ratnan program look tini munta baca sini kena nak doktor
3: ya rapat tau pali lemaba platform ini miak petaju mari bada kuan anak-anak baru bang karabini dan kuan tau omong pali itau kali bahawa na tau miak buru ratnan perkembangan
0: ya betul
3: ya mo itau mutu ilah lo karena Tuhan ku dapat tau makai kemudahan lo kini ini kini terutama sekali IT lemah bah digital
0: mo. Ya, mau terima kasih doktor. Di tajuk nak kita nak tahu Sandra rapat mu Ratnana program Busak Bangsa di keempat pada community digital kuan kerempat tu ini.
4: Ya, pun wapian mada mula terima kasih kuan radio tahu lok pengen mere kesempatan mere platform kuan community digital lok miak nguet program kuan anak-anak adik tahu. Jadi repet tahu pele tahu miak makai platform ni nan tahu miak ngecing bala kuan anak-anak adik tahu. Bukan ini saja tahu pian ninger ratna data. Jadi pian tahu nada meresponi kudanginan isu-isu lok perlu ruan mada aku dan ngacoku generasi belia nak ini perlu dan ruan ninger. Jadi tahu pun pian nuka platform ni pele dana miak mada anun lok ide bang niat da anun lok ide bang trawe da kudangna jadi tahu perlu kan semua set generasi bang platform ni kudang anun filosofi loki itau ngut bank community digital itau ngapu generasi muda dengan generasi yang lebih matang loka pele generasi lok lebih matang ni lok miak mere bada kuan anak-anak adik lok mula tenaga mula kreativiti ni dia miak belajar dia miak nalan dengan mado jadi melalui repet tau lemah bar platform ni napa mula isu-isu lok menarik topik lok menarik lok hitan tau lemah bar platform ni.
0: Yeah.
4: Lok menua tau miak ngeperuan anak-anak adik tau tamantinan ide mung-mung pupo tau lah.
0: Terima kasih mula kuan kena tau Reverend Dr. Henry Padin luk di padpa dengan tau bang majoini di pandang kena tau Sandra luk pengenang ngegalak kuan tau ratna na ilung na digital di pandang influencer lemah bapuk tau sekuat ini di kena tak luk dengar Josini yang natimun rasmi ataupun ruat lo pun program Busak Bangsa lemah bang apuk tau di nak lupan ni dah jo 1 pukul 1 30 minit pun ada jo macam pukul 20 dah jo tau ningar wata program Busak Bangsa ini tau pian ngegalak yang nita kuan kena lo kena ningar bang muna dah jo ini kudang tau inan itun kudang tau inan cadangan tau mia ke mere cadangan kena nak ataupun natad WhatsApp atau meses amek nakai lemah ba nombor ia ina community digital ia ina 0 aja 2 8 aja 5 8 aja 0 aja 2 8 aja 5 8 aja atau 0 aja 2 7 4 2 8 2 0 aja 0 aja 2 7 4 2 8 2 0 aja. Kadang pernah miakan niar lemaba website tau edit tau miakan niar lemaba www.community/digital.com www.community/digital.com. Jadi kena nak miaka klik Busak Bangsa. Jadi nak lupan ani dah jo 1 pukul 1.30 minit majing pukul 20 dah jo tau mapapuk lembarwat program Busak Bangsa. Jadi tabi kuan kena nak taman tinan luki dipad barengan tau bang pun dah jo ni program tau majing ya ni.
2: Kasih ketau lutup ningar radio tau lutup mo bang niat tau. Kudeng kinanak pian sibada dengan meriput miak tau semut bang tadur arang gawa www.community-digital.com idi klik Busak Bangsa. Kudeng inan lokna sempat ninger bang Eco sini tau miak ninger lemaba radio tau Eco 1 minggu baru dengan korop luk mepante dok pulih dan co idi Tuhan ngeperuan.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, FM 104.5 MHz.

0: Radio Tau.
1: Ini mungkin nak luka dengar kodang ina program Busa ke Bangsa luka pengah dengar tau jalu pada program Rinwa tau baru pendengaran mungkin nak tamantinan luka nak dengar bang kerap ini. Di tau merapat ku anak-anak tau luka nak dengar ya apa pernah swinan mia kan dengar wata program Busa Bangsa ini dah jauh satu pukul satu setengah muda dah jauh macam dua boleh dah jauh. Ini makin nak keluarkan ingat segaga baru macam pukul 20 dajo tau mia ke pada itan kaya ningar salin berita bang bawang. Ini bang jam ke kipa dapu pulih dajo radio tau ajo 1.22 jo bulan 6 ini. Dan akan mia ke ningar wata segmen dan ningar ramai pulih dajo macam jam telu pulih dajo napa ya. Tepat tajo pada dengan radio tau ya pepenanan kena kena ningar bang karabini. Tuhan ngeparwana tau manid-manid buror.

Dobli Dajoy di Tabi Malaysia Madani padpa dengan Kumeri Troko ngajing salin berita rejection berita wals masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Dajoy ini. Sarawak temu bukbang bepat perusahaan potensi bawang petaju Meraban. Perjanjian Petronas idi Petros Tirawe miakruan ngeletep na Mio Baru. Barei nan ngimat pelabuhan Bintulu ngeraban tedo Sarawak bang MA 63.

Berita serta Juna. Sarawak temubuk mangun perusahaan bang tudak-tudak bepat luk ngerapu bepat tenagai di teknologi tinggi bang rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Namala aput negara mawang niat dengan keupayaan di anang luk nekejing Sarawak ina nepad ekonomi na luk meraban. Maya balada potensi Sarawak bang bepat tenaga ginala kerap ikak na inek Jepun laba ini. Tua Sarawak ngerapu bawang-bawang beken perlu ruan ngeraban inan ngikit baru pembangunan negara secara meriput. Perdana Menteri Namala Kudangina kerap adat ni jol cek kinula ajap wen walu bilan rigit pekatu inan ngelibal status pelabuhan Bintulu ratku pelabuhan persekutuan amek nan pelabuhan bawang. Adat luk dinalan dari lembaga pelabuhan Bintulu penak dinalan dengan nicul dokumen perjanjian tiga pihak idi perjanjian penyempurnaan arang perita persekutuan idi bawang inan ngelibal status pelabuhan ina. Bang kerap luk mapa Datuk Seri Anwar namala perjanjian arang Petronas idi Petros mia keruan ngeletep namio baru. Bang kerap ini inan tudak-tudak hal pengeginayam idi imo dua-dua bupun. Kebalana perita mia ngeletep isu arang dua-dua syarikat ina mia keruan ngelesai idi mia ngajing samal kuan perita persekutuan idi perita bawang. Ia pernah namala prinsip asas gayam pengeimo arang arang nepadpa dengan Premier Sarawak dengan tudak-tudak hal nakini pengemencing nan tetak kekipad. Datuk Seri Anwar penak namala, ia nengerima tarawih idi pinyan Sarawak serukat gayam ina dinalan dengan na anun-anun atak atau tekanan ia mau selubat na gayam ina dinalan petulu dengan kalai demokrasi bang rurum arang persekutuan idi bawang. Berkuasa inan ngurus pelabuhan Bintulu kuan Sarawak ginalak mangunku aja pencapaian luk pelabado bang timun perjanjian Malaysia 1263 MA63. Menteri Bang Upis Perdana Menteri Sabah di Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Mala akang ina nengikit hak Sarawak mangunku atap luk pad-pad nenepad Malaysia. Ia pernah ngegalak timun MA63 ina nakajing lemaba kekempat-pad arang perita persekutuan idi perita bawang. Maya balana Sarawak kendalan bepat luk raya bang kerap ini inan ngurus aset strategikna selabak negara miak kerima samal ratku pembangunan hub logistik perindustrian idi tenaga hijau nan tetak dunia. Ia pernah namala pelabuhan Bintulu undan tamubu bakan mo mangunku hub ekspor gas asli cecair negara. Ia mo ia pernah mangunku tepin inan nubu ekonomi Malaysia idi rantau Asia Pasifik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nengalap kerap nengikak ni Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga di Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri Irumakna dari Petra Jaya Nalem. Awan Datuk Seri Nancy, Datuk Kamil Miswari Nedat Jopat Luk Neplaba. Datuk Seri Anwar nejing lele pukul 5.45 minit puli dejo, edi nengalap kerap lele 20 minit pad-pad dengan tetak rumah de ina nemeria semangat moral kuan tetak rumah luk merapu. Pad-pad nejing bangi kak ina yana menteri bang upis Perdana Menteri Sabah di Sarawak Datuk Mustafa Sakmud edi tara Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Gambas. Mate Datuk Kamil umur 65 lak pengatinata dari tanah perkuburan Islam Samariang Ajo Limana Pelaba sepengah Inuit Tuli Rat Kuala Lumpur.

0: Projek Tengah Bapa Sungai Kampung Tambirat Miak Inan Sibadak Baru Inan Ngeletap Timun Projek Ina Selamat Erat Ku Angun Maturan Mepad Kudang Angun Luknangun Kerab Nata Ini. Menteri Belia Sukani di Pembangunan Usahawan Sarawak Lu Penak Mangunku Ahli Dewan Undangan Negeri Asa Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzan Mala Angun Ina Nenabang Among Projek Idi Fasa Setajuna. Berita Pimaran Sir Luk Mabarat Patun Aspek Teknikal Timun Idi Pemantauan Kerab Nata Projek Inarwana Ju. Ia nama laku dengan nan media sepenga adat ngitek Idi Nicol Price Kuan Peritu Tundo Sarawak Youth Business Idea 2026 Dai Kuching. Ia pernah merapat pelelun tebawang tambirat mulai niat ngecekup projek ina miak ngecing samal kuan komuniti kudeng ia mapenga mujina. Sakwa baru kaya ngajing tajuk berita utama Puli da Joini. Sarawak temubuk bang bepat perusahaan potensi bawang petaju Meraben. Perjanjian Petronas Idi Petros Tirawi miak ruan ngeletap namio baru. Bare nan ngimat pelabuhan Bintulu ngeraben tedo Sarawak bang MA63. Dengan ini macam yang salin berita Luksi Nusun Sarifa Ajawiyah Wan Abdul Rahman Rat Seksyen Berita Awas Masa RTM Kuching. Dobli Dejo, Editabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai Uwi Paisudai, malah lu dengar radio tau, lu tetap mau bangiat FM aja, kosong aja, poin aja, megahertz.

0: Kinanak unat ninga radio tau lute pembangnya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Eh, jangan nak lu kan dengar mapa apa jam ke kiper war segmen dan dengar ramai pulih dan cuba angkara ini. Terima kasih mula kuan tahu lu kelu tau setia dengar secara patah cu lemah bawah Facebook tu kuan kanak-kanak lu kuna dengar lemah bawah aplikasi RTM Klik. Dan nak lupan kuan tahu lu ke setia dengar lemah bawah FM macam 04.5 MHz. Kena lu kan dengar jadual kuan siaran langsung pelawan rota Piala Dunia FIFA 2026. Wana jo ke 12 napa 23 jo bulan ya yang nama kena jo 2 apakah napa pukul 1 pekak yang narang Argentina ngelawan Austria lama basukan plus di pena RTM Klik di bang jam 5 pekak yang narang France ngelawan Iraq. Lalu kami asyik rantau secara petaju Lemaba TV OK di pernah RTM Klik. Selabat Norway ngelawan Senegal. Dan grup Aya. Rotini mia keruatan secara petaju Lemaba Sukan Plus di pernah RTM Klik ter pukul 8 pekak. Ini siaran tertunda. Arang Jordan ngelawan Algeria pukul 4:30 pulih dan jona Palamabas TV OK di pernah RTM Klik. Ini berpat mandit burkan atau mantinan lu kuna dengar bang kerab ini. Makalak dengan jadual pelawan road lu ke ruang ngedalan ya. Maka tu FIFA 2026. Siapa ke tim lu kemenang? Lepat-pat tau meresukong. Nak lupan jam 1 pekak, jam 5 pekak ini pukul 8. Rapu siaran tertunda pukul 4:30 pulih dan jo. Ini petang cepat pandingan radio tau kena lu kena ingat tuda-tuda info pernah mia korontau ngajing. Kau anak kena-kena tau sepengah ini lemah baru segmen dan ingin ramai pulih dan jo.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Tau, Limbang FM.
3: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Edemo bakan ratnanina kenak luka ning arsia pa info tau ta yena ratnan program jualan Rama Madani PJRM. Napa luk tutuna ku anak kenak-kenak tau bang kawasan Sundar program ini ruan ngadalan ada Dewan Kampung Luagan pukul 10 pakak macing pukul 30 dajo. Bang Karab bang Jopat tungit limbang luk tutuna program luka mepad ruan ngadalan dari gerai nubur telu pulau jam damit. Koliwa pekak di 27 aja bulan makan aja 6 dari kampung dari dewan kampung Limpasung. Program jualan ramah madani bergerak ke ini ruan ngadalan pukul liwa pekak ya. Bakal ratan ini bang Ajo Minggu 28 Ajo bulan program lukma padruan ngadalan dari pertama cool storage. Di tamar repat ku anak kenak-kenak tau luku nak dengar luka pian merapu di mali barang-barang luka pisuan bang program jualan ramah madani. Banyak rancang perbelanjaan tau dengan do. Di nak lupan ku antau luka pian namik mali umau keriki ya. Pun umau bersubsidi tau perlu mendaftar ataupun download e-kos nama ba Google Play di pena App Store. Jadi pada dengan ini kena klu kaningar kuantar lu ke merapu bangga program jualan Rama Amadani ini siapa tahu pena pituan na peling wita pada bag plastik. Siapa nangimun rata puluk lima jubla nepat luka na pelabar. Program ini nengeka ruat beg plastik. Ilung nak kena keluka ningar tau perlu nguit kotak ke dok ya plastik dok ya bakul itentang inan tau ngerang barang tau manit-manit luk balian tau. Rapat na tau megalak ya. Di tahun dan terbaru segmen nani ngeramai pulih dajo pendengaran majing jam telu pulih dajo ini nak perlu ke kerja do ngadalan ke kementau dengan do dengan mawang niat bang pulih dajo ini siapa ngai ini apa tahu ina nani rata Franklin nani tatanan alasan mu maribu lema bapu tahu bang rata program radio tahu lu tahu mawang niat
1: Radio Malaysia Radio tahu ani dajo orang kawa pendengaran nama lawang.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Eh, dia mau kena keluarkan ni hari ni Jelly Frandona. Nani nunggu tak tahu macam jam 2.50 talu minit tak boleh dajo. Di Sertun Dojo, kuan mempat limbang ajo sini kena keluarkan ni hari boleh dajo. Di malam ini napa rini pot mudan amala lambang tuda-tuda suinan. Selamat Sertun Dojo, Pak Raya, maya tengah berpenanap Sarawak. Rini pot meribut kereta 0.5 macam macam itu. Jadi pun mampu rata barata yang kena war puluk macam 20 km sejam. Dan merepat paling manit burukan atau mantinan, lukun ada ningar bangkar abini. Rancang lawi dikerja luka rontong dalan, rapa aktiviti-aktiviti luka rontong dalan pulih dajo, di malam ini napa petulu, dengan siap tundojo lukerin watra tupis meteorologi Malaysia.

di bataju jam telu boleh dajo ini napa kerana kami akan pad-paditan kai ningar berita ringkas tiga Rat National FM Kuala Lumpur di desa pengainak kerana kami akan pad-pad ningar program Bang Palang Bisaya rata pukul telu macam pukul enam boleh dajo napa ya. Jadi merapat macam papu baru Bang Coco lepas tu ni kena keluka ningar dong adalah namang aktiviti tau manit-manit di bataju semangat luk tutun aku anak-anak tahu luk masih ngedalan kerja ratna pekak mejing bangkerap ini untuk matar kesehatan buruk tahu dengan dok sama baik tibiti-tibiti luk karuan tahu ngedalan tu jadi pernah akan luk lapan tahu bangan ini dajo. Jadi mau Tuhan ngeparwan namung tahu ya apa pernah inan kinanak. Jadi kuantau Luka Setia Nanier. Jadi ninger siaran radio tau peta jula mabah Facebook. Alimbang FM kanak-kanak tau Luka pengenama real like ke kanak Abdul Hakim. Deli, kanak Deli, ating pudunuan ajak batiku Rosilin Dalini. Ajen Petrus ini kanak Bulan Wilson. Di tau miak tajinku dengan Nani anak adik Pak Binuang. Nani ngaki pada putau baruat segmen Nani ramai pulih dajo. Tuhan ngeparwanin.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, FM 104.5 MHz.

0: Radio Tao.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perkara itu dipersetujui Malaysia dan Bangladesh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keperluan mewujudkan sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil bagi memastikan hak dan kebajikan pekerja terus terpelihara. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman memohon pertimbangan Malaysia bagi pengambilan lebih ramai pekerja negaranya dan mempercepatkan pembukaan semula pasaran buruh negara. Kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz tidak menggugat ekonomi negara. Hasil penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos serta langkah kerajaan mengawal pemindahan kos kepada harga domestik melalui pantauan rapi dan intervensi awal yang dilaksanakan. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ketika sesi soal jawab di Parlimen. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi sebanyak RM2.10 seliter mulai Julai membuktikan reformasi ekonomi dan penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, inisiatif itu menekankan pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui MyCard dan pengurangan ketirisan serta penyeludupan yang menjejaskan keberkesanan sistem tersebut. Nelayan berlesen di Melaka kini dibenarkan menangkap ikan di kawasan larangan perikanan Pulau Besar tertakluk kepada syarat pelesenan serta pemantauan Jabatan Perikanan. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kebenaran khas yang memberi manfaat kepada lebih 1,200 nelayan itu diputuskan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi membantu menjaga kebajikan serta kelangsungan hidup komuniti nelayan tempatan. Kertas siasatan berhubung pemindahan 3 ekor gajah dari Zoo Taiping ke Zoo Tennoji di Osaka, Jepun dibuka susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Menurut kenyataan SPRM, siasatan melibatkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, perhilitan dan ejen yang terlibat dalam pemindahan gajah dikenali sebagai Dara, Amoy dan Kelak DAK. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mujur sabar, mujur jati bersama lagi jamau sli tada tite sabun pukul nom so pada ute. Jadi sudah berawas lagi rancangan jati untuk sewa daute sama-sama nato gulu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada 1-2 ada bulan onom tahun 2022. Beda mo pengos saja atau rancangan itu jati akan taus bersama lam rancangan. Dio-dio ready jati. Lampu kula pasai bada berita tada Limbang FM akan malapa kengon. Pojok berita tada Limbang FM jati bersama dalam rancangan Double D untuk jam yang kedua. Sementara dalam pukul 5 sapada berita National tada National FM Kuala Lumpur akan malapa kengon. Pojok berita National tada National FM Kuala Lumpur jati akan tahu bersama dalam rancangan ke Turi Kilano bersama dalam rancangan Dendang Limono. Jadi dalam pukul 6, saya dalam tuntut bisa ya akan main. Ya jam masalah di gaya tuan cengan yang akan malap kengon. Tadi saya sabun dah pukul 6, sorok pada waktu ini.

0: yang menjawab yang salam sejahtera timur jamaah suci yang kalap ngongo saya ni tendika pidom mumin nago pidom boja siaran ni tema lapangan alam nasi dalam keadaan saya dalam keadaan sanang sanang ganau saja agar pidom mumin tite hono bersama JRJ Sibil tad perkhidmatan bisaya kadu jadi sudah tentu dalam ganau setakat itu kemaimin bersama mereka mas kaja jati tad perkhidmatan lun bawah. Agaklah jadi untung japa kena masa jati kan ngemula pertemuan jati lam rancangan double D jati untuk sewa data.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi?

Pede Jati sudah tentu lama kenal.

0: Okey, jam selid titik sudah pun pukul talu 20 minit saya badau. Sang terima kasih tu momen yang aku saja bersama Radio Jati. Jadi itu kena tahu saja bersama Radio Jati. Sabar nuntus jangan ditikalana sabar nak pukul 6 sore padau. Okey, dah jadi senyap naus lagi rancangan Jati untuk saya badau teh sama-sama nak tunggu Jati tinggal pandai gaya jangkaan keadaan adau untuk bagian limbang yang memulutan pukul siam don domitiko mena sebuah pada jam. Pidombo jangkaan keadaan adau lam sebelah saya badau mea soal padau teh. Numa pila ganit pisinan doalan. Jadi khas no tu momoyon yang kalap ngongau sana teh ni kapi domo mina aku pidombo jadi siaran ni teh malap kongon. Jadi dive no batati dive no begenau joko mendalam juga no plan jadi min saboy lam alan yang muyon ngayon inam selamat no. Sementara no keadaan laut lam kawasan Neglo Sawak Gumbang Sawat kurang tad 0.5 meter. Sementara longos laju tad selatan barat daya ani kurang tad 4 kilometer sejam. Ino akan jangkaan kadang ada untuk daute yang memulutan pukul siam dan demi tikumai yuna sebuai pada jam. Okey, jam asli jadi itu kena sangat terima kasih untuk meminang bersama di Jati tak melupun sana itu kemai sabar ini kita jadi narus lagi bersama mea berita Jati yang saya tarus lah. Pidama dokumen mea rekod palu berkaitan mea Sarawak palu alam menjaga serta didigitalkan secara strategik. Timbalan Menteri Lambu Pisgaya Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali Mara ite untuk nantu keterangan bersejarah mea pentadbiran pagun kalap alam akses laku terisan agu akan mikot. Pengurusan rekod mea archive yang profesional benar-benar palu untuk menjamin kesahihan keterangan serta jadi rujukan yang boleh dipercaya. Menurut keterangan beliau, menjumpai rekod mea archive yang sahih, sesinan tuntutan mudah untuk dipersoalkan. Beliau maranino dalam masa muka rasmi sambutan Minggu Archive Antarabangsa 2026 dalam Pustaka Pagun Sarawak. Acara ini naya laku kira-kira 150 ngulun peserta, memposno anak sekolah tempatan yang berpeluang untuk ngalap ke penayan ataupun pengetahuan berkaitan mea kepentingan penjagaan archive mea rekod sejarah. Ini berita Jati yang setahun no, bersama dalam rancangan Double D Jati untuk Sebarau Jati.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah kongongon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku AB. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan no. Radio Jati, sudah tentu no, langgan no.

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, aku Kelvina Amanda.
3: Hai, aku Gloria Alexa.
2: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

of a heart and a pride in her culture. Hai, nyanganku Sophie. Aku terkumpul bidang. Aku Iyano, Ratu Bobulang 2020 Dimo. Kamu bersama Radio Jati. Sudah tentu nolong genau.

0: Okey, jam asli titik sudah pun pukul talu 42 minit saya barau. So, terima kasih Timur Muyun yang bersama Radio Jati. Hasil Timur Muyun yang awal bersamanya nyugut aplikasi RTM Klik ataupun yang bersama nyugut live Limbang FM, live Facebook Limbang FM serta ini nyugut siaran Sinan Kusuh 4.9 MHz Radio Jati. So, terima kasih. Tahu saja bersama dia jadi sabana untuk secara nanti kelana sabana pukul 6 soal padang. Narus lagi bersama Mebarito Jatian Setahus tu. Pidemu tabung ekonomi gagasan anak Sarawak. Tegas perlulah nagu lagi kemajuan usahawan agu. Nyugut kaja-kaja ngatur program startup limu pendapat miri yang berlangsung sebuah telung ada dalam tegas Digital Innovation Hub miri. Nyugut ketangan tegas program minun yang laku apat ngopon ngulun anak sekolah dan kolej universiti ICATS. Maya IBS Kolej Miri yang nak peluang untuk memaju idea perdagangan serta ngal prototipe dalam tempoh 58 jam. Sebuah program peserta dibimbing laku mentor serta jelama maya industri dalam poko-poko bidang memposno kemajuan perdagangan maya inovasi. Tegas bara program ini kalau pada nyilau lebih suang idea perdagangan agu serta ngala pandai bakat potensi untuk maya dalam program kemajuan usahawan dalam masa akan mikot. Ina bagi tu jatian setahu usah bersama dalam rancangan Double D jati untuk saya badau. Okey, di kelemah jam asli dan pukul 8 saya badau jatikan kelapa ngorongo bagi tu tada 5 FM. Ina setahu usah lagi dalam rancangan Double D jati untuk saya badau teh.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: DSA Dendam Seri Padang.

Hello, hai, aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ka untuk jelama lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksudku no kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesama banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

0: Okey, jam asli titik sudah pun pukul 8 pada 9 minit saya badau. Ya, tiga kali lagi bersama dalam rancangan Double D ataupun dia Radio Jati untuk jam yang kedua. Salam-salam terima kasih teman punya dan bersama Radio Jati Tad Melupun Sani Tikumai Sabah dan titik. Okey, jam asli dan harus lagi bersama punya berita Jati yang setahu itu. Pidombo, perintah federal mencadang merisa kendo insentif tanam modal untuk menit lebih suang. Tanam modal tad bagian ekonomi agu sejajar maya peralihan ekonomi maya tenaga negara. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Jori Tono Pengmara langkah ino perlu untuk ngemaju kemajuan industri berpotensi sawat seperti hidrogen maya semiconductor yang kalap nyumbang timo kemajuan bagian pembuatan negara. Kemajuan industri ino lengkap saja penakut kekuatan berlawan Malaysia, tapi ini berpotensi untuk menjana pulangan cukai yang lebih gayo timur negara dalam masa akan mikot. Beliau mengatakan ini dalam masa bertentu dalam sinan acara dalam Kuching. Dalam masa yang sama ini, Sarawak akan terus memandang tanggungjawab perlu dalam mengamaju sumber tenaga agu setahusnya naum Malaysia sebagai rakan strategik yang kalap menyedia tenaga timur negara-negara ASEAN. Ini berita jati yang setahusnya bersama dalam rancangan Double D jati untuk adau satu teh. 22 bulan 6 tahun 2026. Okey, jadi kita akan setahu lagi bersama dalam rancangan Double D. Mexico,
1: United States, Canada. Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, ras

0: kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pendang hapus serentak lagu bersama Hendy Jati sudah tentu lo lamini.

Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Derai nyugut limit laju yang menatap. Dari derai lam masa keadaan mita. Maya nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin itu tat radio jati.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Okey, jam asli JT Masa lebih kurang pada minit saja lagi. Sejap lagi rancangan Double D JT Kemelan pukul 5 so pada teh. Jadi itu kena jam asli suan-suan makasih Timur Myun yang bersama dengan JT Tan Melupun Candi Tiku Mai Saboy dan JT yang bersama nyugut siaran JT, nyugut aplikasi ATM Klik ataupun yang bersama nyugut live Facebook 5FM. Jadi tahu saja bersama di JT Saboy dan untuk siaran JT kalau anda Saboy dan pukul 6 so pada awal. Okey, nak lagi bersama Maya Barito Jati yang setahun no? Pidembo University Malaysia Sarawak Unimas ngerogoh komitmen bertarusan perintah pagun ngeluas akses pendidikan sawat anak Sarawak khasno bidang uru-menguru. Dalam ketangan Mediano Adalte, sokongan nyugut rapus banca inisiatif memposno beasiswa khas program uru-menguru Yayasan Sarawak nalang kesungguhan perintah untuk nulung nyilau lebih suang profesional kesihatan tempatan. Sebagai institusi pendidikan sawat awam yang tenak mandat untuk nyilau tenaga profesional negara, Unimas komited untuk nyedia pendidikan uru-menguru yang arus standard, berintegriti serta manut standard akademik yang tenatap. Selogut mainnya Unimas mara komitmen no untuk terus memandang tanggungjawab sebagai rakan strategik perintah pagun. Itu lebih-lebih lagi dalam kemajuan tenaga kerja, penyelidikan kesihatan serta penghasilan tenaga profesional yang aku kemakan sawat dalam bagian kesihatan. Ini begitu jati yang setahu saya bersama dalam rancangan Double D jati untuk sewa data. Oke, jam asli di sana Saboy Piti itu dulu jati bersama dalam rancangan dia ready jati. Mene sampai Peter Tugul Saran FM. Pada mau stogo lagi pukul 5 so padau. Menakan kelapa ngongo berita nasional tada National FM Kuala Lumpur. Deklaman pengajar berita nasional berjati akan terus bersama lagi bersama dalam rancangan Keturi Kirano dalam rancangan Dendang 56. Jadi itu nak berindang bersama lagu jati yang setahu no, lagu Tad Inang bersama lagu no Aku Ikau Meyo. Tapi sejap ini berindang itu dulu bersama sebuah lagu Tad Via Julia bersama Lukman Faiz. Bersama me lagu no Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.
1: Gagal ino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal ino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagal ino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lam genau.
2: Rendang hapus serentak lagu bersama Hindu Jati sudah tentu no lam ini kenal. Dia di dalam seribadang.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tawas bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no lam genau.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, jamaah selit, titik sudah pun pukul 5 tak lupa di Mumin Sawah Padau. Jadi harus lagi bersama Maya dalam rancangan ketua jati untuk Sawah Padau teh. Bersama dalam rancangan Dendang Limono. Jadi untuk nak sang sana muka sih temu mian dan bersama di jati tan melupun sana itu kemai saboy noti teh. Okey, nak us lagi bersama Maya begitu bersama Maya jangkaan kedana dah untuk ada teh. Yang mula terpukul siam dan demi tiga mayana sebuah pada jam. Pidombo jangkaan kada nadau lam sebala soa pada teh sabana pukul siam montong teh numa rasam pi sinandoalan. Jadi untuk kapanan jam maslid banda limbang lam kada rasam khas nanti memuyun nang lam penawan muli tergajak ataupun mugus timo banda limbang teh. Jadi dalam no batati dalam no bugenau joko mendalam baju kena pelan janji min sabuah lam alan yang muyun ngayon ini selamat tahun. Sementara itu, keadaan laut dalam kuasa Negeri Sarawak. Gombang sawat kurang tada 0.5 meter. Sementara longos laju tada selatan Bardaya anik kurang tada 0.2 kurang tada 4 kilometer sejam. Ino arah no jangkaan keadaan ada untuk kadaut yang ngemulo tada pukul siam dan domiti kemai yang sebuai pada jam. Okey, jam maslid berindang setahun lagi bersama sebuah lagu lagi.

0: ku tersenyum karena dirinya ikau, ikau.
1: Hai, aku Ahil Alex, mengawal video jati.
0: Sudah tak terlalu lama.

Okey, sebuah lagu tadi Putra bersama lagu Selalu Rindu di masa pun lebih kurang 50 minit. Terus lagi bersama Maya Barito jadi keturi pindah mau perintahkan ngubah secara do lapis untuk mampan salagono teknologi kecerdasan buatan AI mengikut pengesahan undang-undang sedo aro Maya serta pengubalan rang undang-undang RUU Tabir Urus AI. Menteri Digital Gobin Singh Dio marah langkah ini bertujuan untuk nagu lagi mampan meni accountability seawat kitar hayat teknologi berkenaan. Cara ini perlu untuk menjaga risiko teknologi berkeupayaan sawat seperti kandungan palsu tulen, kandungan sintetik meni manipulasi identiti senjap yang ngelantau kesan yang lebih gayo. Kajuna strategi berlapis ini akan nantu tindakan undang-undang sedia arau mea RUU Tabir Urus AI saling lengkap dalam mengimbangi inovasi serta kawalan risiko. Ina begitu jadi yang setahu so, begitu ketui jadi untuk pertemuan jadi dalam rancangan. Dendang 56, meni osana sabawai pidato dulu jadi bersama dalam rancangan. Dendang 56, pidato setahu lagi pukul 6 sopada menakan tahu skala pangrongau siaran YFM Kuching. Jadi itu aku sebilunan. Nyabit mencari sopada timur pimpinan selain memang mencari jati bertamu lagi. Bye-bye. Dan pengundumin bersama lagu Jati Keturi. Lagu tada M. Sharif bersama The Zura. Medley 50-an. Bye-bye.

0: Radio Jati sudah tentu nonam genau.
1: Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

0: Dedang limo onom.
1: Cerita pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Oh, mupu aku. Bye-bye.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM
1: segulai sejalai.

0: Gerontong.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: Kucing
4: 101.3 FM
3: Segulai Sejalai
4: YFM.

Ya, lagu Kedip Baik Darah Helena ke lemai tu peningat terubah bersulu. Lagu Kedip pilih aku ngepun ke sadar lemai kita lemai hari 1 hari tu 22 hari bulan 6 2026 nyalai selamat lemai ngelalu ke semua belah peningat kita ia ke bisik mendiang ke YFM gulai engkau kami bak sadar lemai lemai tu nyadi lemai tu kita bergulai engkau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke Sarito ngembuan berita ke mana aku ngarap ke megak semua tu pengawak ya ke bisa dipejalai ke kita Sarito tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya jadi bak sadar lemai kita ya lemai hari satu undang gak bakal selama kalai bak tusun program kita udah tu lagi kita dikeninga ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi udahnya lagi 6.30 lemai nurakung natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM. Lalu udahnya pukul 7 lemai hingga ke program Rancau Tikai. Lalu pukul 7.30 lemai nurakung natai ke berita lemai ke ditabu ke terus hari YFM. Lalu untuk di kenyak lagi kita akan hingga ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven. Lalu pukul 8 malam kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Yang lainnya tusun program kita. Ungkup lemai hari 1, 22 hari bulan 6, 2026. Yalai, nanti kita berhati ke gaya hari bak bandaraya Kuching lemai terhujan, berjimat. Ungkup kita ke agik bertengah ke jalan aluan yang ke terpukul bak jalan aluan jam ke dia tu jam kini tau ke benua skut bak jalan aluan sama berjimat kita bersampai ke kita yang tadi mujur datai bak palan ke dekat di tuju kita lemai tu nyala terus merindang kita ngau lagu ke sekali tu lagu ke di baik Bokiah Rowina pengrinduk segitiga lalu sebenarnya tu lagu ke di baik Anderson Galai Nuan Mungkir Janji.

0: kita buat dini dilindur. Kita boleh dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh juga dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.
1: Hashtag Nelly Aktif Dia Tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intern Hari Dua
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter kak.
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhli ya.
5: Hai Larry.
8: Muji ke dirimpu ya tuning dirimpu dan yang lama-lama je nemunya bisik pengerindu labuh pengerindu pak instrumen kita tu.
5: Barbara. Hai Barbara.
9: Hai.
5: Bisik.
9: Lepaskan kami lama tok. Bercakap ngeluluk di rempohnya di YFM. Oh, kita pernah ingat itu.
5: Hai Justin.
10: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sigi kayak kena entertainment pun.
5: Hello Nancy.
11: Hello.
5: Majet ke ni?
11: Agai.
5: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
3: Hashtag Nubia Aktif.
1: Bak YFM.
0: YFM. Bak Selian. 1-0.

Terima kasih pengelola program YFMHD Kuching. Semalamai, sudah tapi basa, agak semua bala peninggal. Rumah baru kita bawa Hello Y5, sekali tahu engkau ku hana merelamat, tidak kak mai bala peninggal, semua berkongsi ke, sekedar perkara takkan berita tonggak ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah, kedengar dikongsi ke aku, AI jadi penyungkak ukai pengganti asli budaya. Sopet Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah nyemetak madah ke pengamat pesaka budaya komuniti mayuah bangsa mesti terus dijaga tajapan artificial pintar AI engkau teknologi digital majak mansan. Koya, teknologi uliah mantu buat pengawal documentation, pelajar engkau melaku ke budaya dan pengawal ngetan ke adat mayan asal engkau identiti asal komuniti anda uliah dilengkap serta ditinggal. Lebuh berjakau buat pesta menamit 2026, ia nyemetak madah ke program budaya yang berguna amat dikenal merik kelala, pesaka, ngagai rebak baru serta nentu ke penerus budaya atau ke penahu asal pupu bangsa. Nitih ke ia, pengawal ngawul Raban Nembiak engkau cakah dalam pengawal mandang ke budaya mandang kagi bisik pengganti ke angkun nerus ke adat engkau main asal komunitinya. Ia juga mengingat ke budaya ukai semina ngawal pengawal ngajat engkau pemerindang ajak tang juga mungkur jakau adat, ritual, seni pengawal asal engkau reti penghidup.

platform penyerakup komuniti serta nyungka ke dagang temui di lawas. Pengerami Beyond Wave and Dance Rhythms 2026, kediatur bak tebing air lawas, terus berjalan ke tanggung pengawal kebukunan dalam ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa, ngelaku ke budaya serta nyungka sektor dagang temui enggau ekonomi menuatu. Nitiah Kukaban Parlimen P222 Lawas, atau Henry Sumagung, pengerami tik ngawal penyerta

serta nerenak ke kerjasama Pulau Borneo. Ia nyatakan madah ke programnya patut dipajak serta ditegap ke lagi laban meri empas kebesai dengan pengawal ngintu budaya pemansang ekonomi hingga industri dagang temuai menua tu. Berbangganya, Chairman Program Liao Kuan Leong madah ke pengalaminya mujur ngempuruk ke Mensia Mayuah hari bermacam penata asal. Pengawal besai bakal lumak perut dagang, pengerami pemakai dengan pengawal berjual megak merangsang semangat kerjasama, muka peluang ngagai orang dagang menua tu serta meri kelala lawas.

Tabua Project, Jalai SS ke Limpaku Pinang bagi menolimang Sarawak, ngagai kontraktor aku dah diciri Hexatrend Sindram Bahat pengalaminya diatur bahawa upis Presiden Limbang lalu bercermin ke penolong direktor kanan Unit Engineer Bertanam Bertopik dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Nitiah kebenarang projek tik dibantai ke penyandian penemu. Konsortium Malaysia tik diari ke Kelang Jongga projek tu inisiatif Perintah Besar dengan upis

1.8 km nitiah ke standard JKR R3 serta Mega ngaga 3 buah jembatan konkrit tegap. Nitiah ke penerangnya Mega, nanti udah temu ila projek tu dikarap oleh ngangkat ketika penyambung rentayan jalai alun buat kandang menonya lalu enggaknya nyari penyongkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkawam sektor ekodagan temuai, pemansut pengawak berikan, kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur dan servis mensia maiwah kemenahagi untuk komuniti kandang menuanya. Projek itu juga dikarap oleh ngerapit ke seraka antara menua pesisir dengan negeri serta merik penguntung.

0: Bawang 2026 ianya Gerami Budaya Nindeng Tahun Komuniti Lun Bawang ke Pemadu Besar di Sarawak. Gerami edisi ke-39 di Perambu dekat Datuk Kena 2 ngagai 5 Julai 2026 di Lawas Sarawak buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur program ianya Divisional Tourism Task Group di TTG Agerem Puang Lun Bawang Sarawak, Ketua Komuniti ngau Ketua Raban Bangsa Lun Bawang bekerjasama ngau Club Golf Lun Tau KGLT Kenyadi Kaling Strategy. Jadi objektif pengeram itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngenegap ke penyelakup komuniti serta nyadi produk besar dagang temuai di utara Sarawak. Di antara aktiviti utama terdekat dipandang ke pemerintah main ngau seni asal bangsa Lun Bawang yang mega pengawal mandang ke pesaka asal hasil pengelandak jari enggak pemakai asal pekit budaya dan mega besi datur ke malam ke pemadu di Kerindu pengawal milih ruran ulung enggak padan liuk burung antara pengawal ke pemadu di anti-anti lintiang tahun di tiah keterang pengatur enggak ketua komuniti Hero Eco Lun Bawang nyari pelasar ke Buguna dikenal mereka kelala penyelai budaya Lun Bawang ngagai rebak baru enggak mensia mayuah kelimpah ada yang rapat ke kawal antara komuniti Lun Bawang dari Sarawak, Sabah, Brunei, Enggau, Kalimantan. Aram kita sampai datai, Enggau pengerami Ira Oco Lun Bawang 2026, ba Taman Awam Lawas kena 2 ngagai 5 Julai 2026.
1: Dame ungger.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program Jakob Sempama.
2: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi mega program randau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nihil Sarawak, no lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari, nyentuk ke tiga lemai, minat ini, YFM Lima.
4: Jadi nak kata dulu perkara tadi kunci karya Limbang. Berita aku bukai, Toninga bawa sadar Limbang. Ninti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak. Tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Boleh baru ngagai pengurus program YFM Adik Kuciang. Terima kasih
5: ya. Y Seberai.
6: WAI
5: YFM.
6: Ya baru ngam.
5: Kan?
6: WAI.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lagi kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi? Oh, Isi.
5: Nama Indi?
4: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu, ne?
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah kau baca ber radio.
5: Oh, nama ku. Laban ku selanya bisi nganjung.
4: Bah, madah kaku, meh.
5: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak, kah?
5: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi hanya mes kedari cara ke tahu dikenal kita ni tadi yang datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke kami bawa FM. Jadi tu datai bawa awak nurakung datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik dikirim ke ngakai kami bawa FM ke lemai tu kalai ya, pesan ke terubah tu nuju ke Bamlayan ke dia bawa batang layar batang paku ke Bamlayan bawa batang rimas batang awiak Gawam Layan bak batang buduk, batang kabo, batang krian, gaw semua rumah panjai ke sepemakai, ngau rumah subing, tau ke langan anak jamin. Jadi pesan tu madah ke cunggat anak inggum tau ke apai timah. Udah nadai kena hari Minggu 21 bulan 6 2026 lalu yang cunggat anak inggum tau ke apai timah. Dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24 bulan 6 2026 baru masuk bing tau kelangan anak jamin Baulu Krian Seratuk jadi niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25 bulan 6 2026 bak pendam Kristian batu tanam Ulu Krian Seratuk nyalainya tadi pesan madah ke cunggat anak inggum tau ke Paitimah ke udah nadai kena hari Minggu 21 bulan 6 2026. Jadi niang cunggat anak inggum tau ke Pai Timah tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24 bulan 6 2026 baru masuk biang tau ke langan anak jamin Baulu Krian Seratuk lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25 bulan 6 2026 bapak pendam Kristian batu tanam Ulu Krian Seratuk nyalanya pesan ke terubah ke bisik diterima kami lalu pesan kedua tu nuju ke Bamlayan ke sepemakai Maya Penuh Sarabat bakal bermatama dengan melupa rumah muluk keluar rumah majid Tenggalat Baru rumah Ogos Kawit rumah Simon Tabau rumah Minggu Kerango ke Bamlayan ba rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ke Bamlayan ba Mplai Ulu ke Bamlayan ba Mendas Baru ke Bamlayan ba Sungai Anak ke Bamlayan ba Sungai Engkabang Kaki Wong ke Bamlayan ba Langa Asam, Tanjung Sikup, Kampung Belayan, Bak Lubuk Kepayang, Kampung Belayan, Bak Praja, Dua Buah Rumah, Rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, Kampung Belayan, Kediau, Bak Kabo, Krian Seratuk, Kampung Belayan, Balit Kabung, Ulu Bayur Debak, Ngau semua Kampung Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Helsa Tiara, anak Sila, madah ke Elsa Tiara, anak Sila. Udah nadai kena 21 bulan 6 2026 hari Minggu bak hospital besar di Kuching dituk. Jadi ni yang Elsa Tiara anak Sila tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 23 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 bulan 6 2026 bak pendam Christian Kerangan. Jalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tinggi anak Tamin Kerangan Krian Seratua. Jadi tu tadi pesan madah ke Elsa Tiara anak Sila. Udah nadai kena 21 bulan 6 2026 hari Minggu bak hospital besar di Kuching itu. Jadi ni yang Elsa Tiara anak Sila dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026 ba pendam Christian Kerangan. Jadi kabar Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagar rumah tinggi anak tamin ba Kerangan Krian Seratu lalu penerang ke Sili Age berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai sila anak Jimmy berumur 013-882-3525 tahu ke endang anak Bajing bak 013-321-1781. Nyak pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan menuju ke Kabupaten Melayan ke Diau Bak Serian Iju Ulu Kabupaten Melayan Bak Tanjung Pedalai Liok Tekalung Basi Langkang Tawai Pak Enggau semua Kabupaten Melayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Berang Anak Kemedan madah ke Berang Anak Kemedan udah nadai pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 6 2026 lalu niang Berang Anak Kemedan tu dekat di Sengai Bala Mayu bak rumah niang tumpu bak kampung Tai lalu mayang gubur ke niang tu apin ditetapkan. Nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke Diau Bak Serian Iju Ulu Tanjung Pedalai Liok Tekalung Basi Langkang Tawai Pak Enggau semua ke Pemelayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Berang Anak Kemedan madah ke Berang Anak Kemedan udah nadai pagi tu tadi pagi 22 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat di Sengai Bala Mayu bak rumah niang tumpu ianya bak kampung Tai. Jadi mayang gubur ke niang tu apin ditetapka. Lalu pesan nangkan ketuk peningan nuju Kabupaten Melayan ke Diau bak Kumpang Pauh Bi Kumpang Langgir Kabupaten Melayan bak Danau Nangak Kumpang Kandis Sayat Kelampuk San Panjai San Pandak Kabupaten Melayan bak Seremat Batu Bebini Buluk Suah Cangkul Empit Kabupaten Melayan bak Bukung Panjarwai Sungai Keruh Kabupaten Melayan di Kedang Merakai Panjai Merakai Pandak Kantuk Balau Kantuk Bunut Kabupaten Melayan di Sekrang Kabupaten Melayan bak Selindung Ulu Ngau Selindung Ilik Ngau semua Kabupaten Melayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Undi Anak Bikit Undi Anak Bikit. Jadi pesan madah ke undi anak bikit madah ke undi anak bikit udah nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 jadi ni yang undi anak bikit tu dekat Dintu Bala Mayu kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 24 hari bulan 6 2026 nyalanya tadi pesan madah ke undi anak bikit udah nadai pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 jadi ni yang undi anak bikit tu dekat Dintu Bala Mayu kena malam 23 hari bulan 6 2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026. Ya, jadi kita ke dikenemu ngau Sili Age berkaul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Marilyn anak undi berumur 013-564-4262 tahu ke 019-660-8517 nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ber YFM ke Lemai tu lalu ke Siti tu pesan uju ke Pemelayan ia ke Diau Bermaja Bing Nangas Selabi Pakuh Oyak Rumah Labang Ayum Skim Skuau Rumah Tadung Skim Skuau Rumah Rantai Bak Skim Skuau ke Pemelayan Bak Rumah Melilas Brunei ke Pemelayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri Ngau ke Pemelayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang besi anak umpi madah ke ngetah sulit niang besi anak umpi tau ke apai ayoi. Jadi ngetah sulit dekat diatur kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi lalu pengawak muain terbalu dekat diatur kena malam hari 6 nya megak 27 hari bulan 6 2026 lalu pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 dekat ke Pendam lalu Nganjung Sungkup. Nyalai kamar pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu barumah nombor 19 simpang 11 Jalai Kala Jiau Perpindahan Penaga Suria Kuala Belayut Brunei. Nyalainya sekedar dipesan ya ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu.
5: Sada. Sada Lemai.
7: Sada Lemai.
5: YFM pukul 6 lemai, nyentuh

Ya, lagu ke di baik Florence Low lemai tu peninggal hati Anuan hati aku. Lagu ke dipilih aku kena merindang tuai rumah Evelyn lemai tu benar nyumai ku ya. Nyalai aku agak kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Kalai ya pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa batang bakung, batang selepin ke pembelayan bawa Sungai Buluh Bakung, Kabar Melayan Ban Sebang Kuari, Sebang Padang Bilun, Kabar Melayan Balai Ringin, Danau Melikin, Bintangur, Kabar Melayan Sungai Kawi, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Jalai Merurun Entabai, Kabar Melayan Batang Sungai Nengah Sayung, Kabar Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Dato' Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Apai Joven nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 lalu muai ulit ianya kena pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ya pesan untuk tadi madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Pai Joven jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 gau mulai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu pagi nyamegak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ tu pesan tuju kapal melayan ke diau rumah Pol Kibung Nangga Sidang rumah Janting Sungai Pamu Sap kapal melayan Teluk Kumpai Sungai Sidang Baru kapal melayan rumah Acun Nangga Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun kapal melayan rumah Bili Nangga Luap rumah Ros tau ke rumah Jalung Nangga Buan rumah Imi ngga rumah rumah Basterus rumah Kalit ngga rumah Unji pihak megar rumah Buli bak Semanuk ngga kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dato' Magang ke Ngelala niang Spini Mai anak kemarau jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang Spini Mai anak kemarau kalau pengawak kita sulit tu dekat diatur buat rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas tak tahu ianya 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 8 malam ngena cara sembiang jadi kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai tumu kagik lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah kemarau pun balumur 017-760-3889 tau ke 019-8767-356 ya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke penudi tu pesan tuju kapal melayan ke diau buat banting lingga kapal melayan buat seriaman keranjik munggut sawak Semulung, Kuching, Bintulu, Miri, Serian, Gau, semua kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke nama Dato' Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merantu tau ke pengawak merekat ke regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur ke nak 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bab 6 Kristian yang likan perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makai lemai pukul 7.30 lemainya baru rumah Ucuk ya inya rumah Nelly yang nak lanjat bab lumur 106 Taman Sama Indah lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan jadi penerang ke silik atau bertelefon dengan Nelly yang nak lanjat bab lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322 nyalai nyas sekedar pesan ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kena taik aku buat sadar lemai kita ke sekali tu nyalai aku ngarap ke pesannya tadi terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik gulai kau kami buat sadar lemai.

Ya, lagu Debai Heli Lemai Dua Peninggang Gau lagu pelakon kena merindang kita kaget terus sebulan engkau kami ba sada lemai kita ba YFM. Jadi 2 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, kalau 7 lemai tu lagi kita dekat sama mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi selama lemai megak ngagai kita ke diau ba rumah Joel Nangasan di Lubuk Antu. Terima kasih ke pemanah bala kita ke Audah nyambut penatai bala kami buat ujung minggu tu tadi buat program ngiling tikai gawai daya pelilih Lubuk Antu 2026 bila kita mulai baru ni. Ya, terima kasih begak-gagai sidak ke buat pejabat daerah ke di Lubuk Antu dia ya ke dah sama bersaup dengan kami ngatur program ke sama mega ujung minggu tu tadi ya. Jadi lah kita mulai baru lagi belalak sign eh. Ya, jadi kita terus mendiang ke program Berancau Tikai ke sekali tu.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bergulai ngau kita, ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notice ni diberi ngagai commissioner data controller mesti ka madah kurang kempu datanya pasal data breach ke ka nyadi lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku nyangage section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat kot sama ngau company-nya empu kak body corporate-nya. Lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tak ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja yang tadi pun salah dari segi undang-undang. Jadi pekerja yang tahu tak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak tak ke dikerja ukai dari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisik sama now ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua titik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah. Lalu section 133 subsection 2 jadi bahasa nentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerja yang tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company yang tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orang yang ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company nya maya penyalahnya digagak, ya bisi tiga itik perkara ke diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ya bagi pihak company nya. Itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body, ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010 lah. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDP 2010 pekerja ngau company nya uliah salah bersama. Tang kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen, ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya nyari bisi tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisi ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ya sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejen yang sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya ajak. Jadi nanti disebut bak in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu sedak bekerja, employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor repudahnya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability, nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company, company pun salah buat undang-undang seolah company yang langgar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees tau ke company yang nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningat aku boleh merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya. Baka A baka bank tu data controller ya nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ajak. Berarti yang itu kita lagi ingat ke section 12B. Ya tadi section 12B subsection 1 sidak yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang intinya anda digagak pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu scenario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agensinya proses customer data. Agensinya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A, city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, untuk menguruskan data dalam company. Nanti itu jadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawak dengan marketing agensinya. Jadi padu manage ke datanya tadi bisa ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah. Pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 untuk tadi ia bisa tiga itik senario. Ke uliah, madah ke siapa ke patut bertanggungjawab. Tahu ke uliah dituduh bak mahkamah nanti undang-undang. PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisi salah ejen, bisi salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke ejen ya aja. Yang pupan sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 kebisi berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngai kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi ianya nak kat kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai Tu Peringat setiap program ke ditusun Mesta Terobong Mandi lalu dikeluar ke kami hari YFM. Jadi Lemai Tu kita lagi terus berperindang tu lagu ke dipilih aku merindang kita awak sada lemai lagu ke di by Angela Latajua ke sekali tu ngau lagu pengerindu berkunci.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya, bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara dengan suhati celap. Oh,
1: udahnya. Waduh, dia puas hati nih.
2: Puas hati, melawan dia udah nampak dia.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 22/6/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif ngawak meranak ke pukuk setipat ngau ubah dalam sektor ekonomi. Rakyat T-Unik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen tiba kaul ngau Sarawak patut ditahan ke ungkup rebak orang ke Dudila. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Perintah Besai sudah dipinta berunding ke baru insentif pengawak meranak ke pukuk dikena narit orang meranak ke mayu hakik pukuk dalam sektor ekonomi baru setipat enggau ubah dalam sektor ekonomi enggau kuasa di menua tu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke perkara tu berguna benar dikena nyungkat pemansang industri kebesai potensial bakal hidrogen enggau semiconductor tulen dulu ngangkat ke pemansang sektor luar ke barang di Malaysia. Pemansang industrinya ukai semina oleh nyawa Malaysia bersemekiah tang ulih meri untung kebesai agi ngagai menua tu jemahila. Ya maksud ke jakut tu bas bengkah pengawak ke diatur di Kuching. Berbat ngunyak Sarawak dekat semampai berjalai ke ungkup pengawak tip guna buat pemansang pun penatai kuasa ke baru ti ulih ngagak Malaysia jadi kaban strategik ke ulih ngada kekuasa karan ke menua-menua ASEAN. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dia tu benung nampak rakyat ti cukup unik hasil dari pengerapit kaul ngau pengawak jadi melaki bini antara rakyat dari pupu raban bangsa. Perkara tu megak udah nyadi lambang penyerakup ti majak tegap di menua tu serta ngayan ke rakyat ti mereti ke pengandiri nak ngira bangsa engau pengarap. Ia madah ke penumbuh komuniti tim hajat bercampur ketika kawul orang diri sebilik megak udah ngerapit ke penyerakup antara rakyat di Sarawak. Ia madah ke budaya ti sama berbahasa ke pangandiri udah lama ditanggam lalu patut benar ditanka kena nyaga pengelantar rakyat ngau pemansang menua. Dokumen ngau rekod ke berguna ke berkawul ngau Sarawak patut ditan serta diadu nyadi dokumen digital. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali madah ketuk dikenan tentu ke penerang pasal sejarah ngau pentadbiran menua tu boleh diperhati ke rebak orang ke Dudi Arila. Pengurusan rekod ngau arkib ke berurunnya cukup guna dikenan nyaga pengamat penerang tetau digagak nyadi ke reference ke geman. Ia madahkan tidak ada rekod ngau arkib ke geman dia sitik-sitik perkaranya dekat mudah dipertalatkan. Ya maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi pengerami Minggu Arkib Antarabangsa 2026 ba Library Menua Sarawak di Kuching. Perintah dekat berjalai ke atur duai tek serak dikena mutar ke kes orang tek salah guna teknologi peminta tiru AI ianya hari pengawak tenerit ke atur undang-undang ke diatu ngau pengawak tengagak perambu undang-undang tabir urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke atur bakanya di pejalai ke kena ngelatih ke pengawak nagang ngau accountability bas pemanjai timpuh guna teknologinya. Atur bakanya megak guna benda dikena nyaga high capability teknologis baka deepfakes, content synthetic ngau identify manipulation sebedau perkaranya ngundang penangguh ke raya ge. Ia madah ke strategik ke berserak bakanya dekat nentu ke atur undang-undang ke diatuk ngau perambu undang-undang tabir urus AI boleh melak ke innovation serta nyaga risiko. Ia maksud ke jakut tu bak awam Dewan Rakyat. Kita diatuk benda-benda yang ke berita lemai hari YFM. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nyukung pengeran perintah menua Sarawak tidakkan ngerembai ke akses balan biak Sarawak ngagai pelajar tinggi kelebih lagi buat bidang perubat. Buat penerang media yang saritok tadi yang madah ke sukung ke diberik dengan sekedar inisiatif kenyengkawum scholarship khas program perubat Yayasan Sarawak yang ngayan ke perintah udah berbenar dekan luar ke mayu hagi raban perubat ke profesional di menua tu. Ini mas begak keras dikannya dia ke pelajar bidang perubat ke menyana serta bisik integriti dikena nangkup standard pengawak pelajar ke udah ditetapkan.
Nyalai Unimas netap ke sidak di kemajap jalai ke tanggung pengawak sidak tinjadi kaban strategik perintah Sarawak. Lebih agi pemansang modal mensia, pansiap pengerai serta ngeluar ke raban profesional dalam sektor pengerai. Nembiak ke udah habis bersekolah tang lebih agi sidak ke bak batang air di Lubuk Antu udah diperansang minta bantu ariwang turuk pelajar batang air. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh, madah ke wang turuk pelajar tu disediakan kena nulung nembiak ke udah habis bersekolah tidak nampu ngagai palan pelajar tinggi. Sekumbang ke ditumbuh ke semak 10 tahun tu ke udah, kira 1,000 ikut nembiak ke ada di batang air, udah boleh penguntung ari wang turuknya. Ya maksud ke jakut tu lebuh yang kebejadi pengeraming giling tikai gawai Dayak pelilih menua Lubuk Antu ke diatur barumah jual ginda Nangasan. Datuk Dr. Malcolm terlalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Batang Air dekat ke pengeraming giling tikai ke dikena nutup gawai Dayak agik di tan ke ngambil ke adat ngau budaya raban bangsa Dayak Tau Meruan. Orang tiagi berpanggai berjalai sungai dikena mindah udah dipinta ngagak pengelikun sungai nyadi kebudaya dalam penghidup sidak nintiang hari. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah keatur pengelikun bak sungainya, ukai seminat hari pengawak kengena life jacket ajak tang megak pemerhati hati pasal risiko ketau mai penusah. Tunjung kaum pemerhati hati pasal gayari air sungai ngau jelu sigak ketau ngerugak pengelikun. Datuk Len Talif mansut ke Jakutuk, lebuh ya ke menjadi program pengelikun ngau pemerhati sungai Kampung Selalang 2026 ke diatur rupias penguasa sungai-sungai Sarawak. Bak pengerami itu life jacket megak bisa diberi ngagi orang kediau bak Kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir Selalang ngau Kampung Bunga Tanjung dikena ngangkat ke pengelikun sidak tiap tengah ke jalai sungai. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP patut semampai ngulu ke pengawak tindiri negeri ke menua. Chairman Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan, madah ke perkara terpatut dikemeran ke ianya pengawak terjalai ke langgur strategik DBP 2026 ngagai 2030. Langgur strategik tu diperjalai ke berpelasar ke lima tunjang yang kau melatih ke ekosistem Jakut Melayu serta ngerembai ke kawul pengawak global. Datuk Dr. Anwar Ridwan mansut ke Jakut tu buat pengawak nungrami ulang tahun ke-70 DBP di Kuching. Pengeraminya terberambai ke Jakut Restu Jiwa Pahlawan dipenyadi Ketuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sama bisa data ianya Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dikenang ujung ke berita kelemai tu batang berita di Baca Baru. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif pengawak meranak ke Pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat teunik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen terbegawa ngau Sarawak patut ditan ungkup rebak orang ke Dudila. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 22 bulan 6 dalam tahun 1992 antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak berserimbai ngau awam majlis raja-raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Deraja Malaysia, TUDM. Perataya Baparang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Yau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya, penatai Tengku Abdul Rahman, Baparang Bilun megak disambut Yau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupu Raban Bangsa Tinyayan ke Pemaya Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
5: Y Arena.
8: Y Arena.
5: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai. Terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM berita Y Arena ke teruba berkawan dengan squash. Pemain Malaysia Siva Sanggari boleh nombor 2 bahawa PSA Squash Tour Finals ke diatur di Paris, France. Hujung minggu ni kemari, Sanggari alah melaban pemain ranking ke satu dunia dari Egypt, Hania El Hamami. Dah japan alah barangkat finalnya dan tu tetap main pengaga ngagai pemainnya. Laban sebedau tu, bedau bisik pemain Malaysia nyingkat ngagai-ngagai final Wadah Nicole David bak tahun 2012 subak. Sebedau tu, Siva Sanggari udah boleh champion bak Grasshopper Cup di Zurich bulan 4 tu tadi. Berita nangkan kena berita berkawan dengan atletik. Atlet lempar cakra taka discus throw Malaysia Irfan Samsudin udah mujur nampak rekod kebangsaan bak pekit ke dia tu di Hungary hujung minggu nyin kemari. Rekod ke sebelah tu megak di pegaya ianya 62.55 meter di tempat ya bak Athletic Championship di Austria tahun 2017. Lalu ke sekali tu yang mujur mecah ke rekodnya udah dinikau ke cakra penyawa 62.87 meter lalu boleh nombor 1 bak pekitnya. Dua pengari Hungary boleh nombor 2 ngau nombor 3 bak pekit ke sama. Kita tengok yang agak berita MotoGP. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis sudah boleh champion bak Moto3 GP Czech. Ia ke dia tu hujung minggu yang kemarin. Belum waktu Hakim ngepun ke lumba Arif Franro
2: Tang diukum penalti laban bisik pengilap Maya Qualifier di ujung kia di asuh ngepun ke lomba Ari Grid ke-14. Udah ke boleh championnya dia Hakim dengan Rika Ion Credit MT Helmets MSI udah mujur ngumpul 25 poin hari lombaknya. Jadi tu ngujung ke Hakim nak ke dia tu boleh 73 poin semua ya. Lalu nak ke dia tu batang ke 7 ba Moto 3. Okey, kita ngelansar berkau dengan World Cup. Nak ke dia tu tim Timojo nyingkan ngagi round of 32 atau ke knockout stage yang kaum Germany, Mexico ngau USA. Lalu berita bukai berkau dengan World Cup, berkau dengan berita Scotland. Kalau defender Scotland, Jack Henry, madah ke nak takut ngelaban Neymar, maya main ketiga ringkat grup. Brazil bersatu dengan Scotland, hari 4 tu. Coach Brazil, Carlo Ancelotti, madah ke Neymar dah bersedia bermain. Udah ke sebelah tu, ia pedis-betis, lalu nak boleh bermain ngelaban Morocco dengan Haiti, bak main ke terubah. Ngau kedua nak ke dia tu Scotland boleh 3 poin lalu bisi peluang sai nyingkang ngagi round of 32. Lagi muka kau ngau World Cup, coach Saudi Arabia Georgios Donis madah ke strategi defend maya ting laban Spain tumo pagi tadi ndak nyadi udah ke alah kusung 4. Saudi Arabia bermain ngau 3 defender tengah dibantu 5 pemain ba 3 defendernya. Donis megak madah ke gol Lamine Yamal ba minit ke 10 ngujung ke sidak yang anda boleh fokus lalu mayuh ngagak pengilap ba main ke penundi ringkat grup. Saudi Arabia dekat bersatu ngau Cape Verde kena 27 hari bulan 6 2026. Okey, ke penundi tu kita ngelansak pemutus ngau megak tim kedekat berlaban ba World Cup menyika daripada kekut tadi Spain danganlah ke Saudi Arabia 4-0, Belgium ngau Iran 1-0, Uruguay ngau Kevert megak 1-2 sama, New Zealand alih 1-3 ngelaban Egypt, lalu pergila dalam grup J Argentina bersatu ngau Austria, dalam grup I France bersatu ngau Iraq, City lagi main dalam grup I Norway dekat ngelaban Senegal, lalu City lagi main dalam grup J Jordan berlaban ngau Algeria. Okey, ni rintai main buat World Cup ungkup pergila. Terus ningal ke kami buat YFM segmen Sada Lemai Y Arena.
8: Y Arena
2: linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari
8: segulai sejalai
2: segulai sejalai.

Ya, terima kasih ke pengrindu Nuan lagu ke di baik teman. Terima kasih Sulu. Jadi mai jam kita 6 minit lagi dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelum kita tinggal ke program Leman Budaya Iban, aku mai kita mendiang ke Siti Lagu ke di baik Baby Chloe ke malam tu ke Terubah Labuh Pengerang.

0: Ya, jadi ya, selamat malam. Selamat bertemu baru kita bawa program Leman Budaya Ban kita untuk sehari itu. Nyalai bakal selamat juga bawa program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai. Nya sikut temui gendang ya, seruran bergulai dengan kita bawa program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita no dulu pengajar. Nama Rita udah gawai itu.
1: Terima kasih RJ. Selamat lemai balap ninga. Jadi berita dari Mputo kira desa agi disanggup petara meruan gerai minta nyalai kojako sedang ini kur semangat.
0: Ya, au mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin mayu orang sebenar ke Drempu to tabin rengak ni ya segi gaya ya banyak ne nanti kita punya tadi serito gerainya mai baik menyapu ji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke anangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantua ke kena tuang isik program tua ke malam tu ne nama perkara ke dekat dikunci kenuan gau balap peninga tu akan sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya balap peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya dah kebuah kenangnya kemarin laban hari peminta balap peninga lah Suha Ahmad bertanya ke pasalnya berkini nama arti itu nama artinya pekau ngau pengawak miriang tau ke piriang nyalai laban diasai ke nama orang mayu nanya artinya
0: berguna
1: caranya bisik erti bisik guna bak masih mayu lah jadi aku dah ngujung nak kaulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miriang tau si sebengkah hari perkara tau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai nanti ada yang ada orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penerat sudah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah kau dengan piring boleh ngagai tanya nun tadi jadi sehari itu sudah kita miring kemarin agak kau dengan tak kena kena kata ke jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebut nak artifak tau ke namanya hasil pengeladik jari ke dekumai pun aku mau jadi topik ke dekenang tu asal itu yang nyat diberi aku nama erti pun aku mau dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas. Tang begini cara tua medaknya berarti nya lagi kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kak diterangkan tuan tu pengajaran jadi pak ku manah lah perkara tu di baik tu berarti ke balap dengar tu ke sekali tu tak apa aku tu ukai sikut orang kena mu bertenun tang pak aku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katikannya utai ke gagak orang ba nama penamanya pak kumbok nya deh laban sikut orang tu lain hasil hari ya tajak panu tanya sama apa aku mau nampak mengajar jadi
1: kita tidak lagi bergagak ke tingkat
0: nyo kurang ya dia tahu laban orang ketua ke nyo nemu ngagaknya nyo mayo nadai deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik ke ya jadi nyo nak bergagak ku tapi kenya age jadi pulai kage topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah tu yang hati nuan ka mai perkara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nanya ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuh lepas lebu maya yang abang agai orang tak bergawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai tak berhaja orang ias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di ias lalu nanti sema mensia mayuh ya berkena ke pokumbuk ngemalam-malatnya tentu perkara nya berguna buat penduduk kita jadi nya setiap kebuah aku namanya dekang nang karto apa nyawat tanya pangannya lalu sikok ribak ya alamak aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenang ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku subak ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke sikit dah terlebak yang dia temu kita laban dia juga dia tanya orang jadi kita tanya ya kena ku ya dalam lebih orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut Laka Jakob Bali mereka kemana yang Bali Kelikut Bali Suga Bali banyak ngena Laka Jakob Bali Bali Belantan ku ya nama kebuahnya hari ini Laka Jakob Bali nya datai nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga nguji ngiga nadai ga nyengala terang ga orang keulian terang pasalnya bina sidak madah nya Laka Jakob Bali tu Laka Jakob te suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbu lalu kelemparannya bisa mega Jakob buka te suah ada kena menyebut Pak Kumbu yang bakal Laka Jakob Ampang Laka Jakob Ampang
0: ya sama retinya
1: makanya Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Klikut. Jadi nak aku nemu kira nanti nanti kebaka punya kesebut tuan tadi nyak laki aku dah kena ngemar sebut Pak Kumbu. Jadi dalam budaya bahan segi kenyak lah ambil kemana contoh lah bekal laki aku dia kan nyebut pedang suah mana ningal laki aku prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
0: kira bakal gemar-gemar jaku
1: prapang ya, pedang limbi jadi leka jaku prapangnya kena ngemar dukunya tadi makanya mega penyarang ambil kemana petang penyarang rumah panjai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang kan rumah panjai itu kita diau jadi kesarang kita jadi aku kubah ku nyebut perkara tu labannya berkawal ngau Laka Jakob te de kena ngemar sebut ba sekeda-keda mayu macam utai te de kena kita lah ba Pak Kumbu kita kena Bali kita kena Laka Jakob Belantan te suah de sebut ya yeah. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayuh bari berdio ku ya kan ingat ke bisi kena orang nemu asal Laka Jakob nama kebuah disebut Bali Blumpung Laka Jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia lapan nak disebut buah buah puak Blumpung
0: nya nya ukai buah puak nya pengaja
1: iya segi buah puak nya tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah nama ya, kebuah ya Ampang dah.
0: Tahu ke bala pendengar tu aneh ya ke bisi petak tu ke malam tu ya, ke bisi dengar tau
1: lebih ke bala ke benung agak Pak Kumbu lemai tu kan bisa dia durau dia mangkuk tangga ubuang dan ke sidak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua ke kenang ke perkara tau tau ngasuh bala anak kini ngiru mana Facebook dia tu bisa dia buka dah nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi ngobala bala mengobala mesia mayu dah okey bala peningan semua kenang pasal perkara tu tentu panjai benar serta lungat jadi aku ngenak Laka Jakob lungat jadi tiba kang ngurah putihnya memang komplek ya. Jadi dengan kita lungat panjai tajak bukannya aku nguji guna kau lihat mah nerang ke perkara tu menitih kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke ane yang ini, ane yang indah ku ke ngerja pengawato orangnya lebah orangnya segi tukang segi pengawak nak nemu berhenti-henti betenuan sampai ke nyuna dapat nyutuai penagi me betenuan menang penanggul tu dah meh nur boleh hubung ke ketusah kelia jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengkak utai hasil tenuannya dan simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan saat ke aku dito mega uliah aku mansia, uliah aku mansia, uliah aku macal hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisik penemu ku bisik rapas bisik nak datai nak tentu sangkai engkau dah pen cara aku berarti ke penemu orang bukanya nak tentu datai ke jadi aku sikit mengkai penarun dia terbuka lalu minta pala peninga di luar dia dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah
0: kalau
1: katanya engkau
0: bisa tertanya
1: aku bisa jalai nyawat dia
0: nyalai tahu namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why lapan bisa live kita ke malam untuk pengajaran jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang namanya tadi pengajar semak matnya berarti aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap kena bersabar meh nyawat nama utai ke dia tanya aku deh nyalai buat ke tuan nak masuk jam tu aku minta tuan pengajar nerang ke nama utai ke dia kumai ro puak kumbok tu deh puak kumbok kita nemu makai kita utai ke puak kumbok
1: je
0: nenak ngagi au nenak gi de terang ke tuan
1: okey terima kasih DJ bala peninggal semua hanya di aku berarti aku tak ada cara orang nerang ke ba bu pasar berarti aja kuiban punya cara sedang nerang ke ya ngau ngelansa arti utai ke kumai puak kumbok kum gak bisi nanya apa Google hanya dia nanya tahu nanya dah bala demi dia tahu sebut ke Google nemu sidak ya jadi kat nemu nama muti petai ke bapa kumbu nama arti pekumbu dia tahu dia Google sidak lah sidak lebih nemu tangku bah ku nyebut dia tahu engkau bisik ke skrip siku dua orang tadi lebih ke orang kata tuai bekaku tu engkau nyena nemu teka
0: Google
1: nyena nak nemu demi ni boleh merang nya aku nyebut dia jadi kena ku penerang ke dia tu puak kumbuk tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal ya kalau kerja ku kain gak ngiban je lai utai ke ngepan kerkena ino kumbuk kain tang bak lekerja ku kain kerkena ku dia tu enya asal utai dia tahun kumbuk ku kain utai ada kena babab kena utai nya kumbuk kita puak jadi puak kumbuk tu kena kurang ke dep nor aku penemu tak dibaca aku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut na Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de ta de Kalimantan nya tadi namanya betenuan ka puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik degagak ke ukir nyerutai ke kumai kukir soah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi aku berarti ke bawah belakang lejak pengajar lah ban bisik digantung berkunti kita pan puak kumbu bawah belakangnya dah
1: lalu kita batik ke
0: awak
1: pokumbuknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kiraga are runut daun lemak kemer tau engkau bisa bala peningat ngena kami nak ngena ge lemak ngena tali nilun ke sida ya nya segi pemansan dunia segi pakaya meh udahnya hubungnya tadi de sama aku ngena ke jakuk sama de basau ngena air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai semina badas daripada kena ku lebih ke orang ke mansia tau ta megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke asai hati ngasai kap minta ngagap tara.
0: Ya.
1: Jadi ukir ke degaga bak pokumbunya tadi degaga bak plasar ke senaya ukir.

0: madahka orang teneng kebang mungkal ngagak puak kumoknya tadi oh. Ya nak ni nak niru nak nunak ngerabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitiah ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi
1: mm, mm, mm.
0: Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau komang bertemu ngau sidak lulung semua sidak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi ngap petara ti induk ti pengabih lan dia bertemu dah
1: mm, mm, mm.
0: Ti dalam airnya menik ti di di, di pengului bau sidak komang sidak lulung sidak sidak selingar teh kau kenyak dah jadi lebih bertemu orangnya orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah buat tenuan ke ke bertenuan jadi kan kebang kagak si tak tahu dia nak sidak lalu ngagaknya ni tiah kau tak kena ingat ke sidak dalam mimpi nak nak ada bedanya ngagak ke diri tapi nyamai kemanya dia tahu nyamai bila dia
1: biar kita nundak dengan orang kau dah tembak ni
0: lukis ke bakertan dia nak kita ikat ni tiah kenyak tang kelihat nada kau mendak sedan nenek tak tak tergebang ketika hanya tahu temu temu nyadi ketika hanya tahu nyadi nenek aku nyak kita lagi jago dikena orang keliak
1: nyak
0: berkumbai induk panai orang panai nama pandai neng kebang berkumbai induk panai keliak nyak nyak merti tadi dia dia ambil hari utai ke depedak dalam mimpi lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah Indo Iban banget angku nama dekat ngagak Pak Kumbuk leban Pak Kumbuknya dia de, percaya dia harap kasidak ya bisa kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang tengnak ya hanya di menyiko dua ke orang pemansik di tahu ada hari tahu dalam tahun 1936 keliak namanya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumuk tu ko ya bisa kuasa nyaga kita bisa kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia mega bisa kuasa merik berkat ngau anasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya nya alai Pak Iban tu kenyawa dia keliak leban penghidup Iban tu tadi ke sidak bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tahu ke jauh hanya lai hari ti ulih ada di perti ke mensia nya supun de cara power ku sidak dalam penghidup nyalai kenuk ku ya nak nak ngelanggung nanti kita madah ke bansai bantu kuya nang di bungkur ngena puak leka tingundan leka semiang jadi aku tu bala peninga nyebut leka jaku tu hari tra, hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi tu de, ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 keliak orang kenulis tu berlamar 146
1: tu dia mi ane
0: kalau lu penderan tu dia temu ko ba ba bulletin Borneo Research Council bulletin ya
1: kira udah lama punya pengajian eh jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dikenal orang agak curak ya ke bau buang ke tenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbau
0: ya ke selalu daripada daripada aku lah kalau pening nanti semak bisa utai yang tak betul daripada ke daripada aku utai itu selalu dikenal orang selalu benar dikenal orang agak curak bak pokumbu ianya bakal curak mansau tau ke mansau redam tau ke mansau bandar ianya bakal ia ke selalu mana dikenal air rebus bakal urat kudu lalu digulai orang kapo kalimbarnya ia ke kasar lagi ia ke redam lagi ia ke ndak kurang lagi mansau merah ianya air rebus air, air daun kerbai

0: kalau kenang boleh ke awak kiam miranya megak dia campur ngau kapuk. Keimparnya bisik megak sida ini ngena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai ngau kapuk ya lalu ngeluar ke curak bekal ke mirah lah. Nah, kita nyebut ya kumai ada tu nyebut ya jingga tu mirah lah. Asyalah. Lalu bakal biru tu wai tu dega ya kepemaduk suah benar kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapok.
1: Semuanya gulai kapok lah ya.
0: Ya. Kita nak nama kebalaman ya angkanya getah tanya lebih maya gulai ngok kapok ya ya berbalik curah ya. Lalu Siti jak kaya jangka perbala peningan mu kalau aku mendak ngini aku ngena daun tai tumbuh ke temu tepi sungai di kumai ya betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapok ya merek curak bak nyoka kata tarum kan
1: mah. Utai ke namanya tadi curak.
0: Curak.
1: Bapak aku mau
0: ya, ya ya ya agak hubung teh ya bedau tanya burak deh.
1: Jadi ya ke dia tu nya macam-macam mutai kena orang ke kemayarinya jadi tu tak kasal tu ne jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bangsa ubuang ke dikena kita yang dengan agak puak kumbo yang tak sengapa ke ubuangnya ne
0: jadi ya kasal mamat kelia ya dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya lalu nanti dulu kelia besi ban kan nanam taya deh. Lalu rumut buah tayak kuda mansau tadi lalu de kagaknya dihubung ngena ingin pusing ngojari dirempu tidak kumai gasiang. Gasiang. Pedih menerang kanya. Ya kok gasiang tadi. Ya okey gasiang ke okey pangka tau ku okey gasiang ke kena nembiap. Main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi hubung ke dikagak ngena kasihan tu tentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubung tidak dikagak nanti dia beli di pasar dah. Lalu hubung tidak beketau curak ya burak laban bekal kapas mpau mah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kenuk kura ketuai dia kumai sedap lagi hubung mata labannya bedau di curak hubung mata ya.
1: Bak ubungnya nak pengajar. Jadi nanti bak perkakas ke dia kena orang lebuah ke nenun puak kumbok tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi perkakas.
0: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuah ke tinggal. Ya kena sebut aku. Aku pedak ngai sedak nenek. Ngai sedak nenek. Tapi madu dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Ngagak. Utai kena kumai tangga ubung. Kau nak nama mbak menua kita kin kau main tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama ketik kau orang nyebutnya lebih maya sebedaunya nikik ngagai tangga da
1: nabo ketik
0: ke tabo nak tabonya diarak
1: dulu
0: diarak orang dulu diarak orang harap ke peningan mesti nama pengawaknya dia agak de bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup laba ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup dan tenai lalu de tempaut de belakang kita itu ndo kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kak jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lama kita itu naik buah dudi hari itu bisa hari baru nerang ke baru ke asminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparinya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalamar ubung udahnya tenainya tadi mbak pala bandor lebih bertenun aku nak tenainya ada berak di ndoran nama aku ndoran yang kayu ke lamar ubungnya bak ke atas nyin dia sengkayok ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita dia sengkayok ke bak rakup
1: tak rakup ke bak punggung kita nya rakupnya
0: ya kedatang nyin tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena aku sedia ini letan tu kena orang anamanya nor nikik ke lambar hubung teh disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenuan tu tadi namanya letan tu ke da suruang ke ngagai lambar hubungan tu udah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu udah kena nekan ke lambar hubungan yang ngambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisa ruang no kita nyelit ke beliau. Beliau ngelamar buang tika dipakan ke kita pakai tenungan. Kena anak kenderang kita
1: kau deh. Nanti bisa gambar baik. Tadi
0: Lidi lalu siti nyari kumai tura tu buluh lah no nyimpan ke lamar namanya letante ale kita melit ke hubung. Bisa orang kelimparnya sidak bisa kena jengkuan, tidak kena letan, kena jengkuan. Tu nyop masa baru pedaku. Tempaut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bapungul, nona non red ke lambar buangnya tadi lebih maya kita bertenun. Kelimparnya kita patut bisik sulat. Tau ke bulu lana, kena dua sulat. Tau ngau bulu lana, so, tujuh ya sama. Lepas sulat, tau bisa ujung te juriang, lalu degaga ada tulang, lalu dia diukir. Hanya dinyak meh. Dalam sera tuai, seminak keliang aja meh, nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat. Ku jaku empat penglandik ya amanya. Nanti orang nak kena sulat ke degaga ada tulang, yang kena bulu lana, dia kena semuanya tadi dia kena ngair, kena miliah, kena hubung lebih maya orang bertenun.
1: Oh, kena nyak ya ni.
0: Nama kena tentu maka kita patut bisa lungak. Ngau lilin, jadi lilin lungak tak kena ngetas tampu lemak, ngau ngetas hubung. Lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi. Kering lalu rekatnya di nor kita nya mengikat lamar hubung.
1: Oh, nyanyi nanti kita tak terpengajar. Baik ke bah kaki nya, nama ke kena kita bertumpunya. Kata korang nyebutnya
0: dah. Penumpunya. Penumpunya ke? Nyanyi nak sebut ke?
1: Nyanyi ya menyanyi. Kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Jadi ni tiap ke penemu lalu bisa bengkak dia sebut nanti dari pengajar deh. Nanti kita berhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbok tu deh. Tegak-gak orang ke landi neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landi neng kebang tu suah yang berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi deh. Jadi nanti semua orang bukai dia kan ngangkat ke buah puak kumbok yang tadi deh. Dia teng kebang orang bukai deh. Bagaimana kuatur pengawal kati ko kita kak ngemujur ke pengawalnya. Tahu nya kini deh.
0: Tahu leban hari semua itu tak kena baca aku lebih ke bama izin ada tulis tidak tahu cukup nulis kerana Richard Allen Drake tahu Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia mengatasi dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh. Diga di seluruh dunia sudah diga mesti ketemu tekan nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia nya buat sudah cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur ente urangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah puak di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nak nadai macam-macam nanti sidak balanak ya ke nuna buah puak kita tengkebang sidak sebilik lebannya ngini ngindah ya kengagaknya deh. Jadi lebannya nanti semua buah puak ianya dia tiru tau ke dia tunak orang bukai orangnya nak berani niru pengawal orang bukai nanti nak madah nanti nak nanya nanti nak nyabang nanti nak mayar upah leban buah-buah ke ditengkebang orang nanti ditiru orang sengapa orang kenirunya tahu kena tinggal penusa tahu rata-rata semua orang kari Hawil Bali sedak Drag Freeman sedak Eric Jensen sedak Cornelia Beja singa kayak man siap pasal tu nyebut nyak makan-makan nyalek iban nak mudah hancuri bunga ngura bukai lah banyak nangis ke dalam pu boleh masalah jadi cara ya ya mayar ngagai orang ke minta minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek-merek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang ti ngagak pokumbu tadi bakal orang ke bapengharap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiri yang ya ngagaknya deh jadi ya jadi tua terus ujung kayak gitu deh. Kita kira kena ti diberi kita kena tahu naknya ambak pengawa bekagak ke pokumbu balak guna ke lunggak lah jadi besi tahu ya lunggak kena ngetas ubuang kelembarnya orang kayak namanya siro agi debrek ya kurus mengat kebuak
1: kebuak
0: si kebuak tau ke pingai dikena nudung kurus mengat jadi lalu kemari hari tau nyoku jujo ngari tau orangnya bisa sian jadi siro ngelapu ngelapung nambah ke ya kena tau naknya tadi
1: iya yeah.
0: Kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggap dosa henti yang diru buah-buah tidak gagak orang bukai deh
1: Mayuh macam utai ke tanyanya deh utai ke patut dia break kita ini apa ngajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita tempo banyak ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kena undak sesebengkah bangsa buah-buah kumbuk buat sesebengkah menua tu pengajar kena ikut ni
0: okay. Badan tanyanya lemben tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawa orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti baka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motif motifnya tadi mayu wanda temu pasal sebengkah menuanya jadi lebih orang berjalan kayu air batai contohlah lalu ya terpedak ke motif baka dolang dolang sepandai
1: Tudulas
0: pandai
1: tu?
0: Tudulas pandai. Tudulas pandai. Pada aku. Ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisi yang medaknya datai menua siti berumah siti berdepedak ya. Udah ambil kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenangit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin. Tadi ti amanyu amat sebangsa apa kumuknya bisi ditenun orang dia enggak. Hanya ngayan ke bunganya tau ke buah-buahnya di tenggebang udah cukup lama nyalai kaban pelayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah kelebihan ya puak kumbuk ke berketuk nya bunga kata berketuk tau ke buah-buah tau ketuk ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenan karena ini asal penerbangan kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
1: nanti
0: kita aku nyawa tadi erti bersilup
1: ya
0: erti bersilup nanti nyawa merti silup ya
1: erti
0: lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah ada dikena bak sesuk mengkah kanam noa.
1: Nanti kita minta buat pemedias ke tahu ngano orang dia pengajar orang kena nua buat kumbonya kau nanti semak me ya tu tadi. Nan itu aku tu tapi neka yang pu lama tay ke penyak ya ni.
0: Tahu ke ngaga ya baru ngaga tengah yang ngaga utai ke bisi nyawa atau ke bisi sport. Tentunya. Laman kena ku orang ke noraku macam tu tadi. Kita penyakit itu selalu amat jadi ngajak orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur mengagak pokumu yang tadi yang aku ya siti dari penyakit selalu bernyadinya gila ya tau gila tau ke mati
1: ya
0: kelembarnya nanti ino yang tadi menua ribat lalu ya nenuan puak kumuk tibisi gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tahu ngujung ke anak ya dia perbuat ke utai ke dia tenun dia tadi nya ke ujung ko kadang kena ko sida urup putih ke mansik nya ujung ke mayo hindu ti ngerjap ngawak ke nyalai begnya lebengan doang nemu dia rembut tak lulus anak anak deh mati dalam perut kena jadi kena ko bala penulis tau mah kemandahan ya ko
1: ya awaknya bak pansik ke bisa dipercayai ke sila ya mah pengajaran eh
0: jadi saat agak punya tanya bersendanya tadi jadi orang ke pansik tadi beka punya aku tadi lah lambat tu artifact ya berarti ganti artifact ke sebaka bak sisi-sisi menua nyak nunjuk ke orangnya Siti bangsa lah, Siti etnik, Siti budaya, kau sedar. Ya, tadi kan nyawut tanya ke ukir tau ke buah-buah artis bakar tadi.
1: Untuk nanti kita minta leh bisa minta bisa mereka orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nunda tu kuah utai ke depedak nyata atau ke utai ke depedak ya ayan dalam mimpi ya dari pengajar jadi ulih tu madah ke tau ke mereka penerang pasal duitik perkara tu.
0: Okay, ulih leban aku ke macam lega pasal perkaranya. Jadi mayuah macam mayuah penulis ke dah kalau mansi pasal pokumbo tu tadi ngau mansi pasal ti tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang ti ngaga pokok bunga bunga atau ke buah pokok kumbo nya tadi ngaga beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia, dia penulis ke ngagak raban ya ngagak tiga te sitiknya hari raban ngena jaku sedak ya lah flora ke sedaknya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utek ke depeda tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depeda artinya tang ya nak nak nyata depeda mata deh ambil kemudian maka ari raban buah puak ke dekumai dimasuk dalam raban flora koyanya ya kebepun dari utai tumbuh mayu macam utai tumbuh kena di pun penatai puak nama puak kumuk deh nama ukir nama ukir deh ambil kemudian baka gelong gelong paku kerana paku kelinang tak daripada kita mudah mana kan tapi gelong nanti dengkah buat puak kumuk mandiang mereka daripada baka buah buah utai baka buah buah buah andu buang buah bangkit tak ke buang kuang contoh tang bedau aku terpedak kurang agak berian bapa kumbu
1: tahu betul wisainya mengajar
0: eh hari daun daun utai enggak hari semua semua utai mai ke mana ni ke mana lagi ke nama pucuk rebuang sudah tang nyalai na dalam pak kumbu disebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari nada yang madah kenyak rebuangnya tubuh
1: tubuh kita
0: tambah apa kumbuk kumbai rebuang kok nak mertehnya tak nama ya kumbai nya lah hari dore utai kan nak peka sedak aku tak sebut ku dore nya peka utai ke bekau kaul peka sedak kelawahnya kan bekau kaul
1: berjauh-jauh
0: dire peka ba hari ujung buang pilih nak punya lagi kita berarti ya jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat jadi utai hidup sepuat atau degagak orang nyadi kapuak kumbu inya ada tengkebang nitih kegamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh rata yang agaknya nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai kenyala nyata daripada kita lah bakal kemudian bisik orang nyak niru pemanah gamal gamal ular ular kan nama betul contoh tisi ainya mayu macam curak badas jadi gagak kita kedaknya bekas gagak ari ular ko mai nabau bisi kedak gagak ari nabau bisi gagak ko ukir kedak Jadi utai hidup lah. Utai hidup lah. Gajah macam-macam lah lagi kita mendak contoh. Lalu Siti hari bala pendengar Siti hari Rabat ni utai ke sebuah kutub marma ku nyebut ya. Lebihnya ada gagak hari nama ku alam sekeliling utai ke kelingik ngok kita. Jadi orang putih selalu nyebutnya hari kosmologi kita. Kosmologi utai ke komik kosmologi tu tadi yang jarang kuang utai ke pada tidak bulan tidak bintang tidak muari utai ke pada kita air penganyut air babuli berkebul utai ke pada kita yang tadi nyak ke dia tiru ha? Jadi nyak ke berpun hari utai ke di pada lagi nanti bisa lagi kita minta contoh ya. Okay.
1: Oh, jadi aku kalau enggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buat reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisik ku materi berarti ke utai ke depan saya orang buka ini jadi dia tahu kau nak nyebut lalu mereka sekedar contoh lah yang sebenarnya habis kena penemu balamanya sudah.
1: Ya bisiknya apa tu tang betul bisik nanya bisik orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kat nanya pasal genang pampat tau tanya dulu lah bunipes bisik buku lain kita malam tu tanya jadi aneh lagi tim bisik awak lagi tuan nyawut kan eh
0: ya namanya berkawal ngau hal mengena pokumbo lagi sawut meh tak enggak nganti main buka ya meh kada
1: iya oke lalu terus ketua tu pengajian
0: terus ketua jadi di tu aku sembilan sempat berkumpul ke Siti dua ke ada peda lalu ke ada temu ku nama bungai tau ke buah-buah kumo terubah hari nar kita meda ba kertas di gagak ba kertas saya ke pemadu manyuah ianya Raban bungai buah tibisik daripada hari jauh apa kita sudah medaknya bakal gamal buah angkuh tau ke
1: mas kedak
0: menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti hari segi ngagak ya ngagak okey tapi kenyak muntang ya nak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kena laik sebedau kita bisik minyak wangi sebarang utai ke bau rungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tau guna ya, kita magang kan buah bangkit tau ke buah angkong atau tadi bau rungut disium di tempe udah mansau jadi arti ya nya tadi utai di kerindu leban ya bau rungut nanti utai bau rungut lalu mayuh orang rindu kan siom ya bau rungut lalu dalam arti pok kumbuk tadi nanti kita ngagak buah bangkit kenyak mega kita di kerendok kau rebukai. Laban orang rendok ka ngibun buah bangkit rendok cium ya uji dia meda nanti orang mai buah bangkit. Bedau ya ngerjau teh bukai dulu ya ciumnya.
1: Ambil cium mana?
0: Ambil ciumnya dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita. Semina mi utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baik ke buah bangkit nelap ni kan? Tang ya ke kemari itu kita meda. Orang kak meli borian beda utai bukai dulu siom dulu borian.
1: Nah,
0: kan kadang beli hati dia mendak
1: tangga otomatik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kau beli ambil ke bandil lah orang kau beli buah rian tu pengajarannya mansa yang kaya ambil lalu terus ngagai hidungnya
0: dia buah bangkit sama ke je Siti lagi teh ada gagak hari utai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuh jadi tubuh tu lamang ya dalam penghidup hanya leban utai mansang. Artinya nyalai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucur buang tau ya ke madu dulu ke ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah lambannya jadi lambang ke ya mansang dudi hari tau jadi

0: Mansar eh. Mansar adalah penghidup orti. Tubukan atau benua Mansar. Kami ada tahu, tentulah ada segi ya tahu kat pemakai kai guna kita ini kan. Kelimbarnya kita bisa maka kaul klien kami kami dia dah. Baik kenyak banyak tahu ke apa kumbu tahu ke berkena ngias ngias apa kumbu kumbu dah banyak atau kau klien dia tidak ke?
1: Ya. Tahu ya ni.
0: Tahu. Ya kami dia dah. Jadi kau klien tu tadi kita nemu klien tu utai tumbuh bakar. Lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang. Jadi takang daun kelai bisi dorek doreknya bergelowong. Jadi dorek itu tadi dikena akar kelainya berpegai badan kayu bukai lebih yang nike.
1: Kena ini ke. Badan kayu bukai meh.
0: Artinya simbol tu dikena mandang kaki tai hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalnya kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri. Kadang-kadang kita mesti guna kesukuan guna ketolong ngau pengendiri nak salah-salah maka akal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nike
1: yeah.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya tentu kelayat nak boleh nike kecucuk kin nyalai kerja sama lambang tau inya madah ke dalam kita hidup kita sampai berguna bapangai bapangendiri bekerja sama ngapangendiri
1: kira besau ngapangendiri
0: dikena nganatai ke julu ati kita bakar akar kelayat itu tadi
1: yeah.
0: Berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikik mah itu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mihum meremadah ke ku yang nginyau nyampau mekelayatnya kak kak ngelepas ke dalam puari kayu tindoria nikiknya jadinya pasal kelayat tadi namanya lambang bekerjasama lebih boleh jalan ngau pengendiri nanti kita berdiri ke diri kita segi nak boleh nikik jauh baka bakanya maka baka buhan tu macamnya buhan tu tu segi-segi baka nyokap baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat sida ya jadi buhan tu maka sebaka ngau klien tadi semina ya jari kena ya bapagai yang debelit ke dan kayu bukai lalu jalan ya niki lalu ya mangga sama maka kelayatnya tadi bapangai bora bukai dor ngidup ke diri tang ya kada diambil ke bunga buah-buah ainya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi kelibarnya kita menda buah tiada kumai menyuruh benar kain tiada tenun pada aku dan nama namanya pilih berasua aku nak berarti ke tiada sebut orang pilih berasua sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punnya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makai ni ke? Pilih bambah mana dia orang keliak enam ya gagak kegasih yang bambili.
1: Ya kali gagak kegasih yang nak pengajaran.
0: Nanti bambili tapi kep makai babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah kan ino bambili perasaan tu. Ya tak berkait-berkait berkait-berkait bekas segi tai nak namanya ngau pengendiri dah. Jadinya tiga-tiga contoh dari break ku dia. Jadi dia hari tahu udah gak dikermai terbaru gak terbukai.
1: Ya, jadi sebenarnya pengajar tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson. Jadi ku ya boleh berkongsi nerang ke nama reti puak kau ya ngau kumbo puak ngau kumbo kau ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama kau ya asal utainya dikebat lalu disebut puak atau ke kain puak lalu buat penemu ya mak kau ya jadi sebidang kain tu besar boleh kena kita nya tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ke tanya ya pengajar siko ge Jimmy Lin yang nanya ke kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Nya aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah hantu tau ke buah rambing ku ya buah pilih jur yang putih yang terima kasih ya peningkat kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran
0: komen ngaknya tadi keterubah yang naik ke Cikgu Wilson kata makia lari nok ya ke budaya alter kata dah terima kasih ngai suku ayam kak jadi udah terang terti buandu jadi puak tu tadi utai kerja kumai puak tadi ala badai tu kuna de meri sukat ya jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke data barintai kita menyebut guna ya baru gak bisa disebutnya dia nam hari aki ini kita kelihat orang tujuh orang ke nenun pokumbo tadi pamanya ya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti kita ikut semangat alino batang alino tuga orang kelihat ngebab bangkai orangnya ngena pokumbo jadi nanti yang mekan tentu nak puas tu buah ya kadai lalu bukannya mega puas untuk mega lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumuk nanti puak kumuknya pandak tentu nak apus tubuh ya nanti tubuh ya nak apus puak kumuknya pandak mekang tentu nak selamat semangat ya. Tidak ditembak munsur ke tubuh dia baruah ke baruah kita tuduang dek pak kumbu tambah ke palak bisik ayan dia goreng nembak kita hanya ke artinya nanti pak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepuak jadi lekejaku kumbu arti bab bab putih dia kena ngebab maka kita kena ngomuk anak med yang baru ada contoh ya ngomuk piri yang jadi pak kumuk tu tadi dia gantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomuk piri yang maka dia tu ngomuk kuju maka dia menua kita maka bantu pasal untuk selibas dah pemakai dah agak orang dia kumuk orang anaknya kumuk dia bab lah.
1: Bab aja. Reti ya, kumbuknya tadi bab lah ya.
0: Bab ngau kain, nyak tang kain ya kata nona. Jadi nama berita tu ah.
1: Lagi bisa 7 minit tu mengajar. Kata tu lagi terus kena.
0: Tu ialah tu ngerintai merati ke rute ke rekomai bab simbolik bab. Ngau nya dalam age ringat kedua
1: ya
0: ke begitu ku ka main merate ka guna pekumbu nya tek pada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi ke
0: lama ada jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu jadi tentu balak benar mesti akan nanya hari ini nama buah bangsa bukai nak pakai iban dah. Ketika iban tau nur pakumbu lepas bangsa bukai kurang. Nak iban ngok ibanek baka mualang baka balang itu akan des sepiak nian ya si beruang balai iban ke sepiak pak Kalimantan dian. Jadi ia ke de siti hari ke de paca aku terpansa ke de paca aku ianya orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisik ukir ianya mungkin buat cerita segala burung pedak badawan 24 bil bonet bilik sandian pedak badawan 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain dan disebut sedek ni yang bilik sandian sebut kain kerabaya Seberaya aku ya
1: Seberaya
0: Keberaya nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama reti tiga ikat aku nak ketemu ke reti ya tang kainnya kain tenun kain kain kain dino lalu bisa kebat lalu arinya ke puan ya siti ari ceritanya le mana mato nanti semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karo ke pakaran menua kegurusan dulu dia mayu orang ke mulai orang kan bertenun pakumbu enggak boleh nusin serah nusin cerita agak tua pun asal orang ketemu nenun pakumbu kelimpari ti diajar dengan mimpi nak kena kau tu jadi tu lagi bisa mimpi dah. Okey, kalau jadi ngalah aku kudu nyelai maka api itu maka ada lalang enggak kap jago enggak aku padau jadi Komelia Boja Segen dalam tahun 1980 kelia pada tahun 119 ya ngerintai gak guna pokomo coba ketau kesatu kaya ngelai palan ngelai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang miriang so, secret area lah kita miriang sete kena kita nyerayu wang tau ke nyerayu wang piriang kedua dia kena nyerayu wang panduang dia ngelingik panduang panduang memayap gawai orang diri ke panduang lalu orang lalu nyari orang panduang kena pak kumbu arti ya dudih lah baru ngeranau nya baru sitiknya mana yang belian megak suang kena pak kumbu dia kena nyerayu wang pagar api lalu enam mit arti baru ada megak suah di uyuk inai yang kena pak kumbu laban dia percaya ke bungai pak kumbu nya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak mit tau bak sekedar benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cit ya ini muah ya yang kena pak kumbu inai yang nyandianya
1: sikit kena nyak main apa aja
0: nyawa ke anak mian ngaji ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mewah tu nyawa anak mian bak lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ke
1: ya ke berpindah nama tu gunungan tu pengajar lebih nembiak nya dah lebih kita nama ni ya
0: tangga suan ke baru lebih negerai ada lebih maya ya ada dah semilih ni nama lebih manuaknya milih kaya nama kaya tanya nembiaknya tadi depan ku indah ada pun seruai minai babungkur ngepok kumbuk bersuruh ngepok kumbuk
1: nanti manuaknya mantuak lagi awnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi agak mayu kebenarnya tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih agak berkau ngau buat kumbuk tu deh. Pemalia macam-macam mana?
0: Mayu Pemalia.
1: Oh, lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook agak bisik kebenar pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ini mah kita itu menang Pak Kumbu jadi harap ke Petara harap ke Antu harap ke Gambar ke Gagak Pak Kumbu sama nyaga orang kempul lalu nyaga kami dua di tu nyaga kita kini ngah tu meh Pak Kumbu pesaka kita keriang ke terus mengagak Pak Kumbu pergilah berkah ngagak Pak Kumbu anang anang tinggal kenyak anang kemeyere tu Pak Kumbu nya cukup berganti di luar
1: awaknya mak bisa kelas dah pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke Pak Kumbu tu
0: jadi betul orang bisa itu tu juga tradition bisa ngagak ya
1: segala mas awak tahu natai ke dirimpu kia mana pengajar
0: penemu di pantai kaku di tu minang lubak kia aja minyak aja
1: ya
0: terima kasih ngagak balap ningga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Bergulai dengan aku buat program Leman Budaya Iban kita yang berkawal dengan reti Puak Kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu je tadi batusun ke Terubah dan pengajar. Udah nyailah lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita batusun tiga kedua. Habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ni. Ilah kita bertanya kan eh Maya kita.
0: Lebih serah cerita pun orang nemu nenun asal ke stik bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: pos saya dengan WhatsApp post ngena bak Facebook YPM tau
1: okay. Nanti ganti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanilah.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat 2 bilion ringgit setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT 3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22/6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam majlis raja-raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya Penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun Megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bangsa Tingayan Kepemayak Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, RMI TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14

0: World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live by TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live by Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Okey, nambung awak sedar lemah kita 3 jam tadi ya. 6 ke pukul 9 malam gaul Melati Badi 3 jam di konti pemerintah malam. Ungkap ya malam tu 22 hari bulan 6 berkalian gaul DJ MA tau ke tiu di konti ya. Di Bandar Kuching, mana gari muak ke malam tu ay, ngarap ke nyangkung, pengawak ke di kerja. Ungkap ya, sari tu ya. Okey, hari satu. Apalagi kita akan gini kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh neh. Okey, ngarap ke program terang di Dinga. Sekali ke kitanya, benung buat rantau jalan jam ke dia tu ya. Mulai ke diri, tau ke mansang gawak. Tau ke Nurun Travelling. Ui, ninga kami. Terima kasih manyuh. Semampai berjujimat bak jalai alun. Okey, perhati ke bak palam-palam piten kita. Saum jimat ngai ke besi kaban kita. Udah dipesan berlama-lama bak radio. Agi gak ke ngagak piten haram neh. Anang au. Tak jabat kita nyakang 5 jam tang kita patut berunding ke penglikun kita. Ngai waraban pengguna jalai alun ke bukai ya. Okey, beri lagu Florence Hyde, Kaul Antara Tua. Nginjal dari Lucy M. Engkau lagu ya Baduk Kiru. Udahnya ditampung engkau lagu lama David Till, Nuan Semina Berduan. Kena merindang kita ke Benung, duga-duga ni kami bat sebelah ruai ke diwai. Okey, Benung, Randau. Engkau pangan diri ke malam tu, neh. Udahnya mending ke main lama kita lagi, Renung, pukul 10. Nabur ke berita malam dari kami di YFM.

Padma Darang Anta Kwasinang Bunga Bata Ngoraga Ino Pamansaye Truda Singkang Kabulang Akake Bajalai Lalu Da Kejang Kita Muda Balik Rima Bisi Tuga Banir kalampai keda kejang kejarami tawan siti bisa amli badeng anu baye.

Oh, mandi tu itu ini yang nguti kereta pilih ai nga sungai babuai ka daki peluh ka rigaya.

ามิตวนาสิติตุตมดาสัมปลิปดิงานิบวงรตามุดะบาลิอริมะ

nyuci semak sadawah rumah hai belum terdepan naik mandi untuk dua yang uti.

daragawa cero cero baru halam wa kakiye wang tipu ajula darangan tak munyi rami gnang pinca ngi aji apa limpo bagawai ka sanga.

sida sulu waya gayo esano bujang lempuang katinuan ikan bantok trisita pedok sedam dalam sulu lamok tenamok dendeng amok kedar bok bunga ebal ituang tak nak nyawat ikan bekuat are juluat batu nganguang oh ternak bajaku ikan kadebu ngetimpu ujuang ngada buang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia-dia nyibun salakak lubang ngamaduang.

nyawet ku kan bekuat ae saduai kan ngaduang kile kami kili kami menan akarni pasang nyuruang kulo kami menan akak garugo batu wang-wang.

kamindang naangaban karangan batu angguang laban kami tunanak empas detam pias lubuak ngajibuang.

Ya, kita baru dah sama mending ke Main Asal Renung. Dia tu kita sama mending ke Berita Malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1/22 hari bulan 6 tahun 2026. Pemujur ngatur pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak ke tahun tu nya hasil kerja samarat hari semua orang. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pengerami ti berambai ke Jakuk segulai sejalai mujur ngempuang rakyat dari pupu bangsa ngau penatai asal lantang serta likun yang madah ke pengeraminya mandang ke semangat berserakup hidup dalam pemayat serta begulai tinjadi pengering rakyat Sarawak yang begak merit pengagati ngau terima kasih ngagai tuai pemegang menua Sarawak Tumpahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Binia serta begat Premier Sarawak Dato' Bidinggi Tan Seri Abang Johari Tun Lopeng laban udah ngenatai ke diri meri sukung titegap ngau agih belanja kena ngatur pengeraminya penatai Menteri Besar Dato' Seri Anwar Ibrahim bak pengerami makai lemai megat ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas muka peminta engkau masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidak diatur kena ke 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ilak bak tegas Digital Village Kuching. Cermin tegas kebegat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madaka program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main, prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang mana, program tu kan seminat nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia tang beri awak ngagai sidang ngemansang ke studio di menua tu. Nengah penerang media, yang mana ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tata ke udah ditetap ke. 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngga masuk nguluk latihnya. Kemegak dekat beri penerang praktikal ngagai raban penyerta nengah pemansang projek main 3D. Program intensif 5 harinya dekat diatur bergulai ngau EFXCO Academy. RM7,507 tampang kayu mujur ditanam dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak JHS Ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserimban ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga ke diatur pagi tu tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi nyengkaum bangsa meranti kapur ngau engkabang jantung 175 ikut orang dari menyebegah agensi ngau komuniti menua tu bisi ngau masuk programnya. Program tu Siti Inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Terbegak, jadi kepelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik kena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kali hangga berita ke penudi. Sebuah rumah batumpuk pendiau sungai Tapang Kuching kena penusa angus pagi tadi. Nitiah ke penerang dari UPIS Bomba Malaysia JPBM Sarawak. Madah kesidak nirma kangau ngenyit berkaul ngau penusa tu pukul 10.27 minit pagi. Udah ke nirma kangaunya 5 ikut pemesai dari UPIS Bomba Kota Sentosa terus datai ngesah penusa tu. Kebuah angus tu nyadi dipelabak ke datai dari dapur hanya sebuah rumah seringkat
kedigagak ngenak kayu ngau semien. Tajapan, Raban bomba udah datai tang sidak nadai nyuara api agi laban udah mujur dipadam ke ulih mensia manyuh ke sama belak datai ngesah penusahnya. Nadai orang diriput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angus tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu, ke malam hari 1-22 hari bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22/6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam majlis raja-raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Perataya baparang bilun terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Giao Binia Laila Taib serta bala pemesai upis-upis perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman baparang bilun megak disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bangsa Tingayan Kepemayat ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

16 minit malam ya. Berarti kedua hari kita yang kepia malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Pelilih Menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang, nada hujan di Sibu, Ngau, Mukah ya. Okey, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpeput arah barat, Ngau, penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius untuk ke 34 degree Celsius ya. Okey. Sebedau limpang macam sekedari peminta oleh kita di FB kami. Kita lagi berperintang tu lagu kedisada Rudy Agop, ngau lagu ya Rengut Kain Lama. Udah tu, aku singgah dulu bar FB kami, maca peminta bala kita ya. Ya, kebaru buka radio, dugau-dugau batisi radio, ninggal kami kena handphone kini wai. Okey, terima kasih ya. Laban kaki lekat, pengerindu kita nyandinga kami. Tentu ya, di YFM.

Renggut kain lama lagu di sada Rudy Agup. Bala anak kita, bala ucu kita, kadang-kadang kita nyakkan masuk puak sedaya, memuat sedaya, leban ke lenyau bau ke sedaya. Kita ke baru dengan kami, terima kasih. Okey, nyapa dulu pada kita Mami Abang MA minta lagu Pobi Chloe Amat Sigan. Kena berindang semua pendengar kita ke malam tu ya. Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selajar Pendiat Baru Sekerang Engkelili MA. Mana Gary yang minta lagu Veronica Natasha. Kena berindang semua kabar-kabar ke suah. Engkau berpesan ngelamat tu lah kekia. Ngagenuan selamat bertugas di konti pesan. Salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani. Margaret Unce yang di Sibu MA minta lagu, kena berindang kabar-kabar ke beda tinduk meh malam tu ya. Okey, ngarak ke semuanya. Meruan Likun, Meruan Gerai. Terima kasih. Boniface Ipiah Nyakya di Selepian MA minta lagu Ramjana Pulai ke Sarang, kena merindang semua pendengar kita. Keliang Temawai MJ MA minta sebarang lagu, kena merindang semua pendengar kita. Pesan selamat ngiliang tikai gawai meh. Ya, kebisi ngatur program kena ke minggu tu. Okey, terima kasih. Ibas Liben Toka Badum di Semunjan MA minta lagu Timothy. Lagu Serarai Hujan Memersi, kena merindang semua kabar-kabar kenglala Abad Dum Gekia ngarat ke terperindang. Nginjal lagu Richard Lee Terpada Mimpi, kedua lagi lagu Rancari Eddie Ngau, lagunya Utai Orang. Terus merindang hati diri dengan kami tentunya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, duit ke disimpan kita bertahun-tahun, beribu-ribu lenyau piajak setegal kena tipu. Terutamanya di Ipoh Perak, ya, duit ke induk ke udah tuai umur. Rugi dalam penyampau urung ia RM77,600 ia kena tipu sindiket. Ianya titik pekit ya scratch and win toke gores dan menang dalam kes kenyadi di Ipoh Ngau Taiping. Kepala Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin madah kedua-dua mangsa tu berumur 62 tahun gawaknya di kliner. Mangsa keterubah yang dilawak dua kilo lelaki ngau si keinduk tim madah ke mangsa tu. Atau nguji titik pekitnya gores dan menang toke scratch and win. Ngujung kaya tadi dipadah ke menang jongkong emas 150 gram pemerat ya. Udahnya mangsa dipinta nyerah ke semua rengkang ia sendiri. Ngau kad ATM, ngau nombor pin. Udahnya mangsa nemu duit dalam akaun dia. Lenyau RM600 penyampa pengrugian ya. RM18,600 mangsa kedua si kemuka induk. Ia kini padah ke menang pekit ke sebaka ia menang hamper. Udahnya dipinta nyerah ke barang ngia sendiri sepenyampau RM59,000. Ia tadi nerima hadiah jongkong emas juga 100 gram pemeratan lebuh ke diperiksa jongkong emasnya emas palsu. Kali polis sudah mujur ngigat 5 ikut suspek tu berumur 22 nyentuh ke 40 tahun bawa operasi di Melaka Ngau Selangor kena ke 1996 tu. Kali kes agi di pansia ya ukai muntang kak kayawai. Okey, anak muda jadi mangsa kena tipu neh. Kita ginjong lagu dari Paul Erika, Kendas Meh Aik Mata. Kedua lagi, Richmond Ucung, Mabuk Pengerindu.

Buat pengerindu. Okey, semua malam kan Matt Cleverly di Kuala Lumpur, Taman Miharja Mbeni Nganuan yang minta lagu Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita lagu Bungai Pinang. Baik, betul dalam sistem kita ini. Okey, Sindon AD MAD Miri Nganuan minta lagu kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribo Dublin Kebang Jam Bulan Tegari Rosin Gunyau Stamos to Your Love Mary Bon Martin Pita Tinggal Kujam Wellington Imai Michael Elmi Serena Sendai Janang Roy Kuang Lina Bugis Ngau kawan-kawan kebukaan yang akan nombor selamat bertugas. Kekia terima kasih ketiga tu ianya induk Kenawet MA selamat bertugas benar dengan Nuan. Okey, minta lagu kena berindang kawan-kawan yang kau semua peminat YFM Iban kau peninggal kita ke malam tu ya ngaraka terperindang tindak jenak malam tu ya panjai nama dirintai apa dia bala kabar dia. Terima kasih Wain sehingga ke program kita Emilia Amy Richard di USM Pulau Pinang Mega yang minta lagu menjadi masterpiece kena merindang endun di seratu kabar-kabar ke suah gak berpesan FB ke ngelamak tu meh kau kia nyak ajak pesan ya ngagai mami ngau jadi ya bala menjadi yaki ngau nenek tersayang Mary Bon Martin ngagai nuan Mega MA selamat bertugas di konti terima kasih Rosli yang MA baru dah ngetu John kekia malam tu benung minganuan bedau tinduk kena berindang kebakaban keninga ke program kita. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri malam tu minganuan minta lagu Sandai udah kalah sangkai berarti kena berindang dari punggal semua peninggal kita ngarut ke terperindang jangan lupa untuk bahagia kekia segi amai David Buah Mening MA minta lagu What Rock kena berindang semua peninggal kita Bibiana Robina MA hujan banget di Siol Kandis kok ya nyentuh ke pukul 6 lemai itu tadi nyamunya orang ke berperang bak langit din kok ya yang minta lagu sanggup aku Gwen kena merindang semua peninga-peninga kita ke malam tu kabar-kabar ke jauh enggak semaknya ngarak ke terperindang magang Roy Kuang mendik ke program kita di Seraman baru dah ngetu John MA kok ya Mary Nanta MA di Kapit dengan Wan minta lagu Ricky Anderson kena merindang kabar-kabar ke ngelalam Lengunai Nai sama juga sedih konti MA minta lagu kena Perintah Madam Doris Ngau termangadan Ngau bala peninggal-peninggal kita kepada tinduk malam tu Ngagain Wan selamat bertugas di konti Bulan Pegari Kau Nisan Niis mengasi nyapa kita di FB Nita Sapi Kandau Catherine Robin Alexis Debi Biju Jessica Ethan Annie Tinggi Federline Leo yang mengasi Sojo Sana Reno Ngau kabar-kabar kebukai anda sempat dibaca wai terima kasih semua tu lagu kedisada Poppy Chloe Suman Kaku.

Ya, bila kita ke Berasai, Sinuati, Sililu. Okey, ngarakan nanti saat ini. Kami berdua kita ni di hari ini tiang jam. Tamu gak didingan secara online. RTM Klik. Nggak guna channel My TV, ya. Okey, bakal selama jam ketiga kita mending ke Retro 15. Ngau Ken Michael nangkan ke tu lagi, ya. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu, ay. Belalak ngau hati ke cukup, ya. Lantang, ya. Malam tu tinduk jenak. Boleh mimpi di mana yang meruan likun lantang dalam perkuah jari Tuhan. Okey, pagi lagi kita bertemu baru pemerintah malam Manirawati. Lagu-lagu ke diminta bila kita tak sempat ditebah. Pagilah aku mayar hutang, neh. Okey, bakal selama ingat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia. Lagu kena aku ngangkat ke diri malam tu. Pemerintah malam kena jayau tubuh nuan Dato' Zamri Amirah.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu berdengar lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 dengan 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan untuk sehati, gulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisa lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar bukan kita bisa lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya. Itu lagu hari tahun 97 Subak, Savage Garden, To the Moon and Back, buat Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansut ke apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wong Kakui bebadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

0: Dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Segulai sejalan.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dauborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang, lebuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu upiah mega lagu Rizwilin Rahsia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina mega siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15 ke sekali tu semakin rindu semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapandang lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya ujian tadi megak. Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak retro 15. Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu ia akan ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyanyi dia sejarah berkawal dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam mega tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datang ke pengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama lupa mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlepas di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tadi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Lepas siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Dia nyapa aku nyapa.
0: Kita brotherhood siku nyapa mesti nyapa mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyapa.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia yang lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Tan di Kembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Laut Timun, Matthew Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Enti nintiah ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Ni udah peram-peram kita. Nyo mansau ya bakal buah pelam, bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati dia. Awas, oh, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjaku pun bini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas senapang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang mayari tu oh
0: teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap oh bak jam tiga mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Limpa Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

suah kenapat orang. Orangnya bisa kereta, Kak Meli. Orangnya bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orangnya bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisinya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita napat orang, bawa utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu kemampayan ya kenalah di hari saik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan bisi Intan Dikembuan, lekang laut timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: berkaul dengan pemujur serta pemerinduk tidak kena bil.
1: Lepas itu tak segi memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa juga kami juga, tapi ada mobil lukis.
2: Berkini nak uliah ngadu konten apa semua. Mayuh hanya tanya orang, ada orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal kita jakuk ketu. Tanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Tak ingat naga video juga lah pas pula.
4: Oh, video nama?
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dadah. Tidak sih.
6: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita
0: Ninting R2
6: Pukul Malam Mai
0: YFM
6: Segulai Sejalan.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat. Tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang kok kita nanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Ti kena kita nguyak kianya tadi. Ti bak biluan baik kok. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri atau ke kanan. Tapi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti oleh ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Sekian mana tuan jadi tu nyumayuh macam menggelar ya ne kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya lembau mai ke kita ikan urun ne tuan
1: au lepas na munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu na ibris walk ke kebun ko
2: utai yang sama ke nya ne tuan
1: ya sama nya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kau dah ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulan ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang Laja Sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku subo ke nas lalu bulan aku maya ku gi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawa telepon aku tau sinarnya ne.
2: Oh, kalau bagi inti benong nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, tucu-tucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucu ngapa saya.
1: Nanggar ke periwa kadang. Bukan nanggam perindu. Periwa anak ada tangga. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwa tanggar ada.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Now? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngoyang
1: kan? Aw, lagi kau perhati kau baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina pak YFM.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat dikenong. Haram nupuk tu ah.
1: Ada eh. Terberun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main numpang kereta.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan. Tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawal acau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: 2024 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, lekal Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Lekang Lau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empat yang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di LED pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Sekulai sejalan.
1: Penerang Pagi YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya begulai sejalai baru kita iba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai engau kita. Ianya tadi awak penggerak pagi. Pengudah kita ke belelak dalam kandang 6 jam sebedau tau ianya hari pukul 12:30 malamnya tu ke pukul 6 pagi tau. Ianya tadi timang kereba tawas alain luar merindang kita atau pengasuh mata kita tadi bertambah lelan lalu pia mega nimang tindua malam kita timang kerbak tawas ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu pia mega bawanya nang ya luar mulu mega sida ia ke gawa malam deh. Jadi awak penggerak pagi YFM tentu ya agreement kita udah berbalik hari ngasuh mata ti lelanu agi dia tu kami yang dekat ngergas ke mata kita bak pagi hari dua kita ke sari tu hari yang ke-23 kita udah bak bulan 6 2026 lalu pihak mega ngarap ke ha pagi tu kita dan ingau isi ya kergas lalu pihak mega semua peluang atau keberitaan mana enang ya udah nganti bak mua pintu rumah kita pagi tu. Okey, jadi ya sebenarnya kita nyingkang ke mua agi berkongsi keberitaan bahwa penggerak pagi lalu pihak mega berpendanggau lagu-lagu tu udah dirintai ke ungkup ke pagi tu. Mana dulu kita tu tadi meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu pihak mega minta berkat bak pengawak ti dekat di kerja kita sepemanjai hari atau lagi jadi ya ke pagi tu aram kita sama bersampi dalam hati diri di ulu ke raban urang ti megai pengarap bahai bak sampi pagi YFM kita pagi hari dua sarit.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Ptara, Ptaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigi nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anam mir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigi selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa ulih ngerja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan Ptara ti bisik kuasa ulih ngerja pengawak tu. Baka seruan Ptara, endang balas semangat ti dipilih Ptara, barebak sitik-sitik, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, enggau pemayak bak semua tinguan dunianya, enang batang penemu engau adat Ptara. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engau terima kasih ngai Ptara. Semua puji, oh Ptaraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, ke pemesai ngau bahasa, ke pemerintah ngau pegai kuasa, ke peninggi ngau berkat, ke pengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa titik kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasik ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa titik dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua titik serga ngau batanah, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempak, lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai Ptara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke oh Tuhan mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu persi ke semua ati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, enggau terebak tawas ayu nuan. Amat benar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai Ptara bukai tan nuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung minawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Hintay nyawa baragay kanan ngaw kiba. Semua kita serta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gagak besay kapas gamata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk benakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngau semangat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah ulin tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyeri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak kedua.

9% madak sila dekat semaagi ng Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balad nau dah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tininggang orang. Berindia hari jalai pidi tindak berpurai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kupai. Pilih meh purai. Pakai meh utai timai purai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena kutai masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kutai. Sayau ke meh purai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tinadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uliah giga. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah uliah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya, mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam mayau. Tak piak yang belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Bagus semua utai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan sepiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai sepiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngapurai ngakai barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anang neju kesedak lenyau rinuan. Ingat kesedak. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sadalamai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

ke kami bawa pengerak pagi YFM. Lalu Pemga Agim Beri selamat pagi ngagai balas sida ia ke berjaga bak rumah panjai pagi tu. Udah datai gintir kita meh nyaga ya wai nyadi anda ingat tersau megang kita serumah kelebih lagi ngagai balas sida ia ke bak dapur ngambil ke berjaga-jaga api asuah pedau. Kan nama kadang-kadang umur kita mesia ataupun tau lalek nak ngira tuai biak nembiak pan nemu lalek meh bakal orang ya ke tuai. Lalu kelimpah hari hanya megaya kelimpah hari kita ya ke nyaga api tak ngerah ngagai kita serumah patut mega siti utaya ke patut dia tambah bak portfolio orang kenyaga rumah pagi hari nyari mersa kerban luar pemadam api kelebagi baka fire extinguisher pemadam apinya sekali kia udah expired tak kepedau. Lalu enti nyemak kita bisi pilih bomba atau pedak megak ya apa ya bombanya tadi cek lama meh laban penglikunnya cukup berguna kan nama laban berkenang ke berita ya kebisi di pedak aku ba Facebook berita RTM Sarawak kemari ti nyadi ba gunturong pendiau sungai Tapang Kuching di tau sebuah rumah direput ke angus lalu penerang ti dikeluar ke Jabatan Bomba Anggap Penyah Penusah Malaysia JBPM Sarawak mada kesida nima kangau urung pukul 10:27 minit pagi lalu sida udah nganjuang 5 ekor raban ari Bali Bomba Anggap Penyah Penusah Kota Semarahan tuju ngagai gunturuang pendiaunya lalu lebuh maya sida ya datai dia api udah mujur dipadam ke mensia mayuah ya ke diau tak mengingi menuanya nyak meh penemu nur kita itu tadi madam api kelebih lagi lebuh maya penusah ti ngenyet bakatu nyadi pan cukup berguna benda jadi nyak kebuah tadi nak salah lebuh maya orang mesti ngaga kuas madam api di menua kita itu kita patut mengadat lah berarti ke cara ya kebetulan pun penusah ngenyetuk nadai siapa ngadang ambil ke kita itu tadi ndak panik lebuah maya penusah angus bisi nyadi ya angus tu nak madai ya gerinti ngenyet magang jadi nyak tadi guna ya kita ngerja utai munyi ya ke di padah kaku tadi. Okey jadi udah tu lagi ya dia kami dikang ngetai ke pesan berarti bisi di kiru ama peninga kita ba email ngau pihak mega nombor WhatsApp konti YFM Iban lalu ba nombor WhatsApp anang ngajung voicemail laban kami nak uleh bermain ke voicemail ti dikirim kita dalamnya tulis aja pesan kita lalu enti uliah sempulang ke ngau lumur telefon kita ngambil ke nombor telefon orang ya ke uliah luar bertanya bab berita ti dikunci ke kita nya tadi ngambil ke nyamai orang nemu enti nyamak taik disebut aku dah tu lagi ya nak entu nyemetak di dinga peninga semua kalau bagi orang ya ke dia tujuh pesan ngau khabar pelayan ti ngelala. Okey jadi sebedau ngatai ke pesan terus gulai sejalai berperinang ngau kami bawa pengerak pagi YFM ti terang didinga peninga mayu abak bukit temu dua Seri Aman frekuensi 89.5 FM pengerak pagi.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Isi. Oh, isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku seranya bising anjung.
3: Bak, madah kaku meh.
4: Au, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, berkenya. Bak, berkeni ku kan nganjung ya udahnya. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Ngena tai ke pesan berat tipsi dikirum peninggal kita bawa penggerak pagi kita jadi keterbatu pesan pemati ke dikirum timah anak cunggat ari rumah Subiang tak rumalangan anak jamiat Ulu Krian Seratu lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia Basman Jaya Batang Layar Batang Paku piam gabala Basman Jaya Batang Rimbas Batang Awiak Batang Budu Batang Kabo Batang Krian ngau semua rumah panjaya ke Samos Makai ngau rumah Subi yang double nama langgan Ana Jabir. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Cunggat Ananggum, Cunggat Ananggum tau ke apa timah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Cunggat Ananggum, niang Cunggat Ananggum tu deka di senggai balamayuh malam pergila malam bertiga 24 hari bulan 6 baru masuk Subiang double nama langgan anak jamir sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu lah 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu ke pembelayan ya ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu Nanduk Baru isi pesan pemati ke dikirum timah anak cunggat ke pagi tu pesan madah kapaya yanya Cunggat Ananggum, Cunggat Ananggum to kapa timah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Cunggat Ananggum, niang Cunggat Ananggum tu deka dia senggai balamayu malam pergila malam hari 3 24 hari bulan 6 bawa rumah Subiang double nama langgan anak jamir sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu. Bala kabar belayan ya ke dipesan ke bagi ya ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Nguyang kita ngagai pesan yati kedua. Hanya siti pesan pemati ke datai ari sila anak Jimmy ngau Jimmy anak Sigi ya. Hanya dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ke bagi rumah ya ke Samos Makai mai perusahaan Rabat baka berumah tamang nangam lupa rumah mulu keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Agus Kawit rumah Simon Tabau ngopi mega bala baru rumah Minggu Keranggo stop yang mega nuju rumah Panjaya ke Bukai baka bala ke belayan ke dia ba rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gening Pelai Ulu rumah Junggan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala ke dia ba rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong ke belayan ke dia ba rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Draw Kaki Wong ke belayan ke dia ba rumah Wat Sedian Sebubu Ria Kaki Wong rumah Jenil Kawit Bunsi bala ba rumah Berarek Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untana Tanyu Sikup rumah Suli Plasuk Urban bala ba rumah Spencer Mulyang Temudua rumah Kerbau Lubuk Payang Praja Odo Berumah Piamuga bala ba rumah Sigat Sungai Berangan ngau kebelayan ke dia ba Kabo Krian Seratu Alit Kabung Ulu Bayur ngau piamuga pesan tu nuju Pengulu Mekel daji bampayang ruban libau anak lasa ba uang besi kren satu setak kebablayan kediau ba Sungai Mas Ulu Bintulu kelebih lagi ba rumah Michael Biluang, rumah Sam, rumah Jungan, rumah Haniau ngapain gak balaya kediau ba Sungai Mas Ili Bintulu, rumah Dunggat, rumah Layar, rumah Seman ngau kebelayan kediau ba Semaja Batang Binyu Ucuk Niang Mei Jabalai nama baji yang anak jarum piamga kebelayan ia kenalah diselinti yang ke nama siku-siku dito. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Hilsa Tiara anak Sila, Hilsa Tiara anak Sila udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 ba hospital besar ya kuci yang dito. Lalu niang Hilsa Tiara anak Sila, niang Hilsa Tiara anak Sila tu deka dia senggai balamayuah barumah antinggi anak tamian kerangan krian seratua kena malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebdau ke di anju pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke pendam Kristian kerangan kita engkanya kanemu sili lagi kawan enggak perlu sarabat tu tau terus bertanya ngegai sila anak Jimmy nya apa ini yang tumpu menumber 03-882-3525 tau ke ngegak endang anak baji yang ya ini yang tau menumber 03-321-1781 ok jadi anak baru isi pesan pemati ke datai hari sila anak Jimmy ngau pihak mega Jimmy anak Sigi jadi pesan tadi madah ke Hilsa Tiara anak sila Hilsa Tiara anak Sila udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 hospital besar kucing ditau lalu ni yang Hilsa Tiara anak Sila ni yang Hilsa Tiara anak Sila tu dekat di Senggai Balamayu baru mantinggi anak Tamian kerangan krian satu malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi 3 24 hari bulan 6 ke pendam Kristian kerangan kita akan mesti lagi kawal enggak perlu sarabat tau tau bertanya ngegaya sila anak Jimmy inya apa ini yang tempo menumber 013-882-3525 tau ke ngegaya endang anak bajing inya ini yang tempo menumber 013-321-1781 pesan ya ke nangkan ketau setiap moga pesan pemati ke dikirim Joseph anak Berang jadi pesan tu nuju Kabana Belayan ke dia di Menosrian Ijo Ulu Tanjung Pedalai Leo pemega bala ke dia ba Kaluang Basi Langkang Tawai Pak ngau ke Belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Berang anak Kemedan jadi pesan tu tadi madah ke Berang anak Kemedan Berang anak Kemedan udah nadai kemari hari 1 22 hari bulan 6 lalu ni yang berang anak Kemedan tau deka di Senggai Balamayuah ba rumah yang pu ba kampung Tai lalu mayang anjung ni yang tau lagi berdawah di tetap gitu nganti pemutus hari balam nyadi nanu baru pesan ke dikirim Joseph anak berang ke pagi tau pesan medah kapaya yang tadi berang anak Kemedan Berang anak Kemedan udah nadaya kemari hari 1 22 hari bulan 6 lalu niang berang anak Kemedan niang berang anak Kemedan tau deka di Senggai barumah niang tempu ba kampung Tai lalu mayang nganjuang niang tau agi bedau diputus ke ditu laban agi nganti penatai balam menyadi okey lalu ke Siti tau pesan pemati ke dikirim Heni tau ke dua anak undi pesan tau nuju ke Bablayan ya ke dia ba kumpang Pawabi kumpang Langgir kumpang Danau nang kumpang Kandis Balaba Sayat Kelampau San Panjai San Panda Sermat Batu Babini Bulu Suh Cangkul Empit ke Bablayan ke dia ba Bukuang Panjai Ruai Sungai Keruah Kedumbe Kedang Merakai Panjai Merakai Panda Kantu Balau Kantu Bunut Sekerang pemega balau ke dia ba Sindung Ili Sindung Ulu Buak ngawia kenalah dia rintai ke dituk magang ti ngelala undi anak bikiat. Pesan tu tadi mana ke undi anak bikiat. Undi anak bikiat. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu ni yang undi anak bikiat. Ni yang undi anak bikiat. Adakah dintau balamanyuah malam tu lagi malam hari 2, 23 hari bulan 6. Sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3/24 hari bulan 6. Kebelayan ke dipesan di minta data yang sah Nusara Batu ngagai kumpang pawah. Lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai merlian anak undi penumber kusuang 13564-4262 Madeline Ina anak undi penumber kusuang 19-6608-517 Lili anak undi penumber kusuang 19-8487-652 Tau ke ngagai Heni anak undi tempu penumber kusuang 11-2503-2276 Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Heni tau ke dua anak undi ke pagi tau pesan mereka payah yang tadi undi anak bikin undi anak bikin udah nada hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikin niang undi anak bikin tau deka dia senggai balamayuah malam atau lagi malam hari 23 hari bulan 6 bak kumpang pawah lalu kita ia ke pesan kita sampalah datang ngesah pengsara batu lalu niang tu dekat di anjung pagilah pagi hari 3/24 hari bulan 6 sila lagi tau bertanya ngagai Marilyn anak undi bak nombor 0135644262 Madeline Ina anak undi bernombor 0196608517 Lily anak undi bernombor 0198487652 tau ke ngagai Heni anak undi bernombor 0112503-2276 lalu pesan ya kelima pagi tau ngetai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke dikirim Muhammad Arman Jarhan tau ke Ayuai tau ke dobrik nama tadi Alesius Jeram ya jadi pesan tu menuju ke Bablayan ya ke dia ba rumah Jabu yang nangas labi paku hoyo rumah labang ayum skim skuau rumah taduang skim skuau bala ba rumah rantai skim skuau ke Bablayan ke dia ba rumah Melilas Brunei Darussalam penaga Brunei ke Bablayan ke dia dia Kuching Sibu Bintulu Miri ngopi amgak di Selampur menua Brunei Darussalam pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang besi ana umpi niang besi ana umpi tau ke apa ayoe dekat diatur kena hari 6 tu ianya tadi 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu pemega nganyuang sungkup dekat diatur kena hari minggu telah 28 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipita datai nguluk pengawak tu bahan nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam nombor baru pesan ke dikirim Muhammad Aryan Jarhan tau ke doblek nama Ayoi tau ke Alisius Jeram ke pagi tu pesan madah ke pengawak kita sulit ke niang apa ya dan yang besi anak umpi yang besi anak umpi tau ke apa Ayoi dekat diatur kena hari 6 telah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi tembok pengawal ulit ditangkan ke ngau pengawal muan terbalu lalu pagi hari siti nya pagi hari minggu pengawal nganyung sungku kita kena pesan kita sampai langgulu pengawal tu ti dekat diatur barumah niang tempu nya nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan panaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Kenama pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indaya Jovan tau ke cepi anak apai tam. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba Semanjaya Batang Bakuang Batang Selepian Malang pemga bala ke dia ba Sungai Bulah Bakuang Bukit Kisi Bekelit Sebuti Ensebang Kuari, Ensebang Panang Biluan, Bala Babala Ringin, Danau Melikin, Bintangur, Sungai Kawi, Melepuk, Madur Raya, Sungai Kuyat, Bala Bas Sungai Menuan Kapit, Jalai Merun Tabai, Bala Kedia Bas Manja Jalai, Batang Tabai, Pakan Kamup, Batang Sungaiyah, Nanga Sayung, Lasa Pasien, Ngawa Piak Mega, Ngagai Balai Kenalah di Rintai ke Ditu Magang. Pesan Madah ke pengawang atas ulit ke niang Sarjan Jeffrey anak masing niang Sarjan Jeffrey anak masing tak kapai joven tau ke menantu angking anak canggat dekat diatur kalai malam 5-26 hari bulan 6 cila pengawangan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6-27 hari bulan 6 tempoh pengawang atas ulit dekat ditangkan kenggawa pengawa Gambi Antabalu pengawang tur dekat diatur barumah minis Sungai Rau munus jalai pakat engkamup Antabai nanu baru isi pesan ngetas ulit ke datai Ari Jeraba anak angkiang tau ke Indai Joven tau ke cepik anak apa hitam jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang laki ya yang jadi niang Sarjan Jeffrey anak masing niang Sarjan Jeffrey anak masing tau ke apa Joven tau ke menantu angkiang anak canggat dekat diatur malam berlima tu lah yang 26-26 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6-27 hari bulan 6 tembuk pengawang kertas ulit dekat ditangkan ngau pengawang ngambi Antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datang nguluk pengawang tu ke dekat diatur barumah minis jalai rau munus jalai pakan engkamup Antabai. Nangkan kena pesan kita ia ke Siti tu pesan ke dikirim Harrison Banyang anak ke Marau ngari kita sebilia jadi pesan nuju bala ke dia berumah Pol Kibuang nang sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sap ngepem gak bala ke dia berumah Uyau Teluk Kumpai rumah Sita Sungai Sidang Baruah ke belayan ke dia berumah Acuan nang Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dinggun nang Metak kebelayan ke dia barumah Bili nang Luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang nang Buan rumah Imi ngah rumah-rumah bas terus kebelayan ke dia barumah Kaliet rumah Unji ngah rumah Buli di Semanua tapi mega nuju balai yak nalah dirintai kerito ti ngelalon yang spini manyi anak kemarau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka di atur baru mak kemarau jalan semerkana sungai sidang atas atatau kena area 5 atau ila ianya 26 hari bulan 5 jam 8 lemai kita akan mesti lihat di kawal ngau pengawal tu lah tau terus bertanya ngagai tuan rumah kemarau atau kapal tu ni ban nombor 017-76-3889 tau ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau ban nombor 019-87-67-356 lalu baru pesan ya ke dikirim Harrison Banyang anak kemarau ke pagi tau nyari pesan madah ke pemawak ngetas ulit ke niang menyadik ya yang nyetri niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau dekat diatur kena hari 5 atau ila 26 hari bulan 6 jam 8 lemai bak rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau okey kita akan nemu silek gip kawal ngawa pengawak tau kita tau bertanya ngagai tuan rumah kemarau atau kapai tu ni bernumber 017-76-03-889 tau ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau bernumber 019-87-67-356 lalu ke 8 stik pesan pengawal merkat ke regang ke dikirum Rida anak Edwin Bajau yang dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ya keng lala niang jati anak tinggal kelebih lagi bak bantiang lingga Sleman Engkeranji Munggak Sawak Semuluang Kucing Bintulu Miri Serian Gawi Menua Yati Bukai yang dia pesan madah ke pengawal merkat ke regang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu lah bapak pendam Kristian Anglika Perutan Siburan lalu nangkan kena pengawal mengupuru bapak rumah ucu ni yang tahu ini tadi Nili Analajat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13A Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semerhan sila lagi kita tahu bertanya ngagai ucu niang yang tadi ngagai Nili anak lanjat bernumber 019-822-1 0322 tau ke ngagai nombor setiap dagi yang nyaba nombor kusuang 13819132 dan do baru pesan merekat ke Regang ya ke dia kirum Rida anak Edwin Bajau ke pagi tau jadi pesan madah ke penguat merekat ke Regang yang jati anak tinggal yang jati anak tinggal dikau diatur kena 27 hari bulan 6 jam 9.30 pagi ba pendama Kristian Anglika Perutan Siburan lalu tembu pengawaknya muak ke lemai dekat diatur ke pengawak Gempuru ba rumah nili anak lanjat nombor 105 Taman Samarindah Baru lorong 13 A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Sila lagi tahu bertanya ngagai nili anak lanjat nombor 0198221322 atau ke nombor yang setidak ini bernombor 0138191322. Lagi yang datai ke pesan berat dikirim peninggal kita pengarap pagi ke pagi tau lalu ke siti tau pesan pemati dikirim minggu anak mapang tau ke menantu usun anak sagiang lalu pesan tu nuju ke pabelayan ya ke diau ba marup atas marup baruah merbuang engkelili bala babasi sepalau Sleman ensurai emplam serpian bakal sebuti ngau semua kenalah dia rintai ke ritau ti ngelola usun anak sagiang. Jadi pesan tu tadi madah ke usun anak sagiang, usun anak sagiang udah nadaya kemari hari 1-22 hari bulan 6 laluan yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tau dekau rintau bala maiwah baru majun sun janggu sungai seluai sebuti malam atau lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-24 hari bulan 6 kita akan mesti lagi kawal ngapun Sarabato tahu terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu bernumbur 019-7283-403 dan baru kasih pesan ya ke dikirim minggu anak mapang ke pagi tau nyari pesan mudah kentua ya yang tadi usun anak sagiang usun anak sagiang udah ada kemarin hari 1-22 hari bulan 6 lalu yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tau deka dia senggai bala maiwah ba rumah Johnson janggu sungai seluai tengah sebuti malam tu lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3-24 hari bulan 6 kebelayan ya ke di pesan tokong lawan pirata yang sahab Nusara Batu lalu kan mesti lagi kita tahu terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu penombor kusung 19-7283-403 nangkan kenyak pesan ya ke 10 pesan ke dikirim Timothy anak jaga nuju ke pabelayan ke diau di Kucing Serian piamga bala bakrangan tekaluang kerangan terusan kerangan jaya menyang mawang piamga bala ya ke diau pabelayan ringin semunjan kebelayan di Sleman betuang pakan skim bia julau serikai sibu ngabala ya ke diau basmanjai batang sebawah sungai mas tatau bintulu bakuang niah miri kebelayan ke dia wamnuam Brunei Darussalam ngau ia kenalah dia rintai ke ditutik ngelala tuan rumah Henry anak jaga tau ke apa ya rawun jadi pesan tadi madah ke tuan rumah Henry anak jaga tuan rumah Henry anak jaga tau ke dikalang nama apa ya bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bawa hospitalnya bawa bintulu laluan yang tuan rumah Henry anak jaga yang terumah Henry anak jaga tu dekat di senggai bala mayu ba fusiu batu nam jalannya bau bintulu malam tu lagi malam redua 23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke pendama Roman Catholic Setiam Bintulu. Okey, jadi kita akan nemu hasil lagi kawal dengan pusara batu tahu bertanya ngagai Timothy anak jaga tepung penombor 0109009627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry penombor 0111862242 dua-dua. Dan baru pesan pemati ke dikirim Timothy anak jaga ke pagi tahu pesan madah ke menjadi ya. Ianya tuan rumah Henry anak jaga. Tuan rumah Henry anak jaga. Takut dikala nama apa bawun. Udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi. Mas bertanya bau lalu niang tuan rumah Henry anak jaga. Niang tuan rumah Henry anak jaga. Tahu ke apa bawun tahu. Dekau disenggai bala mayu bau fungsi trading batu 6. Jalai nyabau bintulu malam tu lagi malam berdua 23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke penam Roman Katolik Setiam bintulu. Jadi mayang atas kulit kena tu sudah ditetapkan yang kena hari 6 25 hari bulan 7 bau fusio trading jalai nyabau bintulu. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusah rabat tu tahu bertanya ngagai Timothy yang jaga tumpu bernumber 010-9009627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry bernumber 011-1862-422. Nangkan kenya pesan ya ke situ nya siti pesan pemati ti dikirim tuan rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai. Jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bas menjai batang krian, batang budu, batang lupa, batang rimbas, batang paku, batang layan ngau rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai nang batang krian seratua. Pesan madah ke Ivan anak asui, Ivan anak asui tau ke laki ciku depia nyanggau dan ada kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak Aswe, niang Ivan anak Aswe tau ke laki cigu depia nyanggau tu kan disenggai balam mayuah malam pergila malam hari 3 24 hari bulan 6 balut 29 1877 Taman Lili 100 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill. Okey, minta kebelayan ya ke dipesan sampal data yang sah penusah batu nanda baru pesan pemati ke dikirim ke rumah nyanggau dua beli nama canggau andang lambai ke pagi tau nya dipesan mudah kemenantu ya Ivan anak asui, Ivan anak asui tau ke laki ya cigu depi ya nyanggau udah nada kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui, niang Ivan anak asui tau ke laki ya cigu depi nyanggau tau dekat disenggai bala mayu malam pergi laut malam bertiga 24 hari bulan 6 balut 29 1877 Taman Lili 100 kebelayaan ia kedengala dipinta sampal data yang sah penusah rabatu. Lalu pesan ya kemudian sempat dikenatai ke kami bahwa pengarap pagi YFM ya pesan ke dikirim Colin Joshua Meliang yang ngari sudah sepilih. Lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ti ngelala Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca. Pesan madah ke Willy Meliang. Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang. Niang Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca tu. Deka di senggai bala mayuah ba senat Thomas Cathedral Paloh nak malam hari 3 malam pagi 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 atau ila ianya 25 hari bulan 6 ke penam Anglika Kampung Perutan Siburan. Kepabelayan ia ke ngelala di bidang sampal data yang sah menusara batu dan baru isi pesan mati ke dikirim Colin Joshua Meliang ke apa gitu ngari kita sepilih jadi ya pesan madah ke menyadi ya dari Willy Meliang. Willy Meliang tahu di kangau nama ca udah nadai kena hari Minggu atau tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang, niang Willy Meliang tahu di kalau nama ca atau di kau dia senggai bala mayoba Saint Thomas Cathedral Palo kena malam pergi lah malam hari 3 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 atau ila 25 hari bulan 6 ke penam Anglika Kampung Perutan Siburan. Kapal layan ke ngelala dipita datai sampal ngesah penusah rabatu. Nyana kakak mengatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
4: Ya, gina po pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
6: ya, nyok, sari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
5: pesan ke 7.25 pesan itu ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya
2: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Agai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke? Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan nanti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
8: Nanti kita berarti kau tak ada sebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh berjaku hari lelaki.
7: Ya.
8: Tu ngayan ke sidak ke Indo kelalu kak berjaku. Nama mesej kini tak ke di pada tak ada sebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti hari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
7: ya
8: tau teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram ke tai nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai
7: nyo pansut
8: udah disimpan kita dalam mati din. Awas, nama tetik bakato kita nak

0: Kau pun pergi?
1: Nak salah aku, nak salah nanti kita udu bercakap. Tahu tak kang asuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bercakap. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gan muni korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nya cool, selalu nya ninga, chill kerja ke orang mia mayari tu au.
2: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita, ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Selamat pagi, Dato' kami nak nabur ke berita RUYFM. Terbatu batang berita. Perintah nerima ngau mana pengawak tinubuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak merambu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi Meraka antara menua. Rakyat dipinta ngemansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Lalu tu isi berita. Pengawal nombor ke Borneo Chamber of Commerce BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penubuhnya. Diada muka mayuh agi peluang kerjasama dagang antara menua serta ngermai kekawa beranak ke pukul tiulih merik penguntung ngagai serta pelilih menua Borneo. Rambut nombor kepalanya hasil dari penemuai Premier ngagai Jakarta empai lama. Yang madah ke kerjasama strateginya ukai semina ulih meransang penumbuh ekonomi ajak. Dan megak ulih negap ke pemansang infrastruktur serta muka awak. Ngagai pemansang sektor energi ngau ngelati ke pengeraja asal. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita udah terjadi kepalan main asa bidayah bau. Ngau pengawak nyerah ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Ngau surat palak tanah Seksyen 18 Dun Tasik Biru di bau. Palanya dibungkus RM9 juta. Yang dia kepalan main asa bidayah nu mandang ke serta ngetan ke budaya adat pesaka asal ngagai raban bangsa bidayah di bau. Pengawal ke sebaga Premier ingat ke bala penemuai bala penerima pasal tanah hak adat bangsa asal NCR-nya jadi ke reta pesaka ti cukup berga. Rebangannya Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke tanahnya tak dijual ketegal dekat ngulih ke penguntung dalam timpuh pandai. Dan tanahnya patut dikemansang dan berjalan ke pengawal bertanah bertupik moden dagang ngau aktiviti ekonomi. Dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. 1,316 lot tanah Seksyen 18 diserah ngagai 1,142 ikut penerima dari kandang menua Apar, Tabung, Segung, Tanjung Puting, Grogok, Sibuluh, Ngabanan. Kelimpah harinya 793 lot tanah kandang Salkra megak dekat diserah ngagai 655 ikut penerima di ngawal ladang sawit jagoi ngau berata. Pengawal ke Bukai Premier madah ke sebuah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat dekat digagak nyadi opis dagang temuai Sarawak. Tu nyadi ke atur singkang dikena negap ke kawal ekonomi ngau dagang temuai antara dua bengkah pelilih menua tu. Opisnya dekat digagak nitih ke model ke sebakar ngau opis dagang temuai Sarawak ke Diatu Benung di Pejalai ke di Singapura ngau Brunei. Yang ada ke fasilitinya dekatnya di hub besar nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat. Dikena ngemuntang kagi pengawal dagang beranak ke pokok serta kerjasama mereka antara menua ba dua bengkah tu. Opis Minyak Sawit Malaysia MPOB sudah merik kelala garis lalau prosedur present standard SOP baru. Direktur Jeneral MPOB Dato' Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir madah ke SOP-nya digagak hasil ripan siak ngau randau bergulang ngau pemekuh industrinya. Dikena nyedia ke penerang di sistematik agi ngagai pengurus ladang ngau pengerja pengawak bak ladang. Pengawalnya berguna laban sekedar kebun sawit di Sarawak ngau kandang menua bukai. Ngerikut pemanai buah di agi baru ari tikas ke patut ngujung ke ngeruga pemansut ngau penguntung. Yang madah ke munyinya lebuh tip jadi program pansiak ngau pemansang ninting tahun MPOB 2026 di Miri. Yang megang ingat ke pasal induk utai kenyerang sawit kenyadi sebagi hari pemar besai ngagai industri sawit menua tu. Ditahu benar mai pengerugi nyentuk ngagai 40% berhasil dalam tempoh 2 tahun. Kita dah tu benar-benar ke berita RYFM. Opis Pengeraja Pengawak JTK Sarawak berarti ke sekedar posting ngau penerang ti viral ba media ramah. Bekawa ngau pengawak ti mutar ke kes pengeraja pengawak ti ngawal opis tu. Nitiak ke penerang ari JTK Sarawak nyemetak madah ke tiap pengawak pansiak ngau pemutus ti digagak bekawa ngau kes pengeraja pengawak dan berlalau ke undang-undang ngau prosedur ti dikena. Opis tidak termegak ngelalau sebarang orang tindak puas hati ngau pemutus kod buruh tahu ngapil ngagai kod tinggi. Nitiak ke penetap ordinan buruh Sarawak bab 76. Mensia mayuh megak dipinta berbahasa ke proses undang-undang serta nak ngerembai ke penerang tindak betul tahu ke saruk penemu. Pekir di International University Public Speaking Competition 2026 nyari platform ti berguna dikena negap ke pengelandia communication ngagai Raban Nembiak. Ketua bagi UPS Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansian Bakat Sarawak MEITD, Sharifah Fariah Said Junaidi, madakah elemennya berguna benar dikenal nyika bertapi ngau ekonomi berpelasar ke Innovation lebuh datai dalam tahun 2030. Dajapan pengelandik bab bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM berguna benar dan penemu ngatai ke ngau terang ngasuh orang anal ati nyadi siti pemujur ke mana. Yang mana ke bunyinya lebuh di nutup pengawak pekit di International University Public Speaking Competition 2026 ba tegas Digital Village. Begitu dipasuk orang dari menua luar yang kaum dari Universitas Panca Bakti, Pontianak, Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Muka peminta enggak masuk program latih Unreal Engine for Games 2026. Dekat diatur kena 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ialah Bak Tegas Digital Village Kuching. Cemen tegas ke Megat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lim Tali Saleh madah ke program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang ada ke program tu ukai seminatnya dia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia dan menggap meri awak ngagai sidak ngemansang ke studio di menua tu. Hari penerang media ya yang ada ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitih ke tata ti udah ditetapka. 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk ngulu latihnya ke megak dekat meri penerang praktikal ngagai penyerta hari pemansang projek main 3D. Tampang kayu mujur ditanam hari kerjasama Opis Kampung Sarawak JHS ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserima ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga tu didiatur pagi tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi yang kawa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang arimaya bengkah agensi ngau community bisik ngau masuk program tu. Program tu siti inisiatif dikenal mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Temegak nyadi ke pelasar dikenal negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik dikenal nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kena ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah nerima ngau mana pengawak numbuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak meramu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi meraka antara menua. Rakyat dipinta ngembansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Tanaka kami nabur ke berita Ariwa FM, berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bahas sebengkia pengerami ke Diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke-23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran Udah Datur Ba Cathedral St. Thomas Kuching, kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkai gereja Ngau Bala Pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengerami itu. Acara tu ricah ngap ngawak berjalan bawah mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari balorang dimasuk pengawak berjalan itu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ku dalam sar itu ianya tampak kening. Tampak kening. Erti jaku dalam tampak kening ianya jampat di kelala orang. Jaku dalam tu tau dikena munyi tu. Ukai semina manah begulai ngau orang tang laban ti landik berjaku ngasuh ayak suntat tampak kening di kelala sida YB ngau orang kebesai pangkat. Nyanaka jaku dalam sar itu ianya tampak kening.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
2: kesekali tu YFM mai kita raun ngagai Sriaman kira 3 jam pejalai ari bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 ndur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya ti bisik Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintiang tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang itu. Rawah Pangkak Benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansak pasar Sriaman. Bak tahun 2009 orang di landik ngeluncur bak umbak peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggalin kati pekian lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upias tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekian bakal pekian gambar benak di pemaduk mana pekian kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekian dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: tuo pagi riwai.
1: Ari pengelo inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu.
2: Penlebak
1: ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Kuwe piaba penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nya pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak uli aku.
1: Ne ko jako ke healing. Tinduak-tinduak apa nak uli healing.
2: Ku ngasa kumpul kuruah tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk lagi ya. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi wai.
4: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.